0: turun menjadi 8,25% pada tahun lalu. Target akhir tahun ini adalah 0% kemiskinan ekstrim. Hal itu disampaikan Cak Imin pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029. Beberapa kebijakan khusus nanti Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan. Kemiskinan kita di tahun 2024 itu 8,57%, 8,57% tahun 2024. Tahun 2025 turun menjadi 8,25%, dan hari ini kita akan terus kejar sampai di angka 7,36% tahun ini, 2026, 7,36%. Target kemiskinan ekstrim 2024 0,99%, tahun ini ditarget maksimal 0,38% atau akhir tahun 0% kemiskinan ekstrim. Sementara alhamdulillah 2025 ada di angka sudah 0,78%.
0: Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Iful berharap melalui bansos, masyarakat terutama usia produktif semakin lebih berdaya. Masyarakat dapat mengikuti program-program pemberdayaan dari pemerintah sehingga dapat menghapus tingkat kemiskinan.
2: Jadi bansos ini kan diharapkan tidak membuat masyarakat dimotivasi. Malah justru sebaliknya, dengan bansos ini diharapkan masyarakat lebih semangat dengan mengikuti program strategis presiden yang lain. Apa itu program pemberdayaan?
0: Ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan menjadi fokus kementerian dan lembaga sehingga kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2026 dapat terwujud. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk program perlindungan sosial telah mencapai 508,2 triliun rupiah yang diperuntukkan bantuan sosial atau bansos tunai, program keluarga harapan PKH maupun bantuan iuran jaminan kesehatan nasional JKN. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRP 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Ratusan pelajar di Kota Banjarmasin menerima bantuan perlengkapan sekolah dasar yang diberikan sebagai upaya menunjang semangat para siswa dalam mengikuti pembelajaran. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Queen Curcuk 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Banjarmasin menyasar sekolah pinggiran. Satu persatu, siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, pensil warna, hingga tumbler minum yang langsung dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan tersebut bukan sekedar perlengkapan sekolah biasa, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa menerima bantuan, Dava, mengaku senang karena perlengkapan yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk sekolah.
5: Anak dipakai aja seragam biasanya kalau buat sekolah. Kalau senang dari alat ini apa yang sering dipakai? Pulpen. Biasa buku-buku ini Dava beli gak? Dibelikan orang tua kah atau apa? Beli. Biasa beli, tapi kalau dikasih ini gratis lah. Senang lah.
6: Senang.
5: Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini, belajar yang rajin gak atau bagaimana?
4: Rajin. Bantuan ini merupakan program pemerintah Kota Banjarmasin yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan siswa. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR berharap bantuan mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dukungan terhadap dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui program sosial yang tepat sasaran.
7: Depan kita berharap dan mungkin beberapa fasilitas kepada anak sekolah ya. Tentunya dengan berbagai fasilitas ini, kita berharap anak juga termotivasi untuk belajar. Pasti dengan tidaknya ini juga menjadi bagian daripada satu visi dan misi Wali Kota Banjarmasin ya.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyebut bantuan perlengkapan sekolah menjadi langkah konkret dalam mendukung kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pelajar memiliki perlengkapan yang memadai untuk belajar agar mereka bisa lebih nyaman dan semangat mengikuti proses pendidikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia yang melakukan mikot masjid taknim diharapkan maksimal sebanyak 3 kali melakukan umroh sunnah demi menjaga kesehatan, menjaga puncak haji Armusna. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
8: Mikotnya dari sini, dari Tanim.
9: Jemaah haji Indonesia yang mikot di Masjid Tamim diharapkan maksimal 3 kali melakukan umroh sunnah. Masjid Tamim atau Masjid Aisyah adalah lokasi mikot terdekat dari Masjidil Haram. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Mekah, RT Herlina. Sebagaimana diketahui, Masjid Tamim merupakan tempat utama mengambil niat ihram bagi jemaah umroh sunnah yang sudah berada di Mekah atau jemaah haji yang ingin umroh kembali. RT mengimbau jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan dan kondisi tubuh serta cuaca saat mengambil mikot di Masjid Tanim.
8: Jadi karena Tanim ini dekat, hanya kurang lebih 15 menit dari hotel para jemaah haji Indonesia, meskipun mereka tidak rombongan, mereka bisa melakukannya pakai taksi karena dekat. Oleh sebab itu, kami menghimbau tetap dengan hanya melakukan umroh sunnah sebanyak 3 kali. Karena apa? Kita bisa merasakan cuaca di sini.
9: Sementara Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir mengatakan akan membantu jemaah haji Indonesia dalam memberikan pemahaman manasik haji dan juga memberikan layanan kesehatan kepada jemaah. Selain itu, Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan untuk kepentingan jemaah haji.
10: Selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jemaah haji, tapi mereka, para jemaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
9: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi edukasi diantaranya adalah fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke dalam negeri, kloter 29 KJT asal Majalengka berangkat dengan formasi lengkap. Sebanyak 52 jemaah haji Indonesia diterbangkan ke Tanah Suci pada hari ini. Dan Sekar Damayanti akan menyampaikan informasi selengkapnya. Sekar.
11: Baik. Sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 16 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya tiba di Embarkasi Haji Indramayu pada hari Rabu 13 Mei 2026 sore hari. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Abu Mansur, menjelaskan kloter 29 KJT terdiri dari 439 jemaah gabungan dari sejumlah daerah. Di antaranya jemaah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, serta Bandung Barat, dan petugas kloter serta PPIH dengan keseluruhan 445 orang. Berikut pernyataannya.
12: 29 dari Majalengka sebanyak 22 orang. Sisanya dari Sumedang, Kabupaten Tati, Kota Tasik, dan di Bandung Barat. Totalnya 2 jemaah ya. Kebetulan karena jemaahnya Kecamatan Lewimunding dan Kecamatan Sumberjaya. Jadi dilepasnya di Lewimunding di halaman KPIH Al-Ikhwan. Harapannya sehat selalu dan bahagia, lancar, tidak ada halangan, selamat, dan tentu hanya mabrur-mabrur.
11: Dan lebih lanjut, Mansur menyebut kondisi jemaah kloter 29 KJT relatif baik dan tidak terdapat jemaah yang menggunakan alat bantu mobilitas, termasuk untuk jemaah asal Kabupaten Majalengka. Sementara komposisi jemaah laki-laki dan perempuan disebut hampir seimbang. Ia pun berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan terkini atau pantauan terkini keberangkatan jemaah haji Indonesia di Embarkasi Syamsuddin Nur yang akan dilaporkan langsung oleh Diki Munadi. Ya, Diki.
13: Ya, baik. Benar, Pro 3 RRI. Saat ini saya berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana sampai saat ini keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Selatan sudah masuki pada gelombang kedua. Dan saat ini terus berlanjut, sudah ada 15 kloter yang merupakan gabungan hari ini masuk dari jemaah Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tapin yang akan dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini para jemaah haji asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin ini berjumlah 356 orang lengkap. Mereka saat ini terpantau menjalani proses administrasi pengecekan kesehatan juga sedang dijalani sudah sejak masuk asrama. Dan nantinya malam akan berangkatnya menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA18115. Dan sesuai jadwal rombongan diperkirakan akan tiba langsung ke Jeddah pada 15 Mei 2026 atau besok pada pukul 05.00 waktu setempat. Nah, dalam proses pemberangkatan saat ini, Embarkasi Banjarmasin melakukan pengawasan ketat dari panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jemaah ini juga terpantau menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan administrasi sebelum keberangkatan, atau yang paling diingatkan adalah kartu nusuk nantinya untuk jemaah haji. Nah, untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Dr. Edi Khairani tadi menjelaskan bahwa jemaah haji gelombang kedua ini diwajibkan mengenakan pakaian ihram dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin karena penerbangan gelombang kedua ini langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikut petikan wawancara saya.
3: Ya, Diki, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Ya, mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
13: Ya, baik, pendengar. Untuk musim haji ini ada 19 kloter yang akan diberangkatkan dari Kalimantan Selatan atau Embarkasi Banjarmasin. Jumlah 6.758 dan terbagi ada dari juga kloter dari Kalimantan Tengah. Nah, sampai saat ini sudah ada 15 kloter yang berangkat dan tersisa 4 kloter lagi yang akan diberangkatkan oleh Embarkasi Banjarmasin melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur. Terakhir keberangkatan dijadwalkan pada 20 Mei 2026 nanti, kloter terakhir atau kloter 19 dari gabungan Banjarmasin dan juga kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan akan diberangkatkan menjadi kloter terakhir untuk menuju Tanah Suci. Demikian dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara dari Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi sinyal penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan nasional. Informasi tersebut selengkapnya akan kami hadirkan bersama dengan Alfred Stuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
15: Laporan khusus.

0: Logistik, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah harus melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah, itu kita akan rapikan. Tapi itu 3 bulan ke depan saja supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo bayarlah BPJS.
1: Hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk peserta mandiri kelas 3, iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan. Namun khusus peserta kelas 3, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp7.000 sehingga peserta membayar sebesar Rp35.000 per bulan. Sementara peserta mandiri kelas 2 membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Adapun peserta kelas 1 dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk peserta pekerja formal, iuran tetap sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan seluruh iuran peserta PBI dibayarkan negara. Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
2: Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan akurasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininggar Widyasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi lapangan.
3: Kami melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
2: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktif pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
4: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang penting. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
1: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan berikut kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.
6: Saya Buce di Ambon, terkait kenaikan BPJS ini,

0: Bagi saya itu sah-sah saja atau wajar-wajar saja, tapi harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ikut program BPJS ini. Kemudian, kalaupun kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah-rumah sakit itu juga harus baik, cepat, dan tepat. Jangan sampai ada penolakan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
1: Ya, kalau Beta, nama Ita, menurut Beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150 ribu untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi sendiri masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit ujung-ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa dari masyarakat kecil juga, kalaupun naik, tapi pelayanan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil biar dia sakit sampai dimanapun tetap dia harus lari untuk mencari pelayanan BPJS kesehatan.
2: Kalau Beta akan naik sih apa-apa. Apa yang penting waktu kalau katong pi rumah sakit, dong layani katong yang baik, terus obat tuh ada. Yang kaget gini, obat katong pi beli di luar lagi. Terus kalau katong yang tiap bulan kan mesti bayar manual nih tuh, jadi naik sih apa-apa sih. Yang penting diimbangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Army dan dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekadar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepesertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. Negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Iran menyatakan dinamika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya di tingkat global akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Dinamika konflik akan memaksa komunitas internasional untuk mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah menyusul langkah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu ke babak kedua BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Prancis Julian Mau dan Lea Palermo dengan di Nibitpur Stadium Bangkok, Thailand.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ya, selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kami informasikan perkiraan cuaca untuk hari ini di Provinsi Riau dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika edisi 14 Mei 2026. Kami awali dari Kabupaten Kampar dengan perkiraan cuaca hujan ringan dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius. Indragiri Hulu dengan perkiraan hujan ringan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius, sedangkan Bengkalis diperkirakan hujan ringan dengan suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian Indragiri Hilir hujan ringan, Pelalawan hujan ringan, Rokan Hulu hujan ringan, Rokan Hilir hujan ringan, Siak hujan petir dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian Kuantan Singingi hujan ringan, Kepulauan Meranti hujan petir, Kota Pekanbaru hujan petir, dan terakhir Kota Dumai berawan dengan suhu 25 hingga 30 derajat Celcius. Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini, Kamis 14 Mei 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Riau.

0: Rp150 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Pendengar Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis di 90,7 MHz dan kita akan hadirkan informasi untuk Anda. Kami kutip dari portal antaranews.com di mana Komisi 7 meminta lembaga penyiaran perluas promosi siaran Piala Dunia. Pendengar, Jakarta, Komisi 7 DPR RI meminta kepada lembaga penyiaran publik LPP TPRI, LPP RRI, dan lembaga kantor berita nasional LKBN Antara untuk memperluas promosi dan sosialisasi penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partanonan, maksud kami Tahunan Daulay mengatakan bahwa hal itu bisa dilakukan dengan meningkatkan sebaran program nonton bareng Piala Dunia di berbagai daerah. LPP TPRI, LPP RRI, dan LKBN Antara diwajibkan menindaklanjuti masukan pimpinan dan anggota Komisi 7 DPR RI, kata Saleh saat membacakan kesimpulan rapat bersama sejumlah lembaga penyiaran itu di Kompleks Parlemen Jakarta. Menurut dia, penyelenggaraan Piala Dunia 2026 yang disiarkan oleh TV Nasional yakni TPRI sudah cukup dekat, maka dari itu dia pun meminta lembaga penyiaran tersebut meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional di setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026, melakukan evaluasi berbasis data empiris mengenai keterjangkauan penyiaran Piala Dunia 2026, kata dia. Di sisi lain, dia mengatakan bahwa hak siar Piala Dunia 2026 yang resmi didapat oleh TV Nasional itu harus menjadi momentum untuk mengoptimalkan dan meningkatkan citra lembaga penyiaran publik nasional. Pendengar, sementara itu, Direktur Utama LKBN Antara Beni Siaga Batu Putar mengatakan bahwa pihaknya juga akan mengaungkan demam Piala Dunia dengan kampanye dan sosialisasi penyelenggaraan ajang olahraga itu hingga ke daerah-daerah terluar, terdepan, dan tertinggal atau 3T. Itu dia informasi kami kutip dari kantor berita Antara Indonesia, di mana Komisi 7 DPR RI meminta lembaga penyiaran perluas promosi siaran Piala Dunia 2026.

dibanding ke Abah Lala ya, pendengar mengantarkan kita menit ke 55 dari pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Pendengar, kami kembali informasikan untuk Anda, kami kutip masih di portal antaranews.com, kantor berita Indonesia Antara, di mana jumlah jamaah calon haji Indonesia yang sudah tiba di Mekah. Pendengar, jamaah calon haji dari berbagai negara bersiap menjalankan sholat maghrib di Masjidil Haram Mekah, Arab Saudi pada Rabu 13 Mei 2026 waktu setempat. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menyatakan menjelang fase puncak haji, pergerakan jamaah menuju Mekah terus berlangsung secara bertahap yang sehingga hari ke-23 operasional penyelenggaraan haji atau Rabu 13 Mei 2026. Jumlah jemaah calon haji Indonesia yang telah tiba di kota suci Mekah tercatat sebanyak 312 kloter dengan jumlah 120.507 orang. Informasi ini kami kutip dari kantor berita Indonesia Antara. Baik pendengar, tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nantinya kembali kami akan bergabung di Pro 1 RRI Pekanbaru untuk menyimak program-program di Pro 1 Pekanbaru, tentunya dialog interaktif di Riau pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1, kembali kami informasikan, nanti kita akan merangkai kebersamaan dalam dialog interaktif Riau Menyapa. Seperti tadi yang telah disampaikan, ada pembahasan khusus yang akan kita simak bersama pendengar, di mana pembahasan dalam Riau Menyapa. Dialog interaktif kami hadirkan tentang tren terbaru anak terpapar paham radikal dan ekstrim. Ini akan menjadi pembahasan yang dapat Anda simak hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita akan berbincang-bincang pendengar bersama dengan sumber kita, ada Kasat Gaswil Riau, Densus 88 Atensi Polri, dan juga dari pihak lainnya nanti yang berkompeten akan menjabarkan segala sesuatu hal berkaitan dengan tren terbaru anak terpapar paham radikal ekstrim. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1.

dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik, melanjutkan kebersamaan di Rio Pagi, seperti tadi di awal telah kami sampaikan pendengar ya, kita akan bersama selanjutnya di dialog interaktif Riau Menyapa. Untuk pembahasan khusus yang dapat Anda simak pada kesempatan ini, kita akan membahas lebih dalam terkait dengan seperti apa tren terbaru anak terpapar paham radikal dan ekstrem. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: selanjutnya. Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini kita merangkai kebersamaan dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa, dan saya Suci Raslia masih bersama Anda. Seperti tadi yang telah disampaikan pendengar ya, pada pembahasan ataupun juga pertemuan kita kali ini dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa, ada topik khusus yang akan kami hadirkan. Tren terbaru, anak terpapar paham radikal dan ekstrim. Nah, ini menjadi hal yang tentu sangat krusial untuk saat ini. Bagaimana anak kita harus kita awasi agar memang tidak terpengaruh ataupun juga terpapar paham radikal dan ekstrim. Membahas ini lebih dalam pendengar, saat ini di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru kita sudah bersama dengan dua orang narasumber yang tentunya juga akan menyapa Anda. Kita akan menyapa terlebih dahulu ada Kasat Gaswil Riau Densus 88 Anti Teror Polri ya. Kita akan menyapa ada Kombes Pol Sunadi SIK MH. Selamat pagi Pak Sunadi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih atas waktunya, dan kami merasa terhormat dan semoga bermanfaat.
1: Ya, terima kasih kembali Bapak. Kabar baik, sehat Bapak?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Dan kita pagi tadi sudah cane dan teh tarik.
1: Oh, sarapan yang luar biasa ya. Ini semangatnya juga pasti membara. Sudah ada cane dan teh tarik. Oke. Nah, kita tidak berdua ya Pak Sunadi, karena juga ada narasumber kita selanjutnya. Pendengar sini saya akan menyapa ada Bapak Sofian Sauri, ex Napiter. Nah, nanti ini lebih jelas disampaikan oleh beliau. Bapak Sofian, selamat pagi. Kabar baik Pak Sofian?
3: Selamat pagi.
1: Sehat ya.
3: Waalaikumsalam.
1: Boleh untuk lebih dekat mungkin dengan mikrofon kita Bapak-bapak, agar ini ya, pendengar kita juga bisa cukup jelas mendengarkan pembahasan kita ini. Karena untuk Dialog Interaktif ini pendengar tidak hanya bisa Anda dengar saja, tentu juga bisa Anda saksikan, Anda tonton melalui live streaming kami di kanal YouTube RRI Pekanbaru dan juga di aplikasi TikTok RRI Pekanbaru. Untuk Anda pendengar Pro 1, nanti silakan Anda bergabung berpartisipasi bersama kami di dialog ini pendengar ya. Mungkin ada pertanyaan, opini, saran, masukan ataupun juga kritikan yang membangun, Anda juga bisa berpartisipasi. Lantai telepon yang dapat Anda gunakan 0761 25111, dan juga bisa bergabung di via WhatsApp Pro 1, kirim pertanyaan Anda dan lain sebagainya ya ke 0811 76739991. Baik, pendengar Pro 1, sebelum kami tentunya untuk melanjutkan kebersamaan kita ini pendengar, kita akan lebih dalam tentu ingin tahu seperti apa sebenarnya tren paparan radikalisme terhadap anak ya, apakah mungkin di dunia nyata ataupun juga yang saat ini menjadi titik perhatian di era digital. Saya ingin ke Kombes Pol Sunadi. Bapak, bagaimana Anda melihat tren paparan radikal terhadap anak di era digital saat ini Bapak, contohnya juga di dunia nyata saat ini, silakan.
2: Jadi memang tidak dipungkiri dengan perkembangan ilmu teknologi, dan tentunya era digital saat ini juga ada berimplikasi.
1: Okay.
2: Selain berkontribusi kepada perkembangan pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya, namun beberapa waktu ini dan faktanya bagaimana media sosial ini juga termasuk menjadi jalur penyebaran dari ideologi-ideologi intoleransi, radikalisme, ekstremisme, bahkan terorisme. Dan data kami yang kebetulan kita bisa lakukan temuan di lapangan, yang paling banyak digunakan oleh mereka medianya, boleh disebut ya ini ya, ada TikTok, ada Instagram, ada Telegram, dan tentunya karena anak-anak ini masih anak-anak ya, anak-anak di bawah umur, dia terlebih dahulu main game online seperti itu. Dan memang anak remaja sangat rentan karena di mana mereka sedang mencari jati diri dan berpikir kritis, tentunya belum matang pikirannya dan butuh pengakuan dan diterima, serta emosi mudah terpengaruh. Dan paparan tersebut berulang sehingga membentuk pola pikirnya. Dan dampak atau anyaman nyatanya adalah mudah terpengaruh oleh propaganda radikal dan konten kekerasan, dan meniru kekerasan atau perilaku agresif dan aksi berbahaya, kemudian terpapar ideologi radikal yang memecah belah dan menimbulkan kebencian dan merusak masa depannya. Seperti yang kejadian di SMA 72 di Jakarta itu, dia meniru kejadian yang sebelumnya ada. Dan ada beberapa kelompok yang mempengaruhi mereka di platform-platform itu,
1: yeah.
2: Dan dalam komunitas-komunitas mereka yang intens, ada masalah radikalisme atau terorisme, dan juga kekerasan berbasis kebencian. Dan masih juga peluang-peluang itu ada, dan tentunya mereka berawal dari yang pertama itu anak melihat konten media di sosial, ya kan? Ya seperti biasa mereka melihat, karena sekarang ini kan kita sedang kedatangan tamu tak diundang.
1: Maksudnya gini, tamu tak diundang bagaimana?
2: Nah itu kan? Seperti lagu kan? Tapi ini fakta. Contohnya begini, kalau dulu ada orang mau menyebarkan suatu ideologi, dia datang kan suatu tempat dan ketahuan. Sekarang tidak. Ada paham itu masuk ke rumah.

0: tertarik.
1: Yeah.
0: Akhirnya dia dimasukkan ke dalam grup itu, dibuat nyaman.
1: Mm-hmm.
0: Ya kan? Jadi mereka apa namanya mulailah digiring untuk dirubah warnanya.
1: Baik.
0: Kemudian masuk grup tertutup seperti Telegram atau WA.
1: Mm-hmm.
0: Jadi mereka ditarik lah, ditarik mereka ke grup tersebut.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian disitulah mereka mulai mendapatkan gambaran-gambaran tentang kekerasan, ideologi dan sebagainya.
1: Baik.
0: Dan yang lebih parah lagi, udah mulai tahap propaganda lebih intens. Ini lebih kecil lagi mereka. Ditariknya lebih kecil, dan setelah itu dia baru muncul perubahan perilaku dan pola pikir. Ya,
1: baik, artinya di sini memang tidak hanya secara nyata ataupun mereka di dunia pendidikan belajarnya saja, tapi artinya di sini banyak ya tempat-tempat ataupun juga platform ya yang untuk bisa memberikan anak terjerumus dalam hal itu, begitu ya Pak Sunadia.
0: Jadi sebenarnya ada orang-orang yang memanfaatkan platform tersebut. Makanya kan ada namanya PP Tunas sekarang.
1: PP Tunas.
0: Iya.
1: Artinya.
0: Ya, dari ke Komdigi itu memberitahukan bahwa kalau anak yang belum dewasa tidak boleh memiliki akun dan sebagainya. Itu makanya sekarang kita memberitahukan, mensosialisasikan kepada anak-anak di sekolah ataupun di komunitas. Kalau kita punya dua program sih sebenarnya. Yang satu adalah kelompok kesadaran kewaspadaan dini, cegah intoleransi ideologi ekstremisme, radikalisme dan terorisme. Itu kita ke wilayah-wilayah di RT RW. Kita kerjasama dengan stakeholder, Pak. Ada kantor Kementerian Agama wilayah Rio, ada Kesbang, ada RT RW, ada Pak Babin Kamtibmas, Babinsa, semua lini kita kerjasama.
1: Semuanya terlibat ya.
0: Kita ajak kerjasama,
1: kerjasama ya. Oke, baik. Kalau kita melihat sekarang ini anak-anak, apakah ini memang target baru atau ini sebenarnya sudah lama anak-anak menjadi target untuk yang kita katakan oknum tertentu tadi, begitu Bapak?
0: Ya, kalau target ini kan mulai marak sekitar setahun dua tahun ini. Apa namanya, tidak hanya di Indonesia, kalau kita lihat berita-berita ada di belahan negara lain. Seperti kemarin di Rusia juga ada yang meniru seperti yang ada di kejadian di Indonesia di SMA 72.
1: Meniru.
0: Iya, ya. Mimetic violence. Akhirnya mereka meniru kejadian seperti itu. Sama yang dilakukan oleh yang ada di sana itu. Dia meniru juga kejadian sebelumnya. Dan dia menuliskan tulisan-tulisan yang pernah dilakukan oleh pelaku sebelumnya.
1: Jadi peran dari media sosial ini sangat berpengaruh terhadap pencarian jati diri anak-anak sekarang yang mereka.
0: Itu juga menarik. Kemarin ada beberapa diskusi dengan ahli-ahli psikologi itu kan masih dalam tahap peer group ya. Mereka apa bisa terpengaruh dengan teman-temannya. Makanya kalau saat ada anak-anak kita mungkin lagi asik main game, sebenarnya orang tua harus mendampingi,
1: harusnya.
0: Mendampingi dan memberikan apa stimulan dan nasihat-nasihat yang baik gitu, dan menyarankan jangan mudah apa mungkin orang nggak dikenal dan sebagainya seperti itu.
1: Baik, dalam konteks mendampingi, nah ini yang menjadi PR untuk orang tua juga. Kadang anak yang susah untuk diajak kerjasama, atau bahkan orang tua yang mungkin juga sibuk dengan kesibukan masing-masing, begitu ya Bapak. Jadi peran keluarga ini sangat dibutuhkan ternyata ya.
0: Iya, peran keluarga sangat dibutuhkan. Makanya orang tua harus meluangkan waktu.
1: Harusnya.
0: Meluangkan waktu dan mencari waktu yang, kalau ada mungkin golden momentnya seperti apa. Mungkin yang tahu di dalam lingkungan keluarga tersebut ya, parentingnya seperti apa.
1: Baik, kalau dari segi hukum yang disebut anak-anak ini, usianya yang dari berapa sampai berapa batasnya?
0: Ya, di bawah 18
1: tahun. 18
0: tahun,
1: nah ini masih perlu ada pendampingan.
0: Betul, jadi kita ada pendamping. Ada dua sih, anak bermasalah dengan hukum dengan anak memerlukan perhatian khusus. Jadi kalau yang di Rio kita masih kategorikan anak memerlukan perhatian khusus. Jadi masih kita apa rehabilitasi.
1: Rehabilitasi.
0: Di kemarin di PPA kita kerjasama.
1: Baik, Pak Sunadi, Pak Sofyan, ini pendengar kita tampaknya sudah tidak sabar ingin berpartisipasi. Sebelum saya berbincang-bincang dengan Pak Sofyan dan kita lanjutkan kembali pembahasan kita, Pak Sunadi, mungkin kita sapa terlebih dahulu.
0: Iya, betul.
1: Ya,
0: dari pendengar, tadi sudah telepon.
1: Pendengar kita di ujung telepon sudah ada ingin bergabung. Halo, Pro 1, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak.
1: Pagi, dengan siapa?
2: Dengan Rara, Kak.
1: Mbak Rara, baik. Mbak Rara di mana?
2: Dari Perawang, Kak.
1: Di Perawang, silakan Mbak Rara.
2: Oke, izin ya, Kak, untuk bertanya kepada Bapak narasumber.
1: Silakan.
2: Kalau dilihat di sekarang ini ya, Pak, anak muda.

0: itu justru kan banyak yang lebih terbuka dan toleran gitu Pak. Mm-hmm. Tapi di media sosial itu tetap ada konten-konten yang perlahan itu menggiring opini itu ke arah kebencian atau ekstrem gitu Pak, mm-hmm. tanpa disadari oleh si penontonnya. Nah, bagaimana nih Pak untuk masyarakat awam itu mengenali pola propaganda yang seperti ini Pak, apalagi kalau dibungkus dengan konten-konten yang terlihat positif atau relate, apalagi di generasi muda zaman sekarang Pak.
1: Mm-hmm. Baik, itu saja Mbak Rara.
0: Iya, itu saja.
1: Ya, terima kasih Mbak Rara di Perawang ya. Ini menarik Bapak ya. Kontennya sebenarnya dilihat tuh positif, tapi kalau kita cermati lebih dalam ada hal yang mengarah ke arah kebencian ya. Bagaimana ini pola propaganda seperti ini Bapak? Mungkin Pak Sunadi bisa langsung menanggapi juga, silakan.
2: Yang pertama, oh ya mungkin juga Pak Nasu
1: berhak nanti bisa menambahkan. Oh, menambahkan.
2: Tentunya memang apa namanya modus-modus awal memang menarik, dikemas secara menarik kan gitu. Nanti setelah tertarik dan masuk ke dalam apa namanya hal tersebut, baru ya, mereka akan memberikan materi-materi yang menggiring kepada opini mereka. Dan ini perlu apa namanya kewaspadaan. Tidak mudah, karena kan algoritma media sosial ini kan sekali kita mengklik ikut dalam suatu apa aktivitas media sosial itu, kita akan dikirimi yang sama kan,
1: itu gitu saja yang muncul terus algoritmanya. Ya Pak Sunadi,
2: makanya kita harus punya waktu ya, waktu membagi diri kita antara dunia nyata dengan dunia media sosial.
1: Balance ya.
2: Dan mungkin kita harus juga literasi kan, baca literasi. Karena memang sama juga kayak game itu kan sebenarnya permainan awalnya, tapi ternyata lama-lama dia digiring, dia dimasukin kelompok platform tertentu itu ya, masalahnya di situ.
1: Baik, oke. Okay.
2: Kayaknya ada yang telepon lagi.
1: Berarti kita memberikan waktu untuk pendengar kita berpartisipasi. Silakan ya, nanti Pak Sofyan juga bisa menambahkan dan juga menanggapi. Silakan pendengar Anda bergabung bersama kami di line telepon 0761251111 dan juga melalui via WhatsApp Pro 1 Anda juga bisa bergabung berpartisipasi. Halo Pro 1, selamat pagi.
3: Pagi.
1: Pagi Bapak. Dengan siapa Bapak?
3: Pak Ujang.
1: Pak Ujang. Silakan Pak Ujang. Pak Ujang Pekanbaru ya.
3: Iya.
1: Ya, silakan.
3: Anak-anak usia berapa? Berapa belas atau remaja?
1: Anak-anak itu di usia berapa?
3: Remaja, bukan anak.
1: Ya, baik. Itu saja Bapak.
3: Itu aja.
1: Oke, terima kasih Pak Ujang. Iya, Pak Ujang di Pekanbaru. Ini 18 tahun ke bawah kita katakan itu anak-anak kah? Atau ke atasnya ini bagaimana Bapak? Ini secara kita sosialisasi terkait dengan usia ini.
2: Jadi kalau usia yang apa namanya yang di ABH itu kan dia belum ABH, jadi masih di bawah 18 tahun.
1: Di bawah 18 tahun itu kita sebut anak-anak. Remaja 18 tahun ke atas. Oke, demikian ya Pak Ujang. Secara singkatnya ini pendengar kita bingung juga, ini anak-anak ini apakah yang cuman berada di tingkat sekolah dasar mungkin SMP, tapi intinya kita katakan anak-anak itu 18 tahun ke bawah. Begitu ya Bapak ya.
2: Sesuai dengan aturannya seperti
1: aturannya
2: itu.
1: Seperti itu. Oke. Saya ingin berbincang juga kepada Pak Sofyan. Pak Sofyan, ini pendengar kita juga penasaran ini Pak Sofyan dari flyer atau yang kita sounding kepada pendengar Pak Sofyan Sauri, ex Napiter. Nah, ini boleh Pak Sofyan kita berbagi informasi ya, pengalaman Anda di awal ini Pak Sofyan. Sebelum juga nanti Anda bisa menanggapi apa yang ditanyakan oleh pendengar kita tadi ya Pak Sofyan. Bisa diceritakan mungkin awal saya bertanya bagaimana ya? Bagaimana awal keterlibatan Anda begitu Pak Sofyan?
4: Ya,
1: boleh dekat lagi dengan mikrofon Pak Sofyan, mohon maaf ya. Baik, silakan.
4: Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi sebagaimana anak-anak muda sebelumnya ya di tahun 2000-an, saat itu masih umur 20-an, memang kita ada semacam revolusi terkait dengan teknologi informasi yang begitu masif. Dan kita bisa mengakses berita kejadian yang ada di luar negeri, bisa kita akses begitu cepat,
1: iya, sangat
4: dan
1: mudah.
4: Sangat mudah dan itu berpengaruh kepada hati dan pikiran semua para penerima. Waktu itu era-era internet yang begitu marak. Kita tahu di tahun 2021 ada peristiwa 2001 ada peristiwa 9-11 di gedung WTC Kembar, kemudian dilanjutkan dengan invasi kepada Afghanistan. di tahun 2001 juga. Lalu di tahun 2003 invasi Amerika ke Irak. Maka ada semacam, kalau dalam teori akademik itu namanya retaliasi. Jadi aksi balas dendam. Jadi mereka tidak terima nih dengan apa perlakuan Amerika kepada negara-negara Islam dan sebagainya. Dan ini dikompori lah. Dulu kita masih belajar berdemokrasi ya, Mbak.
1: Iya, demokrasi.
4: Jadi kita belum tahu tuh aturan hukum dan sebagainya. Mungkin juga terkait pertanyaan tadi gitu. Kita nih belum ada tuh undang-undang ITE gitu
1: pada saat itu.
4: Ujaran-ujaran kebencian termasuk KUHP yang baru, KUHP yang baru itu juga sudah mengakomodir hal-hal tersebut. Nah, kemudian orang tuh kayaknya bebas aja tuh berkomentar. Dari awalnya forum-forum milis sampai kemudian forum-forum terbuka, lalu sampai kepada platform di sosial media seperti WhatsApp, kemudian Telegram dan sebagainya. Nah, ini ada transformasi besar dan cepat ya, yang kemudian kita termasuk yang kemudian waktu itu coba beradaptasi. Mulai tuh kita kayak kehausan informasi, dan secara gak sadar itu berpengaruh tuh kepada perilaku dan karakter kita.
1: Wah, karena haus akan informasi itu, tapi ternyata berpengaruh pada karakter.
4: Padahal saya ini anggota Polri dulu waktu itu. Sampai kemudian, wah, kita harus balas nih.
1: Waduh,
4: wah, ini kejam kali ini Amerika ini. Ini harus, nah, retaliasi. Jadi
1: pemikiran tadi itu ikut terpacu.
4: Iya, terpacu.
1: Ada jadi pembalasan gini, begitu.
4: Ingin mengubah sebuah kemungkaran dengan kemungkaran yang baru. Kan gitu, nggak tepat gitu
1: pola apa, pikirnya muncul seperti itu.
4: Apa salahnya juga orang yang di sini nggak tahu apa-apa, kemudian kita coba balas gitu. Dulu ada istilahnya di kalangan teror tuh ada fair enemy, near enemy. Jadi ada musuh jauh dan musuh dekat. Jadi musuh jauh tuh terkait dengan simbol-simbol Amerika. Nah, musuh dekat itu terkait dengan bapak-bapak polisi. Nah, itulah yang kemudian memunculkan aksi-aksi teror tadi itu gitu. Karena ini betul tadi ya, apa pakai narasi keagamaan.
1: Awalnya sepertinya positif begitu.
4: Iya, tadi pertanyaan Mbak tadi itu betul tuh. Atribusi keagamaan. Jadi ada istilahnya, kalau kata Ibnu Rusdi itu idza arata tatahakam bil jahil inna qulu tafi qulu batil bigila fiddini. Kalau kalian ingin menguasai orang-orang awam, orang-orang bodoh, maka bungkuslah setiap kejahatan itu dengan agama. Kan agama ini motivasi. Agama ini inspirasi, kekuatan gitu. Ketika dia datang, maksudnya hadir kepada orang-orang yang baik, yang disebarkan oleh orang-orang yang baik, dia kan Islam ini menjadi rahmatan lil alamin. Tapi ketika jatuh kepada orang yang ingin mengadu domba, punya hidden agenda, ingin rusaklah Indonesia ini, dia akan gunakan atribusi keagamaan untuk menyempurnakan kejahatan dia tuh.
1: Niatnya tadi
4: gitu. Apakah dengan istilah-istilah agama kita dan sebagainya. Dan kita termotivasi tuh, padahal karena itu kejahatan
1: sebenarnya, tapi nah, dibungkus dengan keagamaan.
4: Dengan gitu keagamaan. Dan alhamdulillah kita sudah punya apa namanya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003. Lalu kemudian ada revisinya 2000 apa nomor Undang-Undang Nomor 5 2018. Dan kemudian juga Komdigi juga tadi sudah disinggung oleh Bapak Suradi ya, juga sudah PP tunas yang terkait anak-anak nih. Kapan sih anak-anak ini? Kan kita gak bisa lepas tuh anak kita sekarang. Kalau kita kasih HP, dia udah diem aja.
1: Iya.
4: Padahal itu punya dampak yang sangat luar biasa. Nanti kita akan bahas itu, Mbak.
1: Iya, baik. Artinya itulah mungkin ya yang menjadi pengalaman Anda sebelumnya begitu ya.
4: Iya,
1: bagaimana betul pola pikir, dan ternyata hati ini berpengaruh.
4: Berpengaruh.
1: Jadinya akhirnya memang apa yang mungkin tidak perlu dilakukan terlakukan waktu itu dengan pola pikir yang betul. Anda sampaikan tadi ya Pak Sofyan. Pendengar kita kembali tampaknya ingin berpartisipasi. Ya, luar biasa atensi dari pendengar kita untuk bergabung di dialog pagi ini. Silakan pendengar, kami tunggu atensi Anda kembali. 0761251111. Halo Pro 1, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
1: Pagi Bapak. Dengan siapa Bapak?
5: Dengan Pak Edo.
1: Pak Edo.
5: Di
1: Pekanbaru Pak Edo. Silakan Pak Edo.
5: Assalamualaikum narasumber.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat pagi kita semua. Insyaallah kita dilindungi oleh Allah. Sampai yang saya tanyakan ini ada berapa? Pertama, sampai di mana dikatakan masyarakat itu radikal? Bahwa kadang-kadang masyarakat itu kan memang kita punya agama, dan agama itu secara batin, secara liar membawa kebenaran. Tapi kadang-kadang masyarakat pun sudah mengingatkan, kita kan punya aparat lah ya, ada Densus 88, kalau Oh, sudah tahu masyarakatnya dari segi batin, dari segi logika, tindakan seseorang itu sudah fatal meracuni masyarakat. Saat masyarakat melaporkan tidak ada tindakan, nah masyarakat itu berbuat karena dia menjaga kampungnya, nah, supaya ini tidak tercemar kayak sabu gitu, yang menular, dan tidak ada respon dari malahan aparat sendiri yang memakainya, dan anak-anak kita sampai gaduh gitu. Nah, karena kita punya agama, agama mengajarkan yang ini halal, yang ini haram, itu dia. Yang kedua, masalah ini memang antara baik dan benar itu tetap ada bersinggolan dia. Kadang-kadang ini memang dilindungi karena memang ini tempat maksiat gitu, tempat memakan narkoba, tempat minum, tempat. Saat masyarakat merespon ini tidak baik, dikasih tahu aparatnya tidak mengatakan. Nah, malahan kalau radikal ini kan bawanya ke agama, dikatakan radikal gitu, yang tidak ada punya, cepat diberantas. Sedangkan yang jelas-jelas nampak ada barangnya, ada, tidak bisa diberantas oleh pemerintah. Sampai sekarang salah merahat, malahin meracuni masyarakat gitu. Sampai di mana dikatakan masyarakat itu radikal, kita sudah melapor, sudah mengakibatkan yang tidak baik terhadap masyarakat. Kita ya, terima kasih.
1: Ya,
5: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Edo di Pekanbaru. Sebelum Pak Sunadi ataupun juga Pak Sofyan menanggapi apa yang disampaikan oleh pendengar kita, dan sebelum juga kita menyapa kembali atensi dari pendengar yang lain, mungkin kita akan rehat, istirahat sejenak Bapak-bapak ya. Untuk Anda pendengar Pro 1, kami akan kembali dalam dialog kreatif Riau Menyapa setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi tetaplah bersama kami.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Sia, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile

0: Ya, pendengar Pro 1, kembali kita melanjutkan kebersamaan ini masih dalam dialog traktif Riau Menyapa ya, dengan pembahasan khusus pendengar yang masih akan terus kita perbincangkan lebih dalam, yaitu tren terbaru anak terpapar paham radikal dan ekstrim. Dan kita juga masih bersama dengan dua orang narasumber yang saat ini hadir di studio Pro 1 RRI Pekanbaru, Kasatgaswil Riau dan Sus 88 Anti Teror Polri, Bapak Kombes Pol Sunadi SIKMH, dan juga ex-Napiter Bapak Sofyan Sauri. Anda ingin bergabung pendengar, kami sudah buka kembali line telepon 0761 25111, atau melalui via pesan singkat WhatsApp Pro 1 di 0811 7673 991. Kembali kami informasikan dialog yang Anda dengarkan ini Anda juga bisa saksikan, tonton langsung melalui media sosial kami di kanal YouTube RRI Pekanbaru dan juga melalui live streaming TikTok RRI Pekanbaru. Baik Pak Sunadi dan juga Pak Sofyan, ada pendengar kita tadi juga sudah berpartisipasi ya, ada kekhawatiran, keresahan, bahkan yang menjadi timbul tanda tanya seperti Pak Edo sampaikan tadi, sampai di mana itu masyarakat bisa dikatakan radikal. Nah, ini saya minta tanggapan terlebih dahulu kepada Pak Sunadi. Ya, ya, silakan Pak Sunadi, bagaimana tanggapan Anda?
1: Kalau tadi yang disampaikan bukan masalah tentang berhubungan dengan tindak pidana terorisme, tapi lebih cenderung kepada keresahan masyarakat terhadap kasus narkoba. Ya, ini berbeda masalahnya kan gitu. Jadi kalau masalah yang kita bahas di sini adalah masalah tindak pidana terorisme. Kalau kita lihat berita di wilayah hukum Polda Rio, saat ini Pak Kapolda juga kemarin kayaknya seperti udah merilis banyak sekali yang ditangkap mahal kasus narkoba. Yeah. Dan tentunya apa, peredaran gelap narkoba ini kan memang menjadi musuh negara saat ini kan. Yeah. Dan tentunya kemarin juga kami melihat setelah kita mengisi acara di sosialisasi ya Pak Ustadz ya, itu juga sedang rilis. Jadi sepertinya masih jalan kegiatan program pemberantasan narkoba. Nah, itu mungkin nanti dari apa namanya rekan-rekan di Polda Rio. Tapi kalau yang di sini dalam kasus tindak pidana terorisme ini adalah barang siapa yang apa namanya memenuhi unsur tentang kasus tersebut. Dan ini juga tidak apa, tidak langsung langsung orang itu dikatakan seperti itu. Kita membutuhkan juga penyelidikan, mengumpulkan bukti, dan juga kita setelah itu kita juga konsultasi dengan kejaksaan apakah kasus ini masuk ke dalam pidana tindak pidana terorisme ataukah bukan. Seperti kasus di SMA 72 juga kita konsultasi dengan jaksa, oh ini tidak masuk ke tindak pidana terorisme. Ini maksudnya kepada pidana umum. Jadi dalam seperti tugas pokok dari Densus itu ada hampir mirip juga dengan di apa kepolisian lainnya, ada penyelidikan, ada penyidikan, ada penegakan hukum, ada juga identifikasi sosialisasi yang berhubungan dengan orang terpapar ideologi-ideologi terorisme atau ekstremisme. Kemudian ada juga pencegahan. Jadi itu tugas pokoknya, supaya nanti kita tidak biaskan seperti itu. Makanya saya bawa data, bawa panduan, jangan sampai nanti juga salah, melampaui dari apa yang dibahas. Jadi seperti itu. Tapi pada dasarnya kalau tahapan-tahapan itu apa namanya masalah intoleransi ya, radikalisme, ekstremisme, terorisme berhubungan dengan tindak pidana terorisme, ya memang apa namanya dia tahapannya ada. Yang paling utama adalah orang itu sudah mulai mengisolasi diri, kemudian dia udah mulai bergabung dengan orang-orang tertentu yang seideologi dengan dia, dan dia udah mulai apa tidak mengikuti kegiatan-kegiatan di masyarakat. Jadi beda dengan yang tadi narkoba.
0: Beda ya. Nah, ini kalau tahapan-tahapan yang mungkin kita katakan seperti Bapak sampaikan tadi, ada yang berubah dari perilaku kesehariannya ya. Nah, ini untuk Pak Edo tadi secara umum untuk pendengar kita. Nah, saya ke Pak Sofyan. Pak Sofyan, ini ada Pak Edo juga yang penasaran begitu kan tentang radikal ini, ada tahapan tadi sedikit keluar disampaikan oleh Pak Sunadi juga. Nah, Anda begitu yang sebelumnya artinya begitu ya, pernah memang terlibat ataupun juga memang ada ideologi peman itu. Ini tadi cerita di tahun 2001 kalau kita flashback ke belakang begitu. Akhirnya bisa keluar dari, bisa dikatakan ideologi ataupun juga hal-hal yang Anda rasakan dulu, Anda alami dulu, ini bagaimana pengalaman Anda, Bapak?
2: Iya. Jadi ketika 2011 saya mendengar berita, ini sudah ditangkap nih, Mbak. Kan kita divonis 10 tahun.
0: Dari tahun?
2: Dari tahun 2010 sampai keluar itu 2016. Jadi di 2011 itu ada berita yang sangat mengejutkan. Jadi Syekh Osama bin Laden tertembak mati di Abbottabad gitu. Nah, oleh tim Navy SEAL 7 yaitu pasukan elit Amerika, menemukan banyak lagi, banyak surat-surat yang disebut dengan istilah dokumen Letter from Abbottabad gitu. Nah, ternyata isinya ini evaluasi, Mbak. Jadi di kalangan jihadis itu seperti Osama bin Laden itu mengatakan bahwa kita tidak saja bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap darah yang tertumpah. Jadi ternyata banyak nih kelompok-kelompok teroris nih yang pakai nama istilah-istilah Islam tadi, atribusi agama, tapi sebetulnya untuk menyakiti sesamanya gitu. Nah, itu kita nggak boleh tuh. Ternyata ini ada evaluasi nih, Mbak. Ini yang disebut dengan istilahnya self deradikalisme gitu. Istilahnya kita tuh terderadikalisasi oleh yang namanya apa namanya internal di kalangan kelompok-kelompok kita gitu, bahwa sebetulnya gerakan ini ada masalah nih gitu. Saya kembali ke tadi masalah radikal tadi, radikal. Ya, kayak gini, ingin nambahkan begini. Terus sebenarnya radikal tuh masih barang yang netral loh, Mbak.
0: Mengapa?
2: Radikal tuh gak selalu buruk sebetulnya. Radikal tuh kan artinya radix, yang artinya berpikir mendasar. Oh, itu sah-sah aja gitu. Nah, yang gak boleh itu adalah radikalisme tadi. Kan kita nih hidup bersosial ya, Mbak ya. Kita kadang harus, kita ini sering memasuki wilayah-wilayah yang kadang abu-abu, yang kadang gak jelas gitu. Kita jangan menghukumi dunia ini dengan hitam putih tadi, rigid, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, enggak. Masalah sosial itu adalah masalah yang kadang kita harus pragmatis dan kompromi melihat sekitar keadaan kita. Nah, berpikir radikalisme yang dilarang itu adalah ketika dia tidak mau berkompromi dengan situasi yang ada.
0: Nah, itu ya.
2: Nah, itu yang kemudian, enggak, pokoknya A. Kalau enggak A, kafir. B, kalau enggak B, kafir. Terus kemudian ditambahin lagi, dan dia akan menggunakan kekerasan itu untuk menjustifikasi perbuatannya itu. Nah, itu yang kemudian enggak boleh radikal. Jadi kalau bicara batasannya apa sih? Anda boleh sebenarnya berpikir radikal. Orang, saya pengin anak saya hafid, saya ingin anak saya sholat, itu berpikir radikal, mendasar gitu. Dan itu positif.
0: Ya, mendasar.
2: Nah, ketika
0: ya,
2: sudah menjadi radikalisme, kadang kita enggak ini, anak saya kita tekan, kamu harus jadi ini.
0: Nah, itu.
2: Kalau enggak, kamu enggak usah sekolah.
0: Iya. Ada ancaman.
2: Jadi anak tuh depresi gitu. Punya tekanan dari apa, relasi kuasa dari seorang ayah, dan dan itu enggak boleh kayak begitu. Kita tuh harus menentukan pilihan anak tuh, kamu mau jadi apa, Nak? Tapi kamu harus bertanggung jawab, Nak, ya. Oke, bagaimana kamu? Kenapa kamu pengen jadi seperti ini? Jadi kadang di saat ini tuh anak-anak juga butuh perhatian, butuh masukan dan sebagainya, dan kita kewajiban sebagai orang tua juga. Nah, itu sebetulnya yang enggak boleh itu di situ, radikalismenya tadi. Nah, kembali kepada tadi. Nah, akhirnya kita nih sadar bahwa pemikiran ini sudah enggak benar.
0: Sudah enggak benar.
2: Dengan menggunakan atribusi-atribusi agama tadi.
0: Nah,
2: gitu. Akhirnya kita justru malah sadar tuh, oh ternyata pemimpin kita nih, Mujahidin, Syekh Osama bin Laden itu ternyata mengkoreksi loh. Jadi paham-paham takfir, paham-paham mudah mengkafirkan, pokoknya yang tidak sependapat dengan kita, tidak seide dengan kita, itu kita keluarkan dari Islam itu sendiri, seakan-akan kita Islam yang paling benar. Nah, ini yang disebut dengan radikalisme itu. Dan itu pintu masuk terorisme loh, Mbak. Jadi gini, seorang terorisme, pelaku teror itu enggak ujuk-ujuk langsung melakukan aksi, enggak.
0: Oh, tidak ya?
2: Tidak, dia langsung ada tahapannya. Jadi pertama akarnya itu yang namanya disebut dengan intoleransi, atau akarnya juga bisa disebut dengan radikalisme tadi. Baru ntar sikap secara perilaku tuh nanti kepada intoleransi tadi.
0: Kesehariannya.
2: Kesehariannya. Dia nggak mau menerima pendapat orang lain.
0: Harus dia menganggap dia yang paling benar.
2: Dia harus diakomodir pendapatnya dan tidak menerima akomodir orang lain. Nah, kemudian setelah itu dia menggunakan kekerasan, yang dalam ini melanggar kacamata hukum,
0: iya,
2: akhirnya masuklah kepada tindak pidana terorisme. Itu Mbak.
0: Oh, itulah tahapannya.
2: Tahapannya itu, ya. Itu gitu.
0: Baik.
1: Nah. Ya memudahkan saja sih, maksudnya dari intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme. Tapi yang berhubungan dengan masalah perkara tindak pidana,
0: tindak
1: ya,
0: pidana.
1: Terorisme maksudnya begitu. Baik. Tapi ya itu tadi, kalau masih dalam pikiran seseorang, ya nggak ada yang tahu.
0: Iya betul.
1: Tapi kalau sudah mulai berhubungan dengan
0: membahayakan juga
1: hukum ya. Di Indonesia kan ada konsekuensinya berarti.
0: Betul. Baik. Kalau kita melihat, saya ke Pak Sunadi, Pak Sunadi. Ini kan kita berbicara Riau begitu ya. Untuk sejauh ini tingkat kerawanan di Riau ini bagaimana?
1: Alhamdulillah, wasyukurillah Mbak. Ini kan stakeholder di Riau ini apa namanya? Mendukung kegiatan kita. Jadi kita melakukan sosialisasi, pencegahan, dan hari ini alhamdulillah apa namanya Ustaz Sawid yang juga ngomong secara langsung kan lebih lebih jelas kan,
0: jelas karena itu. Menurut pengalaman beliau langsung apa yang beliau alami selama ini.
1: Dan kemarin juga Pak Kapolda melalui Pak Wakapolda juga rencana kita akan safari ke Polres-Polres untuk melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolahan, ke masyarakat juga.
0: Oke, baik. Kita ada kasus tidak hal yang berkaitan dengan terorisme ini di Riau yang dalam waktu dekat ini, ataupun juga contoh anak yang mungkin terpapar dari media sosial yang membahayakan mengarah ke situ?
1: Dalam hakikat anyaman Kaptipmas, itu tadi tetap ada. Makanya kita ada di sini kan. Yang kedua, kita telah melaksanakan kegiatan intervensi, Pak. Jadi ada anak-anak tersebut yang kebetulan terkait dalam grup-grup itu, kita kerjasama dengan orang tuanya dan dengan stakeholder dari RT RW ataupun dengan dari PPA yang ada di provinsi ataupun kabupaten ataupun kota.
0: Baik, kita lakukan itu program-program
1: kita. Program pencegahan lebih
0: pencegahan
1: dominan.
0: Agar tidak meluas begitu ya.
1: Yang pertama adalah untuk merehabilitasi adik-adik kita, yang kedua juga kita sosialisasi. Supaya tidak, supaya lebih pahamlah penggunaan gadget. Betul. Dan pintu masuk dari ideologi-ideologi yang liar ada di media sosial tersebut. Dan juga memberitahu kepada orang tua. Yang utama sih orang tua sebenarnya.
0: Peran
1: orang tua itu. Makanya kita punya program Kopdarwas itu untuk orang tua sebenarnya, untuk orang-orang tua di lingkungan-lingkungan tersebut.
0: Ya, baik. Oke. Pendengar kita bergabung kembali ya.
1: Silakan.
0: Di sesi terakhir ini kita akan menyapa kembali untuk Anda yang ingin berpartisipasi, silakan pendengar. Halo Pro 1, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Pagi, dengan siapa ya?
3: Sama Iza di Arengka.
0: Oke, silakan Mbak Iza di Arengka.
3: Ya, selamat pagi Bapak narasumber. Saya mau nanya, apakah terorisme ini yang menyebabkan anak-anak muda itu, apakah itu salah dari keluarga, sekolah, atau lingkungan?
0: Ya.
3: Ya, apa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah hal itu bisa terjadi, Pak?
0: Baik.
3: Itu saja. Terima kasih.
0: Terima kasih Iza di Arengka. Nah ini di mana titik yang mungkin kita bisa katakan tingkat kerawanannya, apakah dalam keluarga, sekolah, lingkungannya, hingga aksi terorisme ini ada khususnya untuk anak-anak. Satu penelpon terakhir Bapak, nanti boleh ditanggapi dengan singkat ya, waktu kita sangat terbatas.
1: Terima kasih.
0: Satu, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Pagi Bapak, dengan siapa?
4: Ya, dengan siapa? Narasumber. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, dengan
4: ini,
0: siapa Pak?
4: Ini pertanyaannya begini. Kita masyarakat biasa ini ya, yang bergaul sana sini, ciri-ciri baik remaja, ya orang dewasa, orang tua, ciri-ciri orangnya itu apa, ada terorisme kayak mana ciri-cirinya itu? Kadang-kadang kita membingungkan ya, orang baik. Ini baik ya, baik agamanya, baik dengan apanya, baik dengan masyarakat. Kita tidak bisa menilai dia teroris, tapi tiba-tiba terjadi yang kadang peledakan-peledakan yang seperti yang terjadi di Bali ya.
0: Baik, ya.
4: Itu aja.
0: Ya,
4: tolong dijawab ya.
0: Sila, baik. Oke, terima kasih Bapak.
4: Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Simpson ini di Muara Fajar ini. Siapa ingin menanggapi duluan ini, Pak?
1: Silakan Pak.
0: Kita serahkan ke Pak Sofyan.
1: Beliau
0: ya,
1: yang mungkin udah pernah mengalami ya.
0: Ini ada pengalaman yang bisa kita bagikan untuk pendengar. Singkat Pak Sofyan, silakan.
2: Ya, kebetulan saya sejak bulan Mei 2025 sudah ikut meneliti. Waktu itu diinisiasi oleh Densus 88. Pertama dari kasus di Bali dan di kasus di Sulawesi Selatan. Karena ini hampir di 23 provinsi, Mbak. termasuk yang baru Bali dan di kasus di Sulawesi Selatan. Karena ini hampir di 23 provinsi, Mbak. Termasuk yang baru tadi juga disinggung oleh Bapak Kasat Gaswil, yaitu terkait TCC, True Crime Community, yaitu peristiwa SMA 72. Walaupun nggak masuk dalam kategori terorisme, para akademisi masih bersilang pendapat terkait apakah ini masuk kategori terorisme
0: atau tidak.
2: Tapi sangat menarik, dari ada 45 anak yang kita wawancarai. Dari 110 anak ini ada 45 anak kita wawancarai. Ternyata tadi juga sudah disinggung nih, ini terkait dengan parenting, Pak. Jadi ada namanya disfungsi parenting. Jadi gini, semakin keluarga itu baik, utuh, si hubungan suami dan istri baik, maka keluarga tersebut, anak tersebut makin punya daya imunitas. Semakin rapuh rumah tangga di suatu tempat, di suatu keluarga, maka semakin rentan anak itu terpapar dengan ideologi-ideologi tadi, transnasional tadi, apakah di terorisme maupun pada ideologi nihilis tadi. Nah, penyebabnya itu ternyata disfungsi parenting, itu yang pertama. Kedua, ada yang namanya fatherless atau motherless, kehilangan sosok ayah atau kehilangan sosok ibu. Karena ini korban perceraian, Mbak, kebanyakan. Mereka depresi, anak itu melihat perilaku ayahnya, orang tuanya atau ibunya yang berantem terus. Kemudian dia mencari yang namanya validasi tadi, keluar di sosial media. Itulah dengan istilahnya ada namanya grooming. Mereka di grooming, istilahnya itu diharwat, dipelihara, dirawat sama orang lain, bukan oleh keluarganya. Dia salah tempat curhat, makanya itu satu circle. Jadi mereka ini depresi, anak-anak ini ingin mencari validasi di tempat yang lain,
0: kenyamanannya tempat lain,
2: nyari kecamanan di tempat yang lain.
0: Karena
2: yang
0: keluarganya gak,
2: sudah tidak bisa, dan bapaknya cuek, bapaknya kerja, walaupun kadang ekonominya cukup, kadang bapaknya ada yang ustad, tapi nggak pandai-pandai juga. Bahkan begini, kita ini perlu orang-orang tua nih, makanya ini yang dicanangkan oleh Desa 88 dan para stakeholder. Kita ini perlu loh mengupgrade kemampuan orang tua ini dalam didik anak.
0: Seperti
2: jangan merasa kita sudah baik kok, sudah cukup, enggak. Kita perlu kita upgrade. Ternyata di saat yang sama, ternyata penyebab jadi LGBT, sesuka sesama jenis, dan itu adalah kehilangan sosok ayah tadi, fatherless tadi. Itu sama tuh, Mbak. Teroris, fatherless, pergaulan dan sebagainya, itu ternyata itu. Yang ketiga nih, faktor internalnya adalah karena pembulian. Ini hati-hati nih. Makanya saya menyarankan nih, kita nih harus kayak semacam satgas anti bully nih, di tiap-tiap sekolah. Kenapa? Ternyata itu akan menimbulkan dendam, anak juga disebusi, merasa lemah, lalu kemudian dia ketemu dengan teman-teman yang satu circle nih. Bapak, Mbak, kalau mau tahu kasus 72, tadi kan ada namanya memetic violence yang disinggung oleh Pak Satgas Wil. Jadi budaya niru nih. Ternyata dari pakaiannya, dari cara meninggalnya, itu ditiru tuh sama si Fadil ini yang pelaku SMA pelakunya, 72. Dia pakai baju natural selection. Jadi itu istilah-istilah nihilik yang sangat banyak istilahnya, ada subkulturnya. Dan itu apa namanya, dia pernah dibully dan dia dendam dengan yang bully ini. Dan dia akhirnya ledakan. Ternyata itu mencontoh kasus tanggal 20 April tahun 99. Pertama kali, makanya di situ dianggap true crime community itu. Dia niru yang namanya Eric Harris dan Dallin Klibet. Ada Natalie Repno, Sandy Hook. Ternyata di Indonesia ini sudah terjadi beberapa kejadian, seperti kejadian di Sungai Raya di Kalimantan Barat. Belum lama lagi ada di Sulawesi Utara. Ada lagi di Bangka Belitung dan sebagainya. Dan itu berhasil digagalkan oleh Densus 88. Kalau enggak, terjadi seperti di Amerika, di Eropa, terjadi shooting school, pembantian di sekolah-sekolah. Dan itu terjadi, Mbak tahu enggak, kejadian di SMA 72. Tadi Pak Kasatgas sudah menyinggung, itu ternyata merembet ke Moskow. Ada seorang anak 14 tahun itu membunuh seorang anak 10 tahun, membunuh aparat keamanan, lalu di gagang pisaunya itu ditulis bombing Jakarta 2025. Bayangkan kejadian di SMA 72 itu memicu
0: berpengaruh
2: yang namanya memetic violence tadi. Memicu juga kejadian yang ada di Thailand. Juga kemarin ada, terus kemudian juga memicu di Taiwan. Kejadian-kejadian tersebut. Dan ini ada, itu ada berusaha banyak ya, tapi itu di antaranya. Ada lagi yang namanya moral cleansing, faktor penyebab dia ini. Moral cleansing ini gini. ibarat kalau bahasa kita tuh nebus dosa lah. Mm. Jadi gini, banyak anak-anak kita yang tadi saya katakan
1: kayak dia lawan ya.
2: Iya, gitu. Banyak misalnya anak-anak yang ini, Mbak, terjebak pada pornografi. Kan sekarang kan mereka cari apa gambar

0: pornografi dan sebagainya kan mudah di internet.
1: Iya, sangat.
0: Dia upload VPN dan sebagainya. Nah, kemudian dia merasa berdosa nih. Kok gue kotor banget. Nah. Dia terjebak kepada LGBT. Gue nih banyak dosa, Ustaz. Saya kalau gitu saya pengen mati aja, mati syahid. Saya pengen jihad. Akhirnya malah terjebak. Nah, kelompok inilah yang memberikan validasi tadi. Ya udah lu coba, dosa lu cuma bisa ditebus dengan jihad
1: mati syahid. Saya kan otaknya dicuci begitu,
0: dicuci
1: ya
0: di dengan situ.
1: Paham yang begitu.
0: Karena
1: ya.
0: Karena anak-anak kan gimana sih? Kan dia merasa bersalah, merasa apa? Akhirnya terjebak. Nah, itu udah beberapa faktor-faktor. Makanya penting tadi tentang parenting tadi, kita kuatkan utama. Keluarga kita, semakin kuat itu keluarga, ya kan, parentingnya, maka semakin anak itu punya daya imunitas. Baik. Semakin rapuh itu rumah tangga, maka secara gak langsung kita telah menyiapkan anak-anak, menjerumuskan anak-anak kita kepada paham-paham transnasional tadi.
1: Pengawasan-pengawalan dari keluarga ini penting, seperti yang akan dicanangkan program ini, seperti Pak Sunda dikatakan, orang tua ya.
2: Orang tua.
1: Yang akan kita libatkan lebih ekstra dalam hal ini.
2: Betul.
1: Oke, baik. Ini waktu kita membatasi sekali untuk dialog ini, Bapak. Ternyata sudah hampir satu jam. Sebenarnya banyak.
2: Satu lagi, Pak. Boleh, tadi yang bagaimana? Kita menyambung. Bahwasanya di dalam grup itu memang mereka mempromosikan mahala gore, kekerasan. Habis itu juga termasuk pornografi yang tadi dibilang itu ada terkait. Jadi mereka bertahap. Iya,
1: terkait.
2: Akhirnya kan mereka merasa berdosa nih.
1: Ya,
2: nah, itu tadi. terus ada namanya diberikan reward sama temannya di grup itu. Kamu hebat, kamu pahlawan.
1: Nah, timbullah rasa kepercayaan diri
2: itu yang tadi, luar biasa. Sementara di lingkungan yang dia dekat, yaitu di
1: mohon maaf
2: di rumahnya ataupun itu tidak ada reward, mungkin dia kena marah dan sebagainya. Itu makanya apa namanya, mungkin nanti dalam segmen lain bisa Mbak undang dari PPA dan sebagainya untuk sosialisasi masalah parenting.
1: Dekatan
2: itu
1: kepada anak. Ini dari segi parenting ya, Pak Sofian.
2: Betul,
1: ya, Pak Sunadi ya. Baik, di waktu ini mungkin saya berikan kesempatan satu menit untuk bapak-bapak yang memberikan mungkin apa pesan ya, benang merah untuk kita dalam pembahasan ini yang memang perlu kita edukasikan selalu untuk pendengar kita, khususnya orang tua kepada anak, dan bagaimana anak-anak bisa menjadi yang memang seharusnya yang diharapkan lah sebagai sumber daya manusia yang layak begitu. Silakan ke Pak Sunadi mungkin terlebih dahulu. Silakan
2: Pak Sofian dulu.
1: Oke, Pak Sofian.
0: Ya.
1: Silakan Pak Sofian.
0: Pertama, perbaiki hubungan kita dengan anak. Okay. Dengan istri, dengan suami, semuanya. Tadi saya katakan semakin baik rumah tangga itu, maka semakin baik pula kita menanamkan imunitas kepada anak-anak kita. Nah, anak-anak ini kadang butuh validasi. Kadang perlu kita puji.
1: Iya.
0: Kadang perlu kita apresiasi. Kadang kita terapkan yang namanya reward and punishment, gitu, reward penghargaan, sehingga anak-anak tuh merasa nggak asing di keluarga sendiri, sehingga kita tidak memberikan celah kepada anak-anak kita untuk mencari pilihan-pilihan lain di sosial media yang belum tentu juga baik. Itu saja mungkin.
1: Baik, terima kasih Bapak, ini sangat dalam sekali ini pesannya dari Pak Sunadi. Bagaimana
2: kalau kami selaku representasi dari Densus 88 teror yang ada di Rio, tentunya kita memiliki hubungan tata kerja. Yang pertama adalah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Jadi kita saat ini sedang melaksanakan kegiatan dengan mengintegrasikan atau mensinkronkan dengan stakeholder yang lain. Jadi kami membuka waktu dan ruang, kapan mungkin kita bisa kerjasama, kita siap untuk kerjasama dalam rangka pencegahan-pencegahan yang dilaksanakan di masyarakat, terutama kepada lingkungan sekolah dan kepada orang tua yang ada di kampung-kampung.
1: Ya, baik Bapak. Terima kasih Bapak ya, Pak Sunadi, Pak Sofian, untuk waktunya sudah bersama kami. Dan juga kita ucapkan terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung berpartisipasi. Ini ternyata juga ada pendengar kita yang gabung di via YouTube yang juga memberikan apresiasi yang luar biasa. Ini mengucapkan terima kasih edukasinya kepada kedua narasumber ya. Semoga memang keluarga kita lebih awas terhadap penyebaran paham kekerasan ini. Dari Rusdi Chan dan juga ada dari Abu Umar. Topiknya keren, orang tua memang harus melek terhadap kegiatan anak terutama di media sosial. Oke, terima kasih juga kami ucapkan Anda pendengar yang tetap setia bersama Pro 1. Semoga dari diskusi kita ini kita belajar bahwa ancaman radikalisme kini tidak lagi hadir secara terbuka, tetapi masuk secara halus melalui ruang digital yang justru sangat dekat dengan kehidupan anak-anak kita. Nah, peran keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara menjadi sangat penting dalam membangun benteng perlindungan generasi muda kita tumbuh sebagai pribadi yang cerdas, kritis, toleran, dan cinta tanah air. Seperti halnya yang telah disampaikan kedua orang narasumber kita, yang semoga apa yang sudah kita dengarkan pendengar ini dapat bermanfaat untuk kita. Kita semua. semua. Terima kasih Bapak Kasat Gaswil Riau Densus 88 Anti Teror Polri, Bapak Kombes Pol Sunadi SIKMH. Terima kasih untuk waktunya, dan kami juga ucapkan terima kasih Bapak Sofian Sauri ex Napiter ini untuk berbagi pengalaman, informasi, dan juga segala sesuatu hal yang membangun yang baik untuk kita semua. Selamat kembali melanjutkan aktivitas lainnya, Bapak-bapak ya. Sukses. Siap. Dan sehat selalu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam dialog teraktif Riau menyapa hari ini, pendengar, saya Suci Raslia pamit undur diri. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekian dialog Riau menyapa hari ini.

kegiatan, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kan. Dak di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jeget-jeget tu yai?
0: Ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jeget-jeget tu yai? Jangan segitunya manggil wong cantik ni.
0: Ini nak coba selek. Sampah di mana-mana, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadinya mamano ya itu kendaknya.
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku dak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke. Taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.
2: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
3: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi
2: apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo, ngomong. Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo, ngomong.
4: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Berikut Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di kawasan Jalan Antara nomor 123 Bengkalis. Kami kembali update informasi untuk Anda, pendengar. Kami kutip dari portal rri.co.id. Di mana Pentagon buka arsip soal foto UFO sebanyak 161 dokumen terungkap. Ya pendengar, ribuan dokumen dan video UFO yang sebelumnya dirahasiakan resmi dirilis Pentagon melalui portal Departemen Perang Amerika Serikat. Mengutip dari specs.com, Pentagon merilis sekitar 161 file di deklarasi terkait United Anomalous Phenomena atau UAP atau fenomena anomali tak dikenal. Arsip tersebut memuat rekaman berbagai fenomena udara misterius melalui dari objek berbentuk bola cahaya putih hingga benda menyerupai bola rugi yang tertangkap sensor inframerah militer. File-file itu mencakup laporan investigasi, kesaksian pilot dan astronot, foto hingga hampir 30 video baru. Salah satu video memperlihatkan bola cahaya putih tidak beraturan yang terekam di langit suriah. Ya pendengar, video lain menampilkan objek berbentuk bola rugby dengan tiga tonjolan yang terdeteksi sensor inframerah di kawasan Indo-Pasifik. Ada pula rekaman titik bercahaya yang bergerak di antara turbin angin dan disebut tampak seperti hantu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: Aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
1: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
0: Ida, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi, kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
2: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Bentar, penting nih soalnya.
4: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
5: Hei,
4: awas ada motor di depan lo, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
6: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik.

0: sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
1: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
0: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
1: Iya dong, Pak.
0: Jangan dibuka besar-besar kerannya. Nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
1: Oh, alah, Bapak. Iya, Pak.
2: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Iya sayang.
1: Kenapa sih Ma kita harus menanam pohon?
0: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas Ma.
0: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk Ma.
0: Jadi manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
0: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: game A.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
3: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
3: Pak, Papa.
2: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener? Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian, Bu. Tapi itu barang bekas, Bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank, yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya, Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya.

Sebaiknya Anda tahu, Republik Indonesia adalah negara pertama yang lahir sesudah berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945. Republik Indonesia merupakan negara ke-70 tertua di dunia.

0: sebaiknya Anda tahu. Republik Indonesia adalah negara pertama yang lahir sesudah berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945. Republik Indonesia merupakan negara ke-70 tertua di dunia.
1: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
2: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
3: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
0: Sebaiknya Anda tahu, 3 orang Presiden Republik Indonesia memiliki bulan lahir yang sama, yaitu bulan Juni. Presiden Soekarno lahir 6 Juni 1901. Presiden Soeharto 8 Juni 1921. Sedangkan Presiden Habibie 25 Juni 1936.

0: Sebaiknya Anda tahu. Istana Merdeka mulai dibangun pada tahun 1873, selesai pada tahun 1879. Istana tersebut dirancang oleh arsitek Drosares dengan luas 6,8 hektar dan 16 jumlah anak tangga yang terdapat di bagian depan gedung.
1: Kamu, Dek. Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
2: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
2: Coba bayangkan jika tidak ada air.
3: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Tahukah Anda, ternyata Indonesia juga memiliki Laut Mati. Laut Mati Indonesia terletak di pantai Tureleto, Provinsi Sumatera Utara. Pantai ini terdapat di ujung Pulau Nias, yang uniknya, walau berhadapan langsung dengan ombak besar Samudra Hindia, tapi airnya sangat tenang. Kadar garam di pantai Tureleto yang cukup tinggi, membuat kita bisa merasakan sensasi mengapung tanpa takut tenggelam, sama seperti di Laut Mati. Hal ini menjadi keunikan tersendiri yang bisa dinikmati di pantai Tureleto.
1: Harddisk ada di dalam tas, di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim.

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
3: Risik, lagi seru nih.
2: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
3: Bawel, diem.
2: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
3: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
2: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.
4: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai Intangible Heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
5: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
6: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujung.
7: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.

0: jalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas, mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndara Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marai atine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Inter Milan raih double winners domestik musim 2025-2026. PSG juara Liga 1 Prancis musim 2025-2026. I-League umumkan hasil klub licensing cycle 2025. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Dini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluid awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusic. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusic sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter menggandakan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Bek asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya bola Yedia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter, Christian Sifu, mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan 2 trofi dalam 1 musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya. Dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua dan di luar pengawasan bola. Kami tidak memberikan banyak hal, dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali, jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan, untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mencatatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meraih gelar Serie A dan Coppa Italia dalam 1 musim sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it. Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their Scudetto crown.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lelis dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Osman Dembele memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembele mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kravets Kelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan. Well, it just went away from him, but Marmoush,
1: 2-0. Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmoush pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
2: This type of game, slow block, defense.
1: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya. Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hati ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami. Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI Pusmudara untuk Indonesia.

0: kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini, kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara? Atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum akhirnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. A-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional A-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

0: Masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.
1: Berdasarkan ataupun dari 18 klub Super League di musim ini, di BRI Super League 2025-2026, untuk regulasi National Club Licensing di Super League, itu ada 17 yang granted di National Club Licensing untuk yang Super League. Satu klub gagal mendapatkan lisensi di siklus ini untuk Super League, pada klub tersebut di Super League, karena ada beberapa poin kriteria yang kategorinya A tidak terpenuhi.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida, Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar membawa pertandingan ke setting. Namun pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tapi lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

Kita beralih ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Aku salah. Maaf ya. Aku maafin. Permintaan maaf dan pengampunan yang tulus membawa damai bagi yang meminta dan memberikan. Pengampunan bisa sangat menyembuhkan. Maka itu, tidak heran jika sejumlah kultur dan kepercayaan di dunia punya hari khusus di mana orang-orang saling memaafkan, merayakan pengampunan. Paskah, Idul Fitri, Syamabani, Yom Kippur, dan banyak lagi. Dari kacamata ilmu psikologi, pengampunan adalah ketika seseorang mengambil keputusan secara sadar dan sengaja untuk melepaskan perasaan dendam atau kebencian terhadap seseorang atau kelompok yang telah menyakitinya, terlepas dari apakah mereka benar-benar pantas mendapatkan pengampunan atau tidak. Pengampunan juga berarti dengan welas asih melepaskan keinginan untuk menghukum seseorang atas suatu kesalahan. Pengampunan berdampak positif bagi yang memberi dan penerima. Ketika kita memaafkan seseorang, kita melepaskan diri dari dendam dan amarah, borgol energi negatif. Peneliti Fred Luskin mengatakan, ketika seseorang memendam amarah dan kebencian, tubuhnya mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin, hormon yang membuat cemas dan stres. Studi juga menunjukkan, amarah yang luar biasa juga bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Sebaliknya, pengampunan menyehatkan mental, mengembirakan hati, menenangkan hidup, dan membuat kita lebih terhubung dengan sekitar. Apakah memaafkan berarti melupakan kesalahan yang pernah terjadi? Para ahli yang mempelajari dan mengajarkan pengampunan menekankan, memaafkan bukan berarti mengabaikan, melupakan, atau bahkan menyangkal keseriusan perlakuan buruk orang lain terhadap kita, atau menganggap kesalahan yang terjadi itu tidak apa-apa. Pengampunan juga bukan berarti kita harus berdamai dengan orang yang telah merugikan kita atau melepaskannya dari pertanggungjawaban hukum jika ada. Kita bisa memaafkan di saat yang sama mengakui trauma yang kita alami sangat buruk dan nyata. Memaafkan bukan menghapus masa lalu yang pahit, tapi mengingat kembali luka itu dengan bingkai baru yang bisa membawa kita ke kondisi hati yang lebih baik. Misal, Anda ingat waktu kecil sering dipukuli orang tua. Setiap teringat hal itu, hati Anda terluka. Untuk memaafkan, Anda bisa mengingat dan menjadikan pengalaman sulit ini pelajaran untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Menjadi orang tua yang hadir dan mampu mendidik anak-anak Anda dengan bijaksana. Memang, butuh kesadaran penuh untuk mengubah luka menjadi motivasi ke arah lebih baik. Latih terus kesadaran ini. Anda bisa. Kita, manusia, adalah makhluk yang sangat tidak sempurna. Baiknya kita tidak sukar memaafkan, karena dalam perjalanan hidup, pasti akan ada saat di mana kita butuh dimaafkan. Dalam proses pengampunan, tidak selalu ada permintaan maaf dari ia yang bersalah, karena berbagai alasan. Bisa karena dia malu tapi gengsi, khawatir kelihatan lemah atau bodoh, atau bisa karena dia tidak paham apa yang ia lakukan secara sengaja atau tidak sengaja itu telah menyakiti Anda. Ketika kondisinya seperti ini pun, Anda masih bisa memaafkan. Karena pada akhirnya, ketika Anda mengampuni, Andalah yang merasakan manfaat paling besar, mencapai damai dalam diri. Pengampunan yang tulus membebaskan kita dari perasaan negatif agar bisa melanjutkan hidup dengan tenang di sisa waktu yang ada. It's about letting go to move on to a better state of being. Bagaimana cara memaafkan? Perlu proses. Proses di mana kita mengakui amarah, merasakan sakitnya, memahami luka itu, hingga akhirnya sampai ke pengampunan. Lebih detailnya, menurut psikolog Robert Enright, ada 4 langkah pengampunan. 1. Singkap dan pahami amarah dengan menelusuri akarnya. Menulis surat kepada orang yang menyakiti Anda adalah salah satu cara yang ampuh dalam proses memaafkan seseorang. Jikapun Anda akhirnya tidak mengirimkan surat ini pada dia, proses menulis ini membantu mencernihkan pikiran Anda sendiri. 2. Memaafkan adalah sebuah keputusan. Kita bisa memilih untuk memaafkan kapan saja. Karena sejujurnya, memendam atau mengabaikan amarah tidak membuat hati tenang, bukan? Memaafkan membantu kita maju dari trauma yang berpotensi memborgol kita ke masa lalu. 3. Ini tidak mudah, tapi penting untuk dicoba. Menumbuhkan pengampunan dengan melihat orang yang telah menyakiti Anda dengan kacamata welas asih. Anda bisa renungkan apa akar dari kelakuan yang berujung menyakitkan ini. Apakah memang karena niat jahat
atau karena didorong suatu situasi atau luka dalam hidupnya. Contoh, sebut saja Tanta. Tanta selalu haus perhatian banyak perempuan. Ini membuatnya menjadi suami yang tidak setia bagi Sari istrinya dan ayah yang tidak terlalu bisa diandalkan bagi Lisa anaknya. Mungkinkah Lisa mengampuni Tanta? Lisa bisa mulai mengampuni Tanta dengan melihat masa kecil Tanta dari kacamata welas asih. Waktu kecil, ayah Tanta jarang di rumah karena sibuk bekerja. Ibu Tanta juga sibuk mengurus 4 saudara lainnya. Tanta anak yang sangat kurang perhatian orang tua, sehingga tumbuh dewasa sangat haus perhatian dan pujian dari mana saja, termasuk dari perempuan. Dalam hal ini, bukan berarti Lisa menganggap perilaku buruk Tanta terhadap dirinya dan ibunya tidak apa-apa. Tapi, ketika Lisa memahami akar derita Tanta, ini membantu Lisa untuk mengampuni Tanta demi melanjutkan hidup yang lebih tenang. 4. Lepaskan emosi yang membahayakan kesehatan Anda dengan merenungkan bagaimana Anda telah tumbuh dari pengalaman menyakitkan itu dan dari pengampunan itu sendiri. Lagi-lagi, pengampunan itu adalah proses. Anda mungkin tidak akan pernah bisa memaafkan ia yang telah menyakiti Anda sepenuhnya. Dari skala 1-10, ya Anda mungkin hanya bisa mencapai 7 atau 8. Tak masalah, ini masih jauh lebih baik daripada nggak sama sekali. Mereka yang hidup dengan baik adalah mereka yang berusaha keras melepas amarah dan kebencian dan menemukan cara untuk memaafkan orang lain. Mereka yang hidup lebih tenang adalah mereka yang tidak lupa luka, namun tidak membiarkan dirinya terus menjadi korban pengalaman pahit atau trauma.

cara zalim. Sebenarnya mereka itu telah menelan api neraka, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sehingga ia dewasa.

surga seperti ini, sambil beliau menunjukkan jari-jari telunjuk dan tengahnya serta merenggangkan antara keduanya begini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menanggung makan dan minum atau memelihara anak yatim dari orang Islam, maka Allah Subhanahu wa taala mencukupkan dia dan mengharuskannya masuk ke surga, kecuali ia melakukan dosa-dosa yang tidak ter

0: saya, Anda, kita bekerja. Kan dapat gaji ya? Gaji. Ya, itu bahasa Arabnya gaji. Sekarang ada yang menyebut ratib.
1: Ratib.
0: Pokoknya disebut ujrah. Pokoknya yang harus dibayar. Makanya kalau Anda ke Timur Tengah itu naik taksi, ada tulisan atasnya taksi ujrah. Ya, bukan punya si ujrah. Nanti kalau ke Mekah naik taksinya punya si ujrah, si ujrah punya banyak taksi. Ya, bukan. Itu taksi bayar. Bukan gratis, bukan free. Jadi begitu Anda keluar menggunakan jasanya, bayar, berikan pokok dari jasa yang telah dia kerjakan. Perhatikan baik-baik. Teman-teman sekalian, ketika Anda bekerja dalam urusan dunia, Anda mendapatkan ujrah. Nih bayar, 10 dinar, 10 ribu rupiah, sekian, sekian, sekian. Ketika Anda kerjakan untuk misi akhirat supaya bekal untuk pulang, bukankah 10 juta ditabung, tabung, tabung, tabung, bikin rumah kan? Beli pakaian yang elok, beli kendaraan. Sama persis, Anda sholat itu diberikan juga bayarannya, diberikan juga pokok pemberiannya. Anda puasa, diberikan pokoknya. Baca Al-Quran, dikasih bayarannya. Namanya pahala. Dalam bahasa Al-Quran disebut ajrun namanya. Dunia ujrah, akhirat ajrun. Lahum ajrun ghairu mamnun. Ajrun. Berapa ukurannya? Minimal 10. Turun Quran surah ke-6 ayat 160. Kita keluarkan supaya terukur. Ya. Setiap pekerjaan dunia menjadi nilai akhirat punya poin. Pekerjaannya disebut hasanah namanya. Ya. Amal solehnya disebut hasanah. Siapa yang mengerjakan di dunia pekerjaan punya nilai akhirat, amal soleh namanya hasanah. Setiap hasanah punya poin 10. Menja'a bil hasanati falahu ashru amdaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan di dunia dan punya nilai akhirat, bekerja, dikerjakan karena Allah mencari yang halal, tuliskan poin. Salat, tuliskan poin. Setiap pekerjaan 10. Hitungannya 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun, 3 keempatnya 500 tahun. Jadi jangan menghitung 1, 2, 3 terlalu sedikit. Di hadis Muslim saya sering katakan ke masjid saja dapat 25 poin baru nyampe. Jarak 1 kedua 500 tahun. Jadi kalau ada yang tidak sholat dalam sehari, 1 kali sholat kehilangan 10 pahala kali 500 tahun. Dia kehilangan pahala 5.000 tahun. Ya, dosanya berapa? Nah, makanya sering kita bermohon begini, ya Allah, jadikan semua perbuatan dunia punya nilai akhirat supaya ditampakkan di akhirat. Di hasanah dunia ini akan ditampakkan saat dihisab di akhirat. Makanya sering kita katakan, ya Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ya Allah, jadikan semua kegiatan duniaku hasanah. Namaku sudah hasanah ya Allah. Perbuatanku belum tentu. Ya sudah, suami namanya Hasan, ya istri hasanah, anaknya Husna, ya kan? Yang laki-laki Husain. Tuh. Semua kumpul, tapi kalau pekerjaannya tidak demikian menjadi amal soleh, enggak terkumpul ini. Ya, dan akhirat pun nampakkan lagi hasanahnya. Maka diteruskan ayatnya wa fil akhirati hasanah. Makanya saat di akhirat itu ditampakkan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, makanya kalau mau mithqal yang khairan yarah. Jangan yang syarayyara. Ya, pada yang baik-baik, miskol tahajud, miskol untuk baca Quran, ya miskol untuk bisa tilawah, miskol untuk mengingatkan puasa sunnah, itu khairayyara. Ya, miskol pada yang tidak bagus tinggalkan, itu syarayyara. Ini balik sini. Maka dapat kita nilai ini, kembali kepada Allah, kumpulkan semua ini. Tinggal nanti tergantung Anda mau punya rumah di yang mana daerahnya. Komplek yang elit. Di Indonesia di sini Jakarta ada Pondok Indah. Ada beberapa tempat-tempat yang lainnya, elit kalangannya, Menteng, dan seterusnya. Maka di surga pun ada komplek yang elit-elit. Ada Firdaus, ada surga Aden, ada macam-macam. Tinggal Anda cari bekal yang serius, turunkan kemudian ke bumi. Cuman sayang, dari sekian waktu yang Allah berikan disebut dengan ajal, menjadi batasan kita untuk beramal. Setiap kita dibatasi oleh waktu. Seperti Anda pun bekerja dunia, bukankah ada waktunya? Waktu produktif untuk bekerja, setelah itu ada masa pensiunnya. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang kita kerjakan dengan batas dan setelah hilang batasnya, selesai aktivitasnya, disebut dengan ajal namanya. Maka Allah membuat ketentuan, kita pun tidak abadi di bumi. Setiap kita punya batas waktu. Kalau selesai, selesai dinas kita dan pulang kita untuk mempertanggungjawab menjawabkan semua yang kita kerjakan di sini. Maka turun Quran surah ke-7 ayat 30
1: berapa?
0: 4 untuk menggambarkan ini. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat seluruhnya tanpa kecuali itu pasti punya batas waktu untuk beraktivitas dan selesai pulang. Aktivitas kita ketika bergerak mencari kehidupan ma'isyah, pekerjaannya disebut dengan asya. Diingatkan kalau harakat fathah turun ke bawah kasrah artinya selesai harakatnya, hilang pekerjaannya, dari asya menjadi isya. Setiap hari diingatkan kita dengan salat isya. Hey, seaktif-aktifnya Anda, sesibuk-sibuknya akan selesai semua itu dan semua kita akan pulang. Bukankah setelah isya kita terpejam? Itu kan latihan. Makanya dalam doa saat akan tidur jadi sebutkan di sini Allahumma amutu wa ahya. Ada riwayat lain ahya wa amut. Riwayat populernya amutu wa ahya, mungkin malam ini saya pulang, saya meninggal. Makanya saat kita bangun dari tidur kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama, ada maknya, sementara aja. Tentu saat mungkin pulang, kita enggak tahu di bagian mana yang tidur itu mengakhiri kehidupan kita saat kita pulang. Karena itu serius, ada saatnya kita pulang. Nah teman-teman, ternyata sudah tahu akan pulang pun masih ada yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Tanyakan pada setiap manusia ya, dari detik ini dimulai dengan diri kita. Kita manusia kan, tanyakan pada diri kita, Anda wafat tidak? Anda pulang tidak? Anda meninggal tidak? Kalau sadar pulang, maka cari bekal yang baik. Berarti Allah benar kan, kata Allah setiap kita akan wafat, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang punya jiwa meninggal. Bahkan dikasih informasi jelas kok ya, yang bawa maut disebutkan namanya malakul maut. Quran surah 31 32 ayat ke-11, kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum, disebutkan. Bayangkan ya, kurang jelas apa lagi? Disebutkan punya waktu namanya ajal, akan wafat disebutkan, yang bawa mafat kematiannya disebutkan malaikatnya, cara wafatnya disebutkan. Quran surah 89 ayat 27-30, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, itu yang tenang, yang dahsyat dipukulin malaikat juga ada ya. Quran surah 8 ayat 50 itu ada sambil dipukulin malaikat.

tidak bisa berlaku apapun. Bahkan ada yang sebelum wafat pun sudah dibuang dari keluarganya. Waliyadzubillah. Nah, sekarang dari sekian kegiatan aktivitas kita, berapa yang sudah punya nilai di mata Allah menjadi amal saleh? Sekarang kita ukur. Ya, sekarang kita ukur. Pelan-pelan sebentar. Rata-rata usia berapa tahun? Oh, baik. 40 tahun ke atas ya. Ya. Walaupun atasnya mungkin agak banyak atas gitu ya, bagian. Enggak apa-apa. Fokus sini ya. Edisi kali ini fokus saja. Biarkan saya yang datang, terangkan, tulis, hapus ya. Antum simak aja lah, simak, tulis dengan baik, mau ketawa-ketawa sudah masuk surga alhamdulillah. Sudah cukup dengan amin, lihat dulu. Ini saya sering sampaikan. Ini kita kasih batas standar di Al-Qur'an aja lah. 40 tahun di sana. Ya, standar keseriusan beraktivitas. Lihat sini. Konon dalam sebuah penelitian sederhana, manusia itu kalau dihitung-hitung aktivitasnya setengah dari usianya, itu umumnya walau tidak semuanya teralokasikan untuk tidur. Beristirahat, tidur. Dari mulai lahir, bayi, kecil, tidur, tidur, tidur, tidur, dewasa beraktivitas, tidur siang, tidur malam, tidur macam-macam, tidur kecapean, tidur ngantuk, tidur lelah, tidur segala rupa, tidur. Setengah dari usia. Jadi kalau 40 tahun, tidurnya berapa tahun? 20 tahun. Sisanya beraktivitas, ya, nah itu berapa tahun? 20 tahun. Jadi di sini kalau kita hitung, ya kalau beriman, alhamdulillah kita sholatnya, puasanya, baca Qurannya, tapi juga kerjanya, tertawanya, candanya, macam-macamnya, 20 tahun. Dari 20 tahun ini, berapa yang jadi aktivitas ibadah? Yang jadi ibadah berapa? Jangan terlalu pesimis ya, ambil 10 tahun misalnya. 10 tahun ibadah. Nah, jadi di sini adalah sholatnya, baca Qurannya, puasanya, dan sebagainya, sedekahnya, infaknya. Apakah semua ibadah itu langsung diterima? Belum tentu. Syaratnya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din. Quran surah 98 ayat 5. Pertanyaannya, dari ibadah yang kurang lebih 10 tahun ini, berapa tahun yang ikhlas? Ya ambillah tengah-tengahnya 5 misalnya kan? 5 tahun. Ini yang ikhlas insyaallah. Yang ikhlas kurang lebih 5 tahun. Jadi usia 40 tahun ini yang produktif amalan yang kurang lebih harapan kita diterima oleh Allah insyaAllah 5 tahun. Dosanya berapa tahun? Dan masih bisa tertawa. Dan masih mengharap surga. Masih ingin ke surga Firdaus. Masih ingin mendapatkan segala hal yang istimewa. Sementara kita sadar, gini caranya begini. Coba ucapkan dengan kalimat yang lantang bahwa Anda tak punya dosa. Kalau tak mampu, berarti punya dosa. Ucapkan Anda sudah siap ke surga. Kalau tak mampu, amalnya masih kurang. Jadi kalau sudah merasa amal masih kurang, dosa banyak, terus masih main-main juga. Sudah tahu usia sudah di atas ini. Ada yang 50, 60 tahu, waktunya sedikit. Yang kemarin-kemarin banyak yang sia-sia. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kurang, masa sisanya masih dikurangi juga? Anda 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Sekarang anak 4, 5 tahun, bahkan matanya buta, ada laki-laki, ada perempuan, sudah jadi penghafal Quran. 5 tahun hafal Quran. Belum baligh. Dan berharap punya bekal di hadapan Allah. Kemarin sahabat saya, si Ali Jabir, ya, datang ke Bekasi. Cerita tentang Kaila, anak 5 tahun, mata buta. Murajaah hafalan Quran sehari 5-7 juz. Dikatakan oleh beliau, Kaila, apa enggak capek terlalu banyak? Kamu kan punya uzur di hadapan Allah. Allah maha memahami keadaan kamu. Apa enggak lelah? Saya malu justru kepada Allah kalau kurang daripada itu. Anak 5 tahun mengulang hafalan Quran

0: punya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanyung membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be-be ita, banosa siha saratedu.
3: Jadi astoni ragam leman, tanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: bidadari kampung.
1: Hati-hati, Bang.
0: Iya.

0: Permisi bang, mau nanya, ada lihat perempuan pakai baju Melayu cantik lewat sini nggak?
1: Salah, tahu kok, pojok mbak Doni.
0: Oh, ya bang.

0: Assalamualaikum, Kek.
1: Waalaikumsalam. Engkau nak mengapa?
2: Mau betul ke listrik, Kek?
1: Listrik aku dah menyalur dari tadi ni dah.
2: Ada kabelnya, Kek?
1: Tak ada. Engkau kalau orang PLN aku tak ada pesan, no.
2: Ada, Kek, tu.
1: Tak ada. Kalau orang bank datang dengan tu duit, tak apa dah kalau engkau tak. Engkau pergi
2: kayu,
1: dah.
2: Kayu,
1: listrik aku menyalur.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam, Nak.
0: Robi mau menikah, Ma.
1: Robi, kamu jangan macam-macam nikah sama anak kampung.
0: Ini bukan soal di mana dia tinggal, Ma. Tapi ini soal akhlaknya, Ma. Assalamualaikum, Ma.

0: Penyebab kematian telah kita lakukan gali kubur dan pelaksanaan autopsi. Hasil sementara kalau dilihat dari keterangan dokter, tapi belum dihasilkan dari BAP, itu sudah bersesuaian dengan resume medis yang dikeluarkan oleh RSUD Selasi, di mana dokter yang melakukan visum.
1: Ya, tak kemarin sudah kita lakukan. Saya minta kemarin Biro SDM rekap masing-masing OPD. Tapi saya lihat sudah ada banyak penurunan dari bulan Maret, April ke sini sudah ada penurunan penggunaan listrik, ada turunnya. Memang ya, jadi

0: pokok-pokok berita utama, pendengar, perayaan kenaikan Yesus Kristus 2026 di Pekanbaru berlangsung khidmat. Pendeta ajak jemaat perkuat iman dan menjadi berkat di tengah tantangan kehidupan. Sebulan pelaksanaan work from home atau bekerja dari rumah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau memberikan dampak positif. Salah satunya pembayaran listrik yang mengalami penurunan. Wata Riau siang ini, pendengar, disiarkan juga di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luha Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Wata Riau selengkapnya. Edisi hari Kamis 14 Mei 2026 bersama saya, Dini Oktariani. Pendengar, perayaan kenaikan Yesus Kristus 2026 di Pekanbaru berlangsung khidmat. Pendeta ajak jemaat perkuat iman dan menjadi berkat di tengah tantangan kehidupan. Selengkapnya, Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Perayaan kenaikan Yesus Kristus yang jatuh pada Kamis 14 Mei 2026 disambut khidmat oleh umat Kristiani di Kota Pekanbaru. Sejumlah gereja telah menyiapkan berbagai rangkaian ibadah mulai dari pagi hingga sore hari. Pendeta Gereja HKBP Beringin Indah, Richard Siahaan, mengatakan pihak gereja telah mempersiapkan 5 sesi ibadah untuk memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Persiapan dilakukan mulai dari pembagian tugas pelayanan hingga penataan ruang ibadah untuk pelaksanaan berjalan lancar dan khusyuk.
2: Untuk perayaan hari kenaikan Yesus Kristus, persiapan kami tentunya rangkaian di peribadatan kami laksanakan di sekitar 5 kali ibadah. Dan persiapan kami para pelayannya akan kami bagi nanti, termasuk penataan ruangan ini secara khusus dengan gambaran perayaan kenaikan Isa Al-Masih itu. Di 5 sesi yang saya maksud tadi, yaitu jam 6, jam 8, jam 10.30 ada 2 di gereja ini, dan di bawah nanti para lansia yang gak bisa naik ke atas ini. Dan jam 17 kami akan adakan ibadah.
1: Sementara itu, Pendeta Fungsional Gereja HKBP Beringin Indah, Poppy Borumanik, berharap momentum kenaikan Yesus Kristus ini dapat membuat umat Kristiani semakin menghayati pesan dan amanat Tuhan Yesus Kristus.
3: Ya, harapannya melalui hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, semoga umat Kristiani lebih menghayati, mengimani bagaimana pesan dan amanat agung dari Tuhan kita Yesus Kristus, supaya tetap berdoa dan menantikan hari kedatangannya untuk menjemput orang yang percaya, menjaga imannya sampai kepada hari yang akan Tuhan tentukan.
1: Hal senada juga disampaikan oleh Pendeta Gereja Baptis Indonesia Pasir Putih Pekanbaru, Adi Pusaka. Ia berharap perayaan kenaikan Yesus Kristus dapat memperkuat kesetiaan jemaat kepada Tuhan di tengah berbagai tantangan kehidupan. Menurutnya, nilai-nilai kasih dan kepedulian sosial harus terus ditanamkan untuk umat tidak hanya bertumbuh dalam iman, tetapi juga mampu memberi dampak positif bagi masyarakat luas.
4: Ya, harapan dalam rangka kenaikan Tuhan Yesus ini untuk intern ya, untuk intern supaya jemaat semakin kuat di dalam iman, tangguh menghadapi kehidupan semakin sulit, untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan harapan bagi secara kemasyarakatan supaya jemaat belajar untuk hidup menjadi berkat sekalipun di tengah-tengah kehidupan yang serba sulit, baik ekonomi, baik kehidupan kemasyarakatan, keamanan, begitu kompleks ya. Tetapi tetap jemaat akan didorong supaya mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang.
1: Momentum perayaan kenaikan Yesus Kristus ini juga menjadi pengingat bagi umat untuk tetap teguh dalam iman, hidup dalam kasih, serta membawa damai di tengah kehidupan sosial. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Sebulan pelaksanaan work from home atau bekerja dari rumah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau memberikan dampak positif, salah satunya pembayaran listrik yang mengalami penurunan. Femias Giovanni melaporkan.
5: Dalam rangka pelaksanaan efisiensi anggaran dan penghematan bahan bakar minyak atau BBM, pemerintah mulai dari tingkat pusat maupun daerah sudah memperlakukan kerja dari rumah atau work from home WFH. Satu bulan sejak diberlakukannya WFH memberikan dampak positif khususnya dari segi anggaran seperti di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, sejak satu bulan pelaksanaan WFH, anggaran pembayaran listrik di lingkungan pemerintah provinsi menurun dibandingkan sebelum diberlakukannya WFH.
6: Ya, kemarin sudah kita lakukan, dan saya minta kemarin Biro SDM rekap masing-masing OPD. Tapi saya lihat sudah ada banyak penurunan dari bulan Maret, April ke sini sudah ada penurunan penggunaan listrik, ada turunnya. Hemat ya. Jadi artinya ada manfaatnya terhadap untuk WFH tadi.
5: Salah seorang aparatur sipil negara ASN di pemerintah Provinsi Riau Rahmat menuturkan, sejak diberlakukannya WFH dirinya merasa terbantu dan biaya yang dikeluarkan juga berkurang seperti biaya untuk pembelian BBM.
7: Ya kalau untuk apanya ya mengurangi lah, untuk yang BBM-nya berkurang, yang biasa agak besar jadi kecil gitu. Terus kalau kerja pun lebih gimana ya, kan efisien kalau untuk WFH itu sendiri gitu, bisa kerja di rumah gitu.
5: Rahmat mengharapkan pelaksanaan WFH dapat terus berjalan agar biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar di tengah naiknya harga BBM saat ini. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Pendengar, perkuat perlindungan hukum, kantor wilayah Kementerian Hukum Riau terus dorong pelaku UMKM mendaftarkan merek usaha. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
8: Kantor wilayah Kementerian Hukum Riau terus mendorong pelaku UMKM di Provinsi Riau untuk mendaftarkan merek usaha guna memperoleh perlindungan hukum terhadap produk yang dimiliki. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudi Hendra Papahan, mengatakan pendaftaran merek menjadi layanan kekayaan intelektual yang paling banyak diajukan masyarakat karena tingginya jumlah pelaku UMKM di Riau. Ia menjelaskan pihaknya terus membuka layanan pendaftaran merek dan berharap seluruh produk UMKM di Riau dapat terlindungi secara hukum melalui pendaftaran resmi ke Kementerian Hukum.
9: UMKM kan banyak kan, UMKM di Provinsi Riau kan banyak, jadi udah banyak juga yang sudah mendaftarkan mereknya, dan tugas kita ke depannya mudah-mudahan semuanya bisa terlindungi mereknya nanti dengan pendaftaran yang kita buka ya Pak ya. Ya, menghimbau pemerintah daerah juga untuk menyokong UMKM terkait dengan pendaftaran merek kita. Sekarang pendaftaran itu gampang, dari kantor wilayah juga bisa nanti, atau sendiri juga ngupload bisa, jadi sudah by system semuanya, by aplikasi semuanya.
8: Meski demikian, ia menegaskan setiap pengajuan tetap harus melalui tahapan verifikasi sebelum merek disahkan dan mendapat sertifikat resmi dari pemerintah. Melalui kemudahan layanan digital tersebut, Kanwil Kemenkum Riau berharap semakin banyak pelaku UMKM di daerah yang sadar pentingnya perlindungan merek sehingga produk lokal memiliki daya saing dan perlindungan hukum yang kuat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Sosial Bengkalis menanggapi keluhan masyarakat terkait masih adanya penerima bantuan sosial yang dinilai tidak sesuai kondisi ekonomi. Berikut laporan Nur Fitriani.
10: Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis menegaskan bahwa penentuan penerima bantuan sosial saat ini mengacu pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN yang diperbarui secara berkala. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Haji Hambali mengatakan data tersebut bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai pemutakhiran di lapangan. Menurutnya, masyarakat yang merasa data atau kondisinya belum sesuai dapat menyampaikan pengaduan melalui desa, kelurahan maupun puskesmas untuk diverifikasi kembali.
11: Akan ada persepsi bahwa bantuan sosial atau bansos hanya diberikan kepada sekelompok tertentu yang memiliki kedekatan dengan aparat desa. Misalkan ada persepsi demikian, bantuan sosial membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya guna jaga transparansi dan kualitas data melalui jalur partisipatif. Kita memiliki jalur partisipatif ya. Masyarakat dapat mengusulkan maupun menyanggah data. Mereka bisa menyanggah data melalui aplikasi cek bansos pendamping PKH, ada call centernya 021171 atau WhatsApp 0887717171. Nah, seluruh usulan tersebut akan diverifikasi oleh BPS untuk diperbarui datanya setiap 3 bulan. Data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN ini bersifat dinamis. Jadi bisa berubah-ubah ya, Pak ya, bisa berubah-ubah dan dapat berubah setiap saat.
10: Haji Hambali menambahkan pemutakhiran data sangat penting agar penyaluran bantuan sosial benar-benar sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang berhak menerima. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk aktif memperbarui data dan melaporkan apabila terdapat ketidaksesuaian di lapangan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau mencatat adanya tren positif pada pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian. Meski demikian, pertumbuhan ini meninggalkan pertanyaan terkait sebaran wilayah dan dampak nyatanya terhadap kesejahteraan petani di daerah. Kontributor RRI Pekanbaru, Rodatul Fatiha Rizani, melaporkan.
12: Meski sektor pertanian di Provinsi Riau mencatat mengalami pertumbuhan positif, namun pemerintah daerah menilai data tersebut masih perlu dipertajam hingga ke level wilayah. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan apakah kenaikan angka ekonomi tersebut benar-benar dinikmati oleh masyarakat petani atau hanya terkonsentrasi pada wilayah tertentu saja. Perwakilan Bapeda Riau, Hafiz, menyampaikan bahwa data pertumbuhan yang bersifat global perlu dirincikan lebih jauh hingga ke tingkat wilayah. Hafiz menilai tanpa pemetaan konsentrasi wilayah yang jelas, pemerintah akan sulit menentukan apakah pertumbuhan ekonomi tersebut benar-benar berkorelasi dengan peningkatan taraf hidup masyarakat lokal.
13: Kalau tidak salah, di pertumbuhan di sektor pertanian itu ada sedikit peningkatan kalau tidak salah saya. Nah, kira-kira apakah bisa digambarkan konsentrasinya kira-kira di wilayah mana, karena ini tentu berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.
12: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Asep Riyadi, memastikan bahwa saat ini tim Badan Pusat Statistik tengah melakukan perhitungan mendalam untuk pertumbuhan ekonomi di level kabupaten dan kota untuk triwulan pertama tahun 2026. Asep Riyadi menambahkan hasil analisis tersebut nantinya akan menjawab kekhawatiran pemerintah daerah sehingga data tersebut bisa digunakan sebagai bahan evaluasi pertumbuhan antar wilayah di bumi lancang kuning.
13: Sobari saja untuk antar wilayahnya Pak ya, terkonsentrasi di wilayah mana saja. Sekarang sedang ada perhitungan untuk pertumbuhan ekonomi per kabupaten kotanya Pak, triwulan 1 sedang dibicarakan, nanti mungkin silakan ke Pak Sobari saja dan tim yang bisa menjelaskan kalau misalnya antar wilayah.
12: Adanya keselarasan data antara Badan Pusat Statistik dan pemerintah daerah diharapkan dapat mempertajam akurasi program pembangunan sehingga pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian dapat dirasakan manfaatnya secara merata di seluruh kabupaten dan kota di Riau. Raudatul Fatih Arizani, kontributor RRI Pekanbaru melaporkan.
0: Pendengar, data terbaru menunjukkan bahwa sekitar 73,41% penduduk Riau saat ini merupakan gabungan dari milenial, generasi Z, dan post Gen Z. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
14: Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Riau tercatat berada di angka 1,34% per tahun. Data terbaru menunjukkan bahwa sekitar 73,41% penduduk Riau saat ini merupakan gabungan dari milenial, generasi Z, dan post-gen Z. Tingginya angka penduduk usia produktif ini membawa Riau pada potensi bonus demografi, di mana rasio ketergantungan berada pada angka 45,58%. Artinya, setiap ratusan orang usia produktif hanya menanggung sekitar 45 hingga 46 penduduk usia non-produktif. Kepala BPS Provinsi Riau, Asep Riyadi, menjelaskan bahwa peningkatan juga terjadi pada kelompok penduduk lanjut usia atau lansia yang kini mencapai 8,65%.
15: Nah, Bapak-Ibu sekalian, penduduk Provinsi Riau masih terus bertumbuh dengan laju 1,34% per tahun dalam 5 tahun terakhir. Sekitar 73,41% penduduk Provinsi Riau adalah milenial, Gen Z, dan post Gen Z. Ini hasil supas seperti ini. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, tren rasio ketergantungan ini juga menggambarkan bagaimana komposisi penduduk Riau menurut kelompok umur. Nah, kalau kita lihat, kita bagi Bapak-Ibu sekalian untuk 0 sampai 14 tahun dan di atas 65 tahun ke atas itu disebut penduduk yang tidak produktif. Sedangkan yang produktifnya adalah 15 sampai 64 tahun.
14: Menanggapi data tersebut, Julia selaku masyarakat Pekanbaru berharap pemerintah dapat mengoptimalkan potensi penduduk muda agar bonus demografi tidak menjadi beban sosial di masa depan, terutama terkait ketersediaan lapangan kerja bagi generasi Z yang kini populasinya sangat mendominasi.
16: Banyaknya anak muda sekarang di Riau, tentunya kita senang ya daerah kita jadi produktif, tapi harapannya pemerintah benar-benar menyiapkan lapangan kerja yang luas. Jangan sampai anak-anak muda ini justru sulit cari kerja padahal mereka adalah penggerak ekonomi kita saat ini.
14: Selain fokus pada usia produktif, disparitas jumlah lansia antar wilayah juga menjadi perhatian. Di mana Kepulauan Meranti tercatat sebagai wilayah dengan jumlah lansia terbanyak di Riau, yakni sebesar 11,20%. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru melaporkan.
0: Pendengar, program Polda Riau Jembatan Merah Putih Presisi direncanakan 26 unit. Dua unit telah dibangun di Kecamatan Bantan yang dibangun oleh jajaran Polsek dan masyarakat. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
17: Kepolisian Daerah Polda Riau tahun 2026 merencanakan pembangunan sebanyak 26 unit Jembatan Merah Putih Presisi di desa-desa terpencil di Provinsi Riau. Program yang mengusung tema Menyebatani Peradaban Menggapai Harapan melalui Jembatan Merah Putih Presisi tersebut bertujuan membuka akses masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau. Untuk wilayah Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, terdapat dua lokasi yang dinilai layak mendapatkan program tersebut, yakni Desa Paret Lapis dan Desa Sukamaju. Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar melalui Kapolsek Bantan itu Muhammad Iskandar mengatakan pembangunan jembatan di Parit Lapis saat ini hampir rampung, sementara pembangunan di Desa Sukamaju masih dalam tahap awal. Ia juga menjelaskan sebelumnya pihaknya bersama Camat Bantan dan masyarakat telah melaksanakan doa bersama sebagai tanda dimulainya pembangunan jembatan di Desa Sukamaju. Menurutnya proses pembangunan di wilayah Parit Lapis memiliki tantangan tersendiri karena berada di aliran sungai yang dipengaruhi pasang surut air.
18: Keduanya itu di Desa Sukamaju. Nah, untuk di Parit Lapis, mudah-mudahan pengerjaannya itu sampai saat ini sudah 99% sudah clear. Sementara kalau untuk di Desa Sukamaju masih tahap awal. Pada hari Senin kemarin kita sudah melakukan kegiatan doa bersama Camat Bantan yang diwakili Sekjam Bantan Pak Yogi. Masih ini tahap awal. Mudah-mudahan pengerjaannya nanti berjalan dengan aman, karena nama pun sungai, ketika air pasang nanti otomatis debit air akan bertambah.
17: Jembatan di Desa Paret Lapis memiliki panjang sekitar 6 meter dan turut dilengkapi pengecoran jalan di sekitar lokasi. Sedangkan jembatan di Desa Sukamaju memiliki panjang lebih kurang 17 meter. Kapolsek menambahkan pembangunan dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan personel Polsek Bantan, pemerintah desa dan masyarakat sekitar. Ia menyebutkan material jembatan menggunakan konstruksi beton untuk menggantikan jembatan kayu lama yang kondisinya sudah lapuk dan tidak lagi aman digunakan masyarakat. Kapolsek Iskandar juga menegaskan program pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi bertujuan membuka akses vital masyarakat terutama untuk mendukung pendidikan, perekonomian, dan keselamatan warga. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, sapi kurban di usaha penggemukan sapi Haji Turman sudah hampir habis terjual dan hanya menyisakan sekitar 4 ekor saja. Selengkapnya, kontributor RRI Pekanbaru Muhammad Isnaini melaporkan.
19: Dua pekan jelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, stok sapi kurban di usaha penggemukan sapi milik Haji Turman sudah hampir 100% terjual. Setidaknya sudah sekitar 117 ekor sapi telah laku dan hanya menyisakan

0: ada yang lepas hari kurban. Mm-hmm. Ada yang lepas hari kurban 3 tempat. Mm-hmm. Lepas hari kurban. Itu ada yang di Perjuangan, ada yang di mana nih? Perwina Ayu.
1: Ini nanti ya, ada datang lagi atau ini udah
0: terakhir
1: saya. Berarti total ada berapa nih Pak yang datang?
0: 120 berarti sekitar 117
1: anak ya. Ini kalau untuk yang masih tersisanya ada berapa ekor berarti Pak?
0: Yang sisanya betina, jantan, ada sebagian lah betina sama jantan.
1: Totalnya ada berapa Pak?
0: Ya sekitar kurang lebih sekitar 10 atau 12.
1: 12 Pak ya. Kalau yang tersisa ini berapa Pak?
0: Kalau yang sisa sekitar ada yang masih anak. Masih yang anak. Sisanya kan betina-betina.
1: Kalau yang khusus kurban masih ada berapa ekor yang layak untuk kurban?
0: Ya kurang lebih sekitar 3 atau 4 sisanya Pak. 4 atau 5.
2: Sementara untuk harga, Tuman mengaku ia menjual dengan harga yang relatif terjangkau. Harga jual bervariasi mulai dari 17,5 juta hingga 22,5 juta rupiah. Dengan penjualan mencapai 117 ekor yang mengaku sudah melebihi target awal yakni 115 ekor. Meski hanya tersisa beberapa ekor saja, namun warga tidak perlu khawatir karena beberapa peternakan lainnya stok sapi kurban masih tersedia. Kontributor Muhammad Sinaini, RRI Pekanbaru.
3: Mendengar tahun 2026 ini, Politeknik Negeri Bengkalis akan menjadi tuan rumah kontes kapal Indonesia ke-12, bertepatan dengan milad ke-25 tahun Politeknik Negeri Bengkalis sebagai salah satu perguruan tinggi vokasi di Riau. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh reporter Muhammad Fiza.
4: Politeknik Negeri Bengkalis dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan kontes kapal Indonesia atau KKI ke-12 tahun 2026. Kegiatan yang merupakan program rutin Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi itu direncanakan berlangsung pada September mendatang. Direktur Politeknik Negeri Bengkalis, Johnny Caster, mengatakan keinginan menjadi tuan rumah KKI telah diajukan sejak 3 tahun lalu. Menurutnya, penunjukan tersebut menjadi kebanggaan sekaligus momentum penting bagi kampus dalam menunjukkan kapasitas penyelenggaraan kompetensi mahasiswa tingkat nasional.
5: Jadi, kita ditunjuk, sebenarnya kita sudah mencoba mengusulkan 3 tahun belakang untuk menjadikan program sebagai tuan rumah. Dan memang kebetulan pada saat kontes kapal Indonesia ke-11 di Malang tahun 2025, kita lebih maksimal lagi mengusulkan. Memang target kita mudah-mudahan di 2026 ini kita menjadi tuan rumah. Ini bersempena juga dengan minat polben yang ke-25.
4: Sebelumnya Politeknik Negeri Bengkalis telah menerima kunjungan visitasi tim juri dan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan atau Belmawa dalam rangka pengukuran wahana air serta penyusunan draft panduan kontes kapal Indonesia tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari persiapan teknis pelaksanaan ajang nasional tersebut. Selain dipercaya sebagai tuan rumah, Politeknik Negeri Bengkalis juga memiliki prestasi membanggakan di ajang KKI. Sejak 2022, Polbeng berhasil meraih predikat terbaik kategori Best Design di bawah kepemimpinan Ketua Jurusan Budi. Johnny Caster menambahkan, kepercayaan sebagai tuan rumah diharapkan mampu meningkatkan motivasi mahasiswa untuk terus berinovasi dan berprestasi di bidang teknologi maritim. Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memperkenalkan Kabupaten Bengkalis di tingkat nasional melalui dunia pendidikan dan teknologi. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
3: Informasi selanjutnya pendengar, Polres Siak dalami kasus kematian anak di bawah umur yang diduga dianiaya ibu tiri. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
6: Pasca ekshumasi dan autopsi terhadap jenazah bocah laki-laki berinisial FA, Polres Siak masih menunggu hasil pemeriksaan tim Dokpol Polda Riau untuk memastikan penyebab kematian korban yang diduga akibat penganiayaan oleh ibu tirinya. Proses pembongkaran makam dilakukan di TPU wilayah Kerinci Kiri, Kabupaten Siak pada Senin lalu. Kasat Reskrim Polres Siak, AKP Raja Kosmos mengatakan, ekskumasi dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan guna memperoleh kepastian penyebab kematian korban sekaligus melengkapi alat bukti. Ia menambahkan pihak kepolisian akan menangani perkara tersebut secara profesional dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7: Penyebab kematian telah kita lakukan gali kubur dan pelaksanaan autopsi. Hasil sementara kalau dilihat dari keterangan dokter tapi belum dihasilkan dari BAP itu sudah bersesuaian dengan resume medis yang dikeluarkan oleh RSUD Selasi, di mana dokter yang melakukan visum menemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

0: anak, yaitu di bagian kepala, kemudian di bagian dada dan kaki, seperti itu. Sebelumnya enggak pernah katanya melakukannya kepada kita. Itu 3 hari itu, dari 5, 6, 7 dia menggunakan kayu, kemudian terakhir dia melempar dengan batu bata, kemudian memukul dengan batu bata, kayu dan batu batanya sudah kita sita.
1: Kasus kematian FA sebelumnya menjadi perhatian masyarakat setelah muncul dugaan korban mengalami kekerasan sebelum meninggal dunia. Polisi kini menunggu hasil otopsi untuk menentukan langkah hukum selanjutnya dalam penanganan perkara tersebut. Selain itu, ibu tiri korban sudah ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Pelaksanaan rehabilitasi berdasarkan hasil tim asesmen terpadu atau TAT tidak dipungut biaya karena seluruh biaya rehabilitasi ditanggung oleh negara. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
3: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Dumai AKBP Sasli Rais menegaskan bahwa proses asesmen bagi pengguna narkotika yang diamankan aparat kepolisian dapat langsung direkomendasi oleh penyidik kepada BNN Dumai untuk segera ditindaklanjuti. Menurut Sasli Rais, asesmen dilakukan sebelum terbitnya proses lanjutan hukum terhadap pelaku pengguna narkotika yang memenuhi syarat untuk direhabilitasi. Ia juga menjelaskan pelaksanaan rehabilitasi berdasarkan hasil tim asesmen terpadu TAT tidak dipungut biaya karena seluruh biaya rehabilitasi ditanggung negara. Namun demikian, biaya pengantaran pasien menuju balai atau lokal rehabilitasi menjadi tanggung jawab masing-masing pihak. AKBP Sasli Rais menyebutkan, terdapat sejumlah lokasi rehabilitasi yang selama ini direkomendasikan untuk pasien rawat inap, yakni Rumah Sakit Jiwa RSJ Tampan Pekanbaru, Loka Rehabilitasi BNN Batam, Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang, serta Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor.
4: Sesuainya nanti di sana, mereka itu gratis, tidak bayar, ditanggung negara lah, ditanggung negara
5: selama mereka di rehabilitasi.
3: Untuk rehabilitasi rawat inap biasanya pihaknya merekomendasi keempat fasilitas tersebut. Namun jika hasil asesmen hanya merekomendasi rawat jalan, maka pasien wajib menjalani asesmen sebanyak 6 hingga 9 kali termasuk pemeriksaan urin secara berkala. Sasli Rais juga menegaskan tidak semua pengguna narkotika dapat direhabilitasi. Jika asesmen menunjukkan pelaku terlibat jaringan peredaran narkoba berstatus serimpis atau barang bukti melebihi 1 gram, maka perkara tetap dilanjutkan ke proses penyidikan hukum.
4: Ya, tim asesmen itu ternyata perkaranya harus lanjut karena dengan melihat bahwa dia jaringan. Pertama, dia adalah termasuk bandar atau jaringan. Kemudian dia residivis atau barang buktinya mungkin lebih dari lebih dari 1 gram.
3: Tim asesmen terpadu ini terdiri dari unsur BNN, Polri, Kejaksaan, tenaga medis dan psikolog khusus pelaku di bawah umur 17 tahun. Asesmen turut melibatkan Balai Pemasyarakatan atau BAPAS. Sejak Januari hingga Mei 2026 tercatat ada 4 kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak di bawah umur dan sedang proses. Sementara itu, lama rehabilitasi disesuaikan dengan tingkat kecanduan masing-masing pasien. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita akan beralih ke informasi olahraga. Dua atlet para taekwondo NPC Riau siap berlaga pada kejuaraan Pancasila Cup 2 yang akan digelar di Jakarta Timur pada 15 hingga 17 Mei 2026. Selengkapnya, Kairani Januarini melaporkan.
1: National Paralympic Committee NPC Riau kembali mengirimkan atlet terbaiknya untuk berlaga di ajang nasional. Kali ini dua atlet para taekwondo dipastikan ambil bagian pada kejuaraan Pancasila Cup 2 Piala Profesor Dr. Reda Mantovani yang akan berlangsung pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Gor Ciracas, Jawa Timur. Dua atlet yang mewakili Riau tersebut yakni Rahmatul Hidayah dan Iren Yosepin Ritonga. Keduanya disebut telah menjalani program latihan intensif dan siap memberikan penampilan terbaik di arena pertandingan. Pelatih para taekwondo NPC Riau, Farhan, mengatakan persiapan atlet berjalan dengan sesuai rencana, baik dari sisi teknik, fisik maupun mental bertanding. Ia menilai ajang Pancasila Cup 2 menjadi kesempatan penting bagi atlet daerah untuk menunjukkan kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain memburu prestasi, Farhan berharap penampilan atlet NPC Riau dapat menarik perhatian tim pelatih nasional sehingga berpeluang masuk dalam pemantauan pelatnas para taekwondo Indonesia.
2: Untuk kondisi atlet udah sebenarnya siap bertanding. Alhamdulillah selama persiapan nggak ada cedera. Jadi insya Allah udah pelat besok untuk berjuang di kejuaraan nasional NPC besok. Untuk pertandingannya itu ada di kategori ke-44. Yang atas nama Iren itu di under 47 kg. Nah kalau yang atlet satunya lagi Rahmatul Hidayah itu di kategori ke-44, pemain di kelas berat under 52 kg.
1: Sementara itu, PLT Ketua NPC Riau Indra Warman turut memberikan arahan kepada atlet dan pelatih sebelum keberangkatan menuju Jakarta. Ia meminta seluruh tim menjaga disiplin, kesehatan, dan nama baik daerah selama mengikuti kejuaraan. Indra juga mengingatkan pelatih agar terus mendampingi dan mengawasi atlet selama berada di lokasi pertandingan agar seluruh kebutuhan atlet dapat terpenuhi dengan baik.
3: Atas nama si Ireng sama atas nama Rahman,

0: itu adalah membawa nama NPC Provinsi Riau. Kalau itu kalau bisa dapat medali, alhamdulillah.
1: Ia berharap keikutsertaan atlet para taekwondo Riau pada Pancasila Cup 2 dapat menjadi motivasi bagi atlet disabilitas lainnya untuk terus berlatih dan berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Perayaan kenaikan Yesus Kristus 2026 di Pekanbaru berlangsung hikmat. Pendeta ajak jemaat perkuat iman dan menjadi berkat di tengah tantangan kehidupan. Sebulan pelaksanaan work from home atau bekerja dari rumah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau memberikan dampak positif. Salah satunya pembayaran listrik yang mengalami penurunan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani. Sampai jumpa.

0: 107,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Program Satu. Baik pendengar, kembali kita dalam program Prodangdut Dangdut adalah kita. Kita akan terima Anda di line telepon 0823-8836-4742, di line telepon 0823-8836-4742. Bagi Anda yang ingin bergabung, kita akan terima Anda. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Mak Yung di Dedak nih.
0: Mak Yung, apa kabarnya Mak Yung?
1: Alhamdulillah sehat. Macam mana siap
0: nih? Sama hari.
1: Hari apa kabar?
0: Saya alhamdulillah sehat walafiat.
1: Syukur alhamdulillah.
0: Oke, lagu apa tuh?
1: Surat Merah.
0: Surat Merah, oke.
1: Yang aslinya ya?
0: Iya.
1: Salam-salam.
0: Ya, silakan.
1: Buat Ari sekeluarga, semoga sehat selalu. Buat Mak Usu sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Buat Mak Onga, Buat Rumi, buat Pak Suemi, buat Tony, buat semuanya. Spesial buat orang rumah adalah buat abang kakinya.
0: Oh, orang tanah ada tak?
1: Orang tanah tak ada nampak ada.
0: Okey lah.
1: Iya lari ya.
0: Okay.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, ya tadi ada Maya yang dari belakangnya, kami kita akan terima Anda di line telepon 0823-8836-4742. Halo Prodangdut. Halo Prodangdut. Ya, dengan siapa di mana?
2: Dari mana?
0: Dengan siapa? Kurang jelas nih suaranya.
2: Muhammad Soleh.
0: Oke, silakan mau request logo apa ini?
2: Kaitulama.
0: Apa?
2: Kaitulama.
0: Halo. Oke, agak terputus ya. Dan kurang jelas. Mungkin bisa dicoba kembali di line telepon 0823-8836-4742. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Semakin asik, semakin kompak dan jaya selalu di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ari, apa kabar?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja. Ini dengan siapa di mana?
1: Wah, kadang inilah kadang payah nih buat sambal belado nih, tak bergula nih lah ya. Ini mengenang yang dititipah tak balik-balik ini dah.
0: Itulah kadang
1: panjang kisahnya nih kadang.
0: Iya,
1: saya lagi di Rumi ya Kak Ari.
0: Oh, ini
1: selalu Kak Ari.
0: Oh, ini yang selalu namanya Rumi. Oke.
1: Iya, iyalah.
0: Salam kenal. Salam kenal. Oke, silakan request lagu apa?
1: Yang kenal dah rapuh semuanya. Saya nak lagu Gelas Retak dari Ayah Mansur, tapi minta versi cewek Kari.
0: Gelas Retak. Ano?
1: Ada tuh dari versi cewek Kari.
0: Iyalah.
1: Ada kan?
0: Oke, ada.
1: Alhamdulillah Kari, moga sehat selalu, sukses selalu Kari. Sandiwaranya tak keluar-keluar kemana Kari, dah lama tak dengar. Mudah-mudahan diberi kesuksesan selalu, ada film baru. Untuk Umi Yati, cepat sembuh Umi. Umi Yati masuk rumah sakit Kari, dapat kabar?
0: Belum dapat, tak dapat kabar.
1: Kata masa sakit malam tadi katanya.
0: Okey lah, semoga lekas sembuh.
1: Amin. Moga-moga diberi sehat selalu untuk Om juga. Moga-moga sehat selalu Om. Moga-moga diberkah rezekinya, semangat selalu.
0: Amin.
1: Dan untuk Mak Onga. Dan untuknya Kak Eli. Dan untuknya Kak Mary juga yang tua. Untuk saudara saya, bibi saya yang di Bantan, paman saya. Dan untuknya siapa tadi itu? Mak Yung tadi sama Ayah Joko, moga sehat dan bahagia selalu. Dan untuknya Aduna dan Ucurup Repa juga, salam kenal.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan diberi sehat semuanya, salam kompak selalu. Dan untuk tersemuanya saya titip doa, mudah-mudahan sehat, diberkahi rezeki dan kesabarannya, dan berhati-hati aja selalu.
0: Oke.
1: Oke, Kari, selamat bertugas, Kari.
0: Oke, terima kasih.
1: Semoga tambah ganteng selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, tadi ada Rumi, dan di belakang Rumi masih kita akan terima Anda yang ingin bergabung di 0823 8836 4742, di 0823 8836 4742. Halo, Pro Dangdut.
3: Yang kita berdangdut pertama hari Sarti, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Apa kabarnya ini Tengku Ardiansa?
3: Ya, tetap sehat. Apa lagu?
0: Ya,
3: lagunya dari Girza Ilama, Derita di Balik Tawa.
0: Derita di Balik Tawa.
3: Iya, dari Girza Ilama.
0: Oke, silakan.
3: Ah, kirim-kirim ya. Oke, kirim uang, kirim salam,
0: kirim lagu. Mau kirim uang pun nggak apa-apa juga.
3: Kasih semua kasih nomor rekeningnya sama saya. Cantar
0: Arago. Silakan.
3: Pertama untuk Pak Zaini ya. Salam RI, salam sehat. Ibu Yanti ke rumah sakit ya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Terus ada kami pegawai Yanti. Pada aturan kelas satu bentar yang ada kelas tugas, selamat siang, selamat siang. Terus tadi ada Romi yang ramah ya.
0: Iya. Yeah.
3: Kalau saya mungkin ya, kalau hari apa dari jualan ya. Kalau jualan aja, minta aja apa aja itu, apa namanya, antar ke RI sama Tuhari.
0: Ini udah diantarnya kok.
3: Oh, ya, diantarnya suara itu, bukan diantar baru bisa.
0: Oke, oke.
3: Tapi kalau agak enggak kantor dari pisang, kalau dia nelfon di lebih aja ya. Oke, itu dari saya, bukan dari Bung Ali, biar di warung sama saya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, sebelum kita hadirkan lagu, masih kita terima untuk satu orang di 0823 8836 4742. Bagi yang ingin bergabung di 0823 8836 4742. Halo, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
5: Apa kabar hari?
0: Alhamdulillah sehat. Ini dengan siapa nih?
5: Dengan ayah Niri.
0: Oh, dengan ayah Joko.
5: Betul. Request lagu lari.
0: Lagu apa tuh?
5: Hari almarhum Joni Iskandar adalah.
0: Judulnya?
5: Rapita adalah favorit lagi ayah Joko. Waktu ayah Joko dulu bisa di panggung, itulah lagu ayah Joko.
0: Apa Rapi?
5: Rapita.
0: Rapita. Oke.
5: Dari almarhum Joni Iskandar.
0: Oke, saya coba cari. Oke.
5: Ada di?
0: Ada.
5: Alhamdulillah, salam buat adik kami Romi. Jadi semoga dengan mamanya, dengan keponakannya, semoga sehat selalu. Buat Aris keluarga juga sehat selalu. Buat Mausu, Pak Usu di kampung kapas 3. Buat Pak Sohaimi di Bengkalis. Buat Tony Jalan Banten, semoga selalu keluarga.
0: Oke.
5: Khususnya buat orang yang tersayang ada lari, semoga tambah langsing selalu.
0: Oke.
5: Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, sudah ada 4 penelpon kita. Kembali kita akan hadirkan lagu yang sudah di request. Tetaplah bersama kami dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah, di dalam rangka khitanan ini, saya akan mencoba sebuah lagu yang berjudul Cerita Dagang Dawang.

0: Atala. Kasih tepuk tangan dong sedikit. Baru sama Irza Irama. Wah.
1: Dangdut adalah kita.

0: 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis program Masa Tebak. Ingat kembali kita akan terima Anda di 08238836 4742. Halo Bro Dangdut.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Nenek Anggun.
0: Nenek Anggun. Oke Nenek Anggun, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Oke lah, Nenek Anggun mau request lagu apa ini?
1: Nenek, lagu Bahtera Cinta.
0: Bahtera Cinta, oke, silakan.
1: Salam-salamnya untuk adik, keluarga, bahagia selalu di sampingan demi Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Iya.
1: Untuk Mbak Rumi, Mbak Erda, Mbak Lia, Mak Lom, Mak Oma, Mak Ja, Mak Usu, Mbak Rindu, Mbak Yanti, Mbak Nana, Mbak Elif.
0: Oke.
1: Okay. Semua pendengar iri-irah di mana berada tanpa kesetuhan ini.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih, Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, di belakang ini Anggun, kita masih akan terima Anda di 08238836 4742. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Mak Usu, Jepang Kapal Siga, Ari.
0: Mak Usu, apa kabarnya Mak Usu?
2: Alhamdulillah sehat. Ari apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Oke lah Mak Usu, mau request lagu apa nih Mak Usu?
2: Lagu dari Tia, Terluka Parah.
0: Terluka Parah, oke.
2: Nah, salam yang udah gabung tadi, salam kompak selalu. Yang belum gabung, salam sayang selalu.
0: Oke.
2: Makasih Ari, selamat berkatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, ya. Kembali

0: Kita akan terima bagian yang bergabung di 0823-8836-4742. Halo Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Tony?
1: Alhamdulillah wahid, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah yang penting kalau bagi sehat penyiar dapat bergabung. Kalau tak ada penyiar, tak ada penelpon.
0: Okay.
1: Itulah perlawanan yang penyiar sama penelpon. Mudah-mudahan bagi sehat dan sampai seterusnya bari.
0: Amin.
1: Amin. Okay. Bagi kita lagu.
0: Lagu apa tu?
1: Lagu. Haruskah kecewa?
0: Haruskah kecewa?
1: Irwan D.A. Bang Ari.
0: Oke.
1: Salam-salam buat tetamu buat bahagilah penyiar. Mudah-mudahan selalu keluarganya panjang umur, buah rezeki, bahagia sampai dunia sampai akhirat. Amin. Rabbal alamin. Buat semua-semua lagi monitor pada hari ini, mudah-mudahan salam selalu. Buat omah sama anak juga, mudah-mudahan sehat bahagia selalu. Itu aja Bahari.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya, sama-sama Bahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kembali kita akan hadirkan lagu-lagu yang sudah di request. Tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1.

97.7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program Masatu. Baik mendengar, tak terasa kita sudah berada di penghujung suara dalam program Prodangdut untuk hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia Bengkalis program Masatu. Sekaligus mengakhiri kebersamaan saya Rizardi menemani Anda di siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya.

RRI Pekanbaru, selamat sore pendengar. Kembali saya sapa Anda pada kesempatan sore hari ini. Kita bersama dalam program Riau Sore ya. Dan saya masih akan hadir menemani ruang dengar Anda pendengar nanti hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat di rangkaian informasi dan musik ya. Dan kali ini saya ingin berbagi informasi dengan Anda pendengar jenis-jenis sampah rumah tangga dan bagaimana cara pengelolaannya ya. Jadi banyak sekali gerakan-gerakan peduli lingkungan, dan salah satu hal yang dapat kita lakukan itu adalah dengan memilah sampah rumah tangga kita. Mana sampah organik, mana sampah anorganik, mana sampah yang dapat diolah kembali pendengar. Bahkan mungkin bukan mungkin lagi ya, untuk saat ini pemerintah Kota Pekanbaru ya sudah menyediakan beberapa posko ya untuk penukaran sampah ya. Jadi sampah rumah tangga misalnya saja seperti botol plastik ya, atau juga mungkin kertas kardus ya, itu dapat ditukarkan ya, dan juga menjadi poin ya, yang nantinya poinnya dapat dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan masyarakat pendengar ya. Nanti akan saya informasikan kepada Anda semua di kesempatan siang hari ini. Sebelumnya mari sama-sama kita dengarkan satu lagu dari Vira Talisa featuring Lex dengan Mejiku Hibiniu untuk Anda semua pendengar di kesempatan sore hari ini.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Dahulu, Gorontalo sudah mengenal berbagai macam tradisi bernuansa Islam yang ditinggalkan oleh para leluhur. Salah satunya tradisi Turunani. Tradisi ini dikenal dengan sastra lisan yang biasa dijumpai dalam hajatan seperti upacara adat gunting rambut, upacara adat pernikahan, hitanan, naik rumah baru, dan upacara adat pembeatan. Pada pelaksanaan hajatan ini, tuan rumah yang memberi hajatan menyediakan tempat bagi yang berturunani untuk melakukan lafal turunani dengan bahasa Arab dengan diiringi rebana. Dalam lantunan kesenian turunani ini, terdapat sastra lisan yang membahas kisah Nabi Ayub alaihi salam yang memiliki harta yang banyak dengan berbagai jenis seperti hewan ternak, budak, dan tanah. Beliau juga memiliki istri yang saleh dan keturunan yang baik. Turunani yang bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi pada sekitar abad ke-15 hingga saat ini, tradisi turunani masih kita jumpai di berbagai hajatan di Gorontalo.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sampah rumah tangga adalah sisa kegiatan sehari-hari ya yang dihasilkan dari aktivitas di rumah. Jadi kalau misalnya tidak dikelola dengan baik ya, sampah bisa menimbulkan pencemaran lingkungan, terus juga menimbulkan bau yang tidak sedap sampai dengan gangguan kesehatan. Maka dari itu pendengar, penting sekali untuk mengenali jenis-jenis sampah rumah tangga agar pengelolaannya menjadi lebih efektif. Misalnya saja seperti sampah organik ya. Jadi sampah organik ini adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup dan juga mudah terurai secara alami, dan pastinya jenis sampah ini biasanya membusuk ya dalam waktu singkat. Dan contohnya itu adalah seperti sisa makanan, kulit buah dan sayuran, kemudian juga daun kering, ampas kopi dan teh, tulang ikan atau ayam ya, itu adalah hal yang tergolong dalam sampah organik. Cara pengolahannya, nah sampah organik pendengar itu dapat diolah menjadi kompos, pupuk cair organik, pakan ternak tertentu ya, dan pastinya dengan pengolahan sampah organik dapat membantu mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir pendengar. Baik pendengar, untuk Anda semua di kesempatan sore hari ini, saat ini waktu menunjukkan pukul 15:27 waktu Indonesia Barat, dan saya informasikan sebelumnya untuk Anda bahwa waktu seruan azan asar ya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya untuk hari ini Kamis 14 Mei 2026, akan masuk pada pukul 15:36 waktu Indonesia Barat.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
2: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
1: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
2: asin sekali,
1: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, Pak Tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
2: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
1: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
2: bagaimana rasanya?
1: Segar, kata sang pemuda.
2: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
1: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
2: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar untuk anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Kalau tadi sampah organik, selanjutnya ada juga sampah anorganik ya pendengar. Jadi sampah anorganik ini adalah sampah yang sulit untuk terurai secara alami dan biasanya berasal dari bahan buatan manusia. Contohnya tadi kayak botol plastik, kaleng minuman, kaca, styrofoam, ya bungkus makanan. Nah, untuk pengelolaannya, beberapa langkah yang dapat dilakukan pendengar itu adalah dengan memilah sampah berdasarkan jenis material ya. Jadi kayak mendaur ulang plastik, kaca dan logam, kemudian juga mengurangi penggunaan barang sekali pakai, menggunakan kembali barang yang masih layak, dan sampah anorganik punya nilai ekonomi jika dikelola melalui bank sampah atau industri daur ulang. Tadi ya seperti yang saya sampaikan juga bahwa pemerintah Pekanbaru juga punya bank sampah ya yang sudah tersedia di beberapa titik di kota Pekanbaru pendengar. Selanjutnya juga ada sampah B3, bahan berbahaya dan beracun ya. Kalau ini adalah jenis sampah yang mengandung zat berbahaya dan dapat mencemari lingkungan maupun membahayakan kesehatan manusia. Contohnya seperti baterai bekas, lampu neon, obat yang kadaluarsa, cat dan thinner, kemudian cairan pembersih kimia. Kalau untuk cara pengelolaannya sendiri sebaiknya jangan dicampur dengan sampah biasa. Jadi simpan dalam wadah tertutup ya, kemudian serahkan ke tempat pengelolaan limbah B3 resmi. Jadi penanganan yang salah dapat menyebabkan pencemaran tanah dan juga air pendengar. Baik pendengar, untuk anda semua demikian rangkaian musik dan informasi untuk kesempatan kali ini, karena selanjutnya nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat anda akan bergabung bersama Pro 1 RRI Batam untuk mengikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Halo RRI.
5: Ya, dengan siapa di mana, Pak?
4: Dengan Pak Hasan ini di Lintas Timur.
5: Gimana keluhannya, Pak?
4: Ini di sekolah kami ini internetnya sering hilang-hilang ya, terus listrik pun sering padam. Itu ada apa ya, Bu?
5: Halo, Bu. Dengan siapa di mana?
6: Dengan Esther di Sri Kandi, Bu.
5: Gimana, Bu, permasalahannya?
6: Ini saya punya keluhan tentang ini jalanan di daerah Sri Kandi. Kan di jalan di daerah rumah saya ini bolong-bolong nih jalannya. Terus kalau banjir itu jadi kita tuh was-was untuk lewat dari sana gitu. Karena banjirnya itu bisa sampai tinggi banget. Itu gimana ya, Bu, solusinya? Makasih.
5: Halo, dengan siapa di mana?
7: Halo, saya Wahyu dari Kampar. Di tempat saya beras, minyak, harganya kok naik ya, Bu?
5: Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Halo RRI, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Anda sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI. Sampaikan melalui WhatsApp dan juga SMS ke 0811-7673-991 atau telepon ke nomor 0761-25111 melalui media sosial Instagram @pro1pekanbaru secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Pekanbaru.

Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai,

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Setiap saat melakukan kewaspadaan terhadap pintu masuk ya, teman-teman kami yang bertugas di Batam.
2: Mungkin kebijakan dulu, in out itu satu, jadi ada one in, one out.
0: Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Ahyar Bintara. Baik, saudara pendengar, mengawali berita kita di Korwil 15 pada sore hari ini kita hadirkan dari Batam, di mana Batam memperkuat kewaspadaan terhadap hantavirus di tengah tingginya aktivitas pelaku perjalanan internasional dan munculnya laporan kasus di Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Pak Iqbar Musaki.
3: Pemerintah dan instansi kesehatan di Kota Batam terus memperkuat kewaspadaan terhadap penyebaran hantavirus menyusul munculnya laporan kasus di Indonesia serta tingginya mobilitas internasional di wilayah perbatasan. Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan pengawasan di pintu masuk internasional seperti pelabuhan dan bandara terus dilakukan melalui sistem surveillance terhadap penumpang, alat angkut, hingga lingkungan sekitar. Menurutnya, pengawasan juga dilakukan terhadap keberadaan tikus yang menjadi salah satu hewan pembawa berbagai penyakit menular termasuk hantavirus.
1: Kita setiap saat melakukan kewaspadaan terhadap pintu masuk ya. Teman-teman kami yang bertugas di pelabuhan, bandara itu, mereka melakukan surveillance, jadi pemantauan terhadap penumpang, alat angkut, dan juga barang gitu. Makanya itu dari dulu sebenarnya menjadi konsen karantina kesehatan dalam pemeriksaan alat angkut, lingkungan. Jadi kewaspadaan itu tetap kita lakukan mulai dari pengawasan orangnya, kemudian juga pengawasan alat angkutnya, dalam hal ini pesawat maupun kapal ya.
3: Ia menjelaskan, pemeriksaan terhadap pelaku perjalanan dilakukan menggunakan thermal scanner dan sistem self-assessment melalui aplikasi All Indonesia. Selain itu, survei tikus di kawasan pelabuhan dan bandara juga rutin dilakukan untuk mendeteksi potensi penyakit yang dibawa hewan pengarat tersebut. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Batam, Melda Sari, mengatakan Dinas Kesehatan telah menyiapkan langkah sosialisasi dan pengendalian melalui puskesmas serta fasilitas kesehatan di Kota Batam.
4: Jadi nanti akan kita buat leaflet, kemudian Instagram dari masing-masing puskesmas yang terkait virus tersebut seperti itu, dan bagaimana cara pengendaliannya. Nanti akan dibuatkan leaflet dan akan kita share dengan masing-masing puskesmas seperti itu.
3: Dinas Kesehatan Kota Batam bersama Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam menghimbau masyarakat tidak perlu panik terhadap isu hantavirus, namun tetap diminta meningkatkan kewaspadaan dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar guna mengurangi risiko keberadaan tikus yang berpotensi membawa dan menyebarkan penyakit zoonosis, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam, flu, nyeri badan, maupun gangguan pernapasan. Lebih lanjut, mereka juga akan terus memperkuat edukasi dan pengawasan guna mencegah penyebaran penyakit menular di wilayah perbatasan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fagi Bermusaki melaporkan.
0: Sudah berangkat berita selanjutnya masih dari Kota Batam kita hadirkan. Seiring dengan memburuknya kemacetan di sejumlah wilayah, pemerintah bersama pemangku kepentingan didorong untuk merevisi aturan pembelian kendaraan agar lebih responsif terhadap peningkatan jumlah kendaraan dan mendukung sistem transportasi yang berkelanjutan. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Ripai Kasim.
5: Lebaran jalan di Batam Kepulauan Riau sepertinya tidak akan maksimal jika di waktu yang sama angka penjualan mobil terus meningkat. Dengan mudahnya akses pembelian, mudahnya skema kredit penjualan mobil, serta masih banyaknya mobil tahun-tahun produksi lama yang beredar menambah daftar panjang kemacetan Batam. Ya, meskipun jalannya diperluas, kemacetan tetap terjadi. Jadi Raja Gubuk menegaskan perlu ada regulasi baru untuk mengurangi jumlah kendaraan di Batam, baik itu yang mengatur usia kendaraan yang boleh dipakai ataupun mengatur pajak kendaraan dan memaksimalkan angkutan umum agar dapat menekan angka pembelian kendaraan pribadi.
2: Mobil, ya mungkin seperti kebijakan dulu, in out in satu, jadi ada one in one. Hotnya juga one gitu loh. Ada terkontrol jumlah mobil, kemudian juga peremajaan mobil juga terkontrol. Mungkin ya, mobil yang mungkin usia di bawah, misalnya di bawah 10 tahun itu. Nah ini juga harus terkontrol sejak dini. Kalau Singapura itu kalau salah itu 3 atau 5 tahun yang nggak bisa dipakai lagi. Seperti Singapura lah, tuh ya mungkin bisa 8 atau 10 tahun mungkin bisa terapkan di Batam. Tapi ini harus dikontrol gitu loh. Karena kalau nggak dikontrol sangat berat gitu loh. Berapa ATPM mobil resmi dealer di sini ada? Kalau ya Suisi dan kalau rata-rata misalnya mereka jual satu unitnya jual per bulannya itu 100 unit, ya berapa ATPM?
5: Ya kan? Batam sampai dengan saat ini masih menjadi salah satu surga dunia otomotif. Banyaknya ATPM mobil produksi Indonesia serta dealer mobil berstatus CBO impor dan juga ramainya mobil second luar negeri di tahun lama yang berplat Z alias khusus kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam mengakibatkan arus masuk mobil tak tertahankan. Partisipasi masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi pun mendukung situasi tersebut sehingga jalan Batam hari ini dihiasi berbagai macam mobil, baik pabrikan Jepang yang berproduksi di Indonesia, mobil impor berstatus GDM hingga mobil impor dari Eropa. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Dari RRI Batam kita terbang ke RRI Pekanbaru di mana sebelum pelaksanaan work from home ataupun bekerja dari rumah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau memberikan dampak positif, salah satunya pembayaran listrik yang mengalami penurunan. Selengkapnya dilaporkan Pemi Astiopani.
6: Dalam rangka pelaksanaan efisiensi anggaran dan penghematan bahan bakar minyak atau BBM, pemerintah mulai dari tingkat pusat maupun daerah sudah memperlakukan kerja dari rumah atau work from home WFH. Satu bulan sejak diberlakukannya WFH memberikan dampak positif khususnya dari segi anggaran seperti di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan sejak satu bulan pelaksanaan WFH, anggaran pembayaran listrik di lingkungan pemerintah provinsi menurun dibandingkan sebelum diberlakukannya WFH.
7: Ya, kemarin sudah kita lakukan. Saya minta kemarin Biro SDM rekap masing-masing OPD. Tapi saya lihat sudah ada banyak penurunan dari bulan Maret. Kemudian Maret ke April ke sini sudah ada penurunan penggunaan listrik, ada turunnya. Hemat ya, jadi artinya ada manfaatnya terhadap untuk WFH tadi.
6: Salah seorang aparatur sipil negara ASN di pemerintah Provinsi Riau Rahmat menuturkan, sejak diberlakukannya WFH dirinya merasa terbantu dan biaya yang dikeluarkan juga berkurang seperti biaya untuk pembelian BBM.
8: Ya kalau untuk apanya ya mengurangi lah, untuk yang BBM-nya berkurang, yang biasa agak besar jadi kecil gitu. Terus kalau kerja pun lagi gimana ya, kan efisien kalau untuk WFH itu sendiri gitu, bisa kerja di rumah gitu.
6: Rahmat mengharapkan pelaksanaan WFH dapat terus berjalan agar biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar di tengah naiknya harga BBM saat ini. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Berita selanjutnya masih dari RRI Pekanbaru. Dua atlet para Taekwondo NPC Riau siap berlaga pada kejuaraan Pancasila Cup 2 yang akan digelar di Jakarta Timur 15 sampai dengan 17 Mei. Laporan selengkapnya disampaikan Kairani Januari ini.
9: National Paralympic Committee NPC Riau kembali mengirimkan atlet terbaiknya untuk berlaga di ajang nasional. Kali ini dua atlet para taekwondo dipastikan ambil bagian pada kejuaraan Pancasila Cup 2 Piala Profesor Dr. Reda Mantovani yang akan berlangsung pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Gor Ciracas, Jawa Timur. Dua atlet yang mewakili Riau tersebut yakni Rahmatul Hidayah dan Iren Yosepin Ritonga. Keduanya disebut telah menjalani program latihan intensif dan siap memberikan penampilan terbaik di arena pertandingan. Pelatih para Taekwondo NPC Riau, Farhan, mengatakan persiapan atlet berjalan dengan sesuai rencana, baik dari sisi teknik, fisik maupun mental bertanding. Ia menilai ajang Pancasila Cup 2 menjadi kesempatan penting bagi atlet daerah untuk menunjukkan kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain memburu prestasi, Farhan berharap penampilan atlet NPC Riau dapat menarik perhatian tim pelatih nasional sehingga berpeluang masuk dalam pemantauan pelatnas para taekwondo Indonesia.
10: Untuk kondisi atlet udah sebenarnya siap bertanding. Alhamdulillah selama persiapan nggak ada cedera. Jadi insya Allah udah siap besok untuk berjuang di kejuaraan nasional NPC besok. Untuk pertandingannya itu ada di kategori K44 yang atas nama Iren itu di under 47 kg. Nah kalau yang atlet satunya lagi Rahmatul Hidayah itu di kategori K44 pemain di kelas berat under 52 kg.
9: Sementara itu, PLT Ketua NPC Riau Indra Warman turut memberikan arahan kepada atlet dan pelatih sebelum keberangkatan menuju Jakarta. Ia meminta seluruh tim menjaga disiplin, kesehatan, dan nama baik daerah selama mengikuti kejuaraan. Indra juga mengingatkan pelatih agar terus mendampingi dan mengawasi atlet selama berada di lokasi pertandingan agar seluruh kebutuhan atlet dapat terpenuhi dengan baik.
11: Atas nama si Iring sama atas nama Rama, dari depan mereka berangkat. Jangan jelas kita tidak target apa-apa. Karena itu juga hanya sekedar apa, biarlah hanya siapa. Cuman kita menganjurkan sama atlet agar bermain sebaik mungkin. Dan atlet itu adalah membawa nama NPC Provinsi Riau. Orang itu kalau bisa dapat medali, alhamdulillah.
9: Ia berharap keikutsertaan atlet para taekwondo Riau pada Pancasila Cup 2 dapat menjadi motivasi bagi atlet disabilitas lainnya untuk terus berlatih dan berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Baik, saudara pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Padang. Hujan yang mengguyur kota Padang beberapa hari lalu menyebabkan terjadinya peningkatan volume sampah di sepanjang pantai Padang. Pada umumnya, sampah yang dikumpulkan berasal dari sampah rumah tangga dan plastik sisa makanan. Laporan selengkapnya disampaikan Armin Ramli.
13: Hal tersebut diungkapkan Nurul Huda, salah seorang petugas koordinator lapangan Pantai Wilayah 13, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, di kawasan Pantai Muara Lasak, Kota Padang pagi tadi. Dijelaskan Nurul Huda, pada hari biasa petugas melakukan pengumpulan sampah di sepanjang Pantai Padang dengan menggunakan dua mobil truk. Namun semenjak hujan terjadi, pengumpulan sampah dapat dilakukan dengan empat mobil truk, artinya dua truk pagi dan dua truk sore. Lebih lanjut, Nurul Huda menjelaskan pada umumnya sampah yang dikumpulkan petugas berasal dari sampah rumah tangga dan plastik dari sisa makanan.
14: Di pantai Murasa ini dominasinya sampah plastik yang banyak. Mulai dari jembatan Pangeran sampai Masjid Al-Hakim itu kurang lebih 50 petugas kurang lebih. Itu dibagi bagian jalan dan bagian pantai. Bagian pantai ada kurang lebih separuh dari itu, Pak. Sampah-sampah pedagang ada juga sih yang pedagang, ya, pedagang yang bandel gitu. Jadi sampahnya barang dibuang. Ada contohnya kayak sampah batok kelapa, sampah-sampah plastik itu dibiarkan di pantai.
13: Koordinator lapangan Pantai Wilayah 13 Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Nurul Huda menghimbau dan berharap masyarakat atau pengunjung dan pedagang untuk selalu menjaga kebersihan. Buanglah sampah pada tempat yang telah disediakan sehingga mempermudah petugas dalam melaksanakan tugasnya. Armin Ramli melaporkan.
0: Berita selanjutnya masih kita hadirkan dari RRI Padang. Pemerintah Kota Padang terus mematangkan progres program digitalisasi bantuan sosial Bansos sebagai upaya meningkatkan akurasi data penerima bantuan. Sejumlah persiapan mulai dilakukan, mulai dari penyusunan regulasi, penyiapan ribuan agen pendata, penguatan jaringan internet, hingga kolaborasi dengan perangkat pemerintah di tingkat kelurahan, RT, dan juga RW. Laporan selengkapnya disampaikan Elan.
15: Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Senjaya kepada RRI pagi tadi di Padang mengatakan sejumlah persiapan terus dimatangkan dalam mensukseskan program digitalisasi Bansos. Sebanyak 1.750 agen akan diberikan pelatihan dan bimbingan teknis BIMTEK pada Juni mendatang. Mereka akan mendapatkan pelatihan mengenai tata cara dan mekanisme penginputan data warga kurang mampu ke dalam aplikasi yang telah disediakan pemerintah pusat. Agen yang disiapkan harus memiliki kemampuan teknologi informasi IT serta jiwa sosial yang tinggi. Mereka nantinya akan diterjunkan hingga ke pelosok Kota Padang untuk memastikan tidak ada warga kurang mampu yang terlewat dari pendataan program digitalisasi Bansos. Menurut Eri, proses pendataan masyarakat akan dilakukan secara kolaborasi bersama perangkat pemerintah paling bawah mulai dari RT, RW hingga lurah setempat. Sinergi tersebut dinilai penting agar data warga yang dihimpun benar-benar akurat dan sesuai kondisi di lapangan.
16: Untuk mau terjun dan turun langsung ke pelosok wilayah, jangan sampai ada warga yang tidak mampu, yang tidak terdata, yang tidak terekam dalam program ini. Maka kami berharap nanti koordinasi lebih tinggi akan kami tingkatkan melalui Pak Lurah, Pak RW, dan Pak RT. Setelah kita mempersiapkan regulasinya, tahap selanjutnya adalah kita masuk pada tahap BIMTEK. Agen kita yang 1.750 ini, demikian banyak orang kan gak mungkin dikumpulkan satu tempat gitu ya. Kita akan sebar apakah per kecamatan nanti kita BIMTEK-kan. Jadi, dan langsung dihadiri oleh pejabat dari Dirjen Dukcapil.
15: Lebih lanjut Eri menjelaskan, Pemko Padang juga akan melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait mekanisme penginputan data melalui sistem daftar mandiri. Setelah seluruh tahapan persiapan rampung, proses pendaftaran dan penginputan data dijadwalkan mulai berlangsung pada awal Agustus 2026. Menurut Eri, untuk mendukung kelancaran program tersebut, Pemko Padang juga menyiapkan berbagai perangkat pendukung, termasuk memastikan jaringan internet dan konektivitas aplikasi berjalan optimal di seluruh wilayah kota. Saat ini pemerintah Kota Padang telah menyediakan 297 titik akses internet gratis yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam mendukung proses digitalisasi bansos. Ellen Silviasari melaporkan.
0: Dari RRI Padang kita terbang ke RRI yaitu yang dekat dengan Batam, Tanjung Pinang. Nah, pendengar, semakin meningkat aktivitas calon jemaah haji, para jemaah diimbau untuk terus menjaga kesehatan dan memperbanyak aktivitas ibadah di hotel, khusus bagi lanjut usia serta yang kurang sehat. Laporan selengkapnya disampaikan Febri Ansa.
17: Kondisi calon jemaah haji asal Kabupaten Bintan yang tergabung dalam kloter 1 embarkasi Batam saat ini berada di Tanah Suci dilaporkan dalam kondisi baik dan tengah memusatkan perhatian pada persiapan menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina Armuzna. Tugas haji daerah PHD Kabupaten Bintan Abdul Majid ketika dihubungi RRI Rabu sore menambahkan saat ini para jemaah mengikuti kegiatan manasik yang dipandu langsung oleh para pembimbing ibadah. Bimbingan tersebut diberikan guna memastikan seluruh rangkaian ibadah haji dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna. Puncak pelaksanaan ibadah haji diperkirakan akan dimulai pada 8 Zulhijjah mendatang. Di sela-sela persiapan tersebut, aktivitas ibadah harian para jemaah tetap berjalan seperti biasa. Para jemaah melaksanakan sholat wajib berjemaah di Masjidil Haram, melaksanakan tawaf sunnah, serta ibadah umroh. Sementara itu, bagi jemaah yang tidak menuju Masjidil Haram, masing-masing rombongan menggelar kegiatan pengajian di hotel tempat menginap. Tim kesehatan yang mendampingi jemaah juga terus siaga memberikan pelayanan dan himbauan kesehatan secara rutin. Jemaah lanjut usia dan kurang sehat diimbau untuk memaksimalkan ibadah di hotel guna menjaga kondisi fisik.
18: Sekali lagi, tim kesehatan terus melakukan himbauan untuk memaksimalkan kegiatan bagi yang lansia maupun bagi yang kurang sehat untuk melakukan kegiatan ibadah di hotel. Dan mempersiapkan dan menghimbau untuk menjaga kesehatan kegiatan pada puncak haji 8 Zulhijjah yang sebentar lagi akan tiba.
17: PHD Kabupaten Bintan Abdul Majid mengatakan para pendamping dan tim kesehatan terus mengingatkan seluruh jemaah agar menjaga kesehatan dan kebugaran sehingga dapat mengikuti rangkaian puncak ibadah haji dengan lancar, mengingat masih ada jemaah yang batuk karena faktor cuaca. Reporter Febriansa, RRI Tanjung Pinang.
0: Berita selanjutnya masih kita hadirkan dari RRI Tanjung Pinang, di mana masyarakat diharapkan untuk tidak panik dengan informasi yang beredar terkait hantavirus. Virus ini dapat dicegah melalui penerapan hidup bersih dan juga sehat. Laporan selengkapnya disampaikan Pidiawati.
19: Masyarakat diharapkan untuk tidak panik dengan informasi yang beredar terkait hantavirus. Virus ini dapat dicegah melalui penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Dokter Ahli Madya Spesialis Mikrobiologis Klinis, Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Laboratorium Mikrobiologi Klinis RSUD Kota Tanjung Pinang, Dokter Dian Oktavianti Putri mengatakan, hantavirus merupakan kelompok virus RNA yang berasal dari hewan pengerat atau tikus. Penyebaran bersifat zoonosis menular dari hewan ke manusia. Hantavirus dapat menyebabkan dua sindrom, yaitu sindrom berat hantavirus pulmonari sindrom atau HPS, kemudian sindrom yang kedua hemorrhagic fever with renal syndrome atau HVRS. Namun sebenarnya masyarakat diharapkan untuk tidak perlu merasa takut yang berlebihan terkait dengan hantavirus, karena melalui perilaku hidup bersih dan sehat dapat mencegah dari penularan virus ini.
20: Namanya semua organisme patogen, baik bakteri, virus, jamur, atau parasit itu lagi dia statusnya patogen harus kita waspadai dan harus dijaga jangan sampai masuk ke dalam tubuh, tapi sebagai kita yang berikhtiar mungkin tidak perlu ditakuti tapi diwaspadai, dalam arti kata apa solusinya biar jangan sampai kita terinfeksi. Jadi saya sih sebenarnya sih bagi masyarakat gak perlu terlalu dikhawatirkan karena apa, dengan PHBS saya rasa udah selesai. Asalkan 6 langkahnya benar, jadi mungkin ke PHBS lagi, yang penting ikhtiarnya yang nomor 1 adalah PHBS.
19: Lebih lanjut, Dr. Dian Oktaviani Putri mengatakan hantavirus merupakan golongan RNA yang sangat mudah mati. Virus ini bisa mati dengan kondisi yang kering, dengan disinfektan, antiseptik, maupun sabun yang mengandung antiseptik. Dari segi struktur, hantavirus bersifat envelop, yaitu ada lapisan pelindung yang melindungi virus. Maka jika ingin mematikan virus ini, dapat menggunakan antiseptik, mencuci tangan, atau melakukan sterilisasi pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 2 ATM selama 20 menit, maka virus tersebut akan mati. Reporter Fidelati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Tanjung Pinang kita beralih ke berita dari Sumatera Barat. Nah, di mana pendengar, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah mendorong aparatur sipil negara ASN provinsi hingga kabupaten kota menjadi pioner pengelolaan sampah secara mandiri. Laporan selengkapnya disampaikan Alwan Ahmad Pauzan.
1: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah mendorong aparatur sipil negara dan seluruh komponen masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Hal ini merupakan respons atas keterbatasan kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA regional di air dingin. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah juga menekankan bahwa kunci utama penanganan sampah adalah kesadaran untuk memilah sampah langsung dari rumah masing-masing, sekaligus mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir. Pasalnya, TPA regional seperti di Kota Payakumbu hingga saat ini masih mengalami kendala teknis yang mengakibatkan offload sampah datang dari kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, sehingga penanganan mandiri di tingkat aparatur sipil negara dan perangkat OPD lainnya setidaknya akan menjadi contoh bagi lingkungan di sekitarnya.
21: Sumatera Barat ini sampah berserakan itu sebabkan karena memang perilaku kita yang tidak disiplin kepada unit-unit kerja yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat, kantor-kantor, sekolah-sekolah, ya, yang dikoordinasikan di bawah pemerintah Sumatera Barat, saya harapkan itu sampahnya itu bisa diselesaikan sendiri. Yang mana yang kertasnya selesaikan sendiri, dan kemudian yang organiknya selesaikan sendiri, dan kemudian yang plastik-plastiknya selesai sendiri.
1: Mahyildi Ansarullah bersama pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga memastikan perangkat OPD seperti Dinas Lingkungan Hidup atau DLH diarahkan untuk berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah kabupaten kota agar membuat strategi penanganan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan.
21: Pada saat yang sama juga kita harus mengurangi

0: Yang terpilih sebagai hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk disalurkan ke Masjid Raya Sumatera Barat dan wilayah terdampak bencana. Selengkapnya dilaporkan Irsyad.
1: Dua ekor sapi terbaik milik peternak di Kabupaten Agam terpilih sebagai hewan kurban bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Terpilihnya sapi-sapi ini merupakan hasil seleksi ketat dan pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Agam Arif Restu menyampaikan bahwa pemilihan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap kualitas ternak di wilayah itu. Sapi pertama yang berjenis Brangus milik peternak Arif Muklas Aulia asal Nagari Sungai Pua tercatat memiliki bobot mencapai 1.270 kg. Sapi berukuran jumbo tersebut rencananya akan dialokasikan sebagai hewan kurban presiden yang diperuntukkan bagi Masjid Raya Sumatera Barat. Sementara itu, sapi kedua yang terpilih adalah jenis Belgian Blue dengan berat 1.100 kg milik Anita Sari, peternak asal Nagari Maringin, Kecamatan Palembayan. Arif Restu menjelaskan bahwa sapi kedua ini akan disalurkan khusus untuk membantu masyarakat di daerah terdampak bencana di Kecamatan Malala. Pemerintah secara resmi telah menghargai kedua ekor sapi unggulan itu dengan total nilai mencapai Rp192 juta.
2: Alhamdulillah, Kabupaten Agam pada tahun ini mendapatkan bantuan kemasyarakatan, bantuan sapi kurban dari Presiden RI, Pak Prabowo Subianto, dua ekor. Satu untuk penyediaan kurban di Masjid Raya Sumatera Barat dengan jenis Brangus ya. Brangus dengan berat timbangan 1 ton 270 kilo. Alhamdulillah. Yang satu lagi ini untuk di Kabupaten Agam. Nanti akan kita kirimkan ke salah satu kecamatan yang terdampak bencana November kemarin yaitu Kecamatan Malala.
1: Sebagai langkah terakhir, pihak Dinas Pertanian Kabupaten Agam menegaskan bahwa seluruh proses peninjauan dan pemeriksaan kesehatan telah dilakukan secara ketat guna memastikan kondisi hewan dalam keadaan prima. Irsyad melaporkan.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Baik, saudara pendengar dari RRI Bukit Tinggi, kita beralih ke RRI Ranai, di mana Sekolah Tinggi Agama Islam ataupun STAI Natuna resmi membuka program studi manajemen bisnis syariah sebagai upaya memperluas pilihan pendidikan tinggi di daerah. Selengkap dilaporkan Erik Muhammad.
4: Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Natuna resmi membuka program studi manajemen bisnis syariah sebagai upaya memperluas pilihan pendidikan tinggi di daerah. Program studi baru tersebut diharapkan mampu mendukung pengembangan sumber daya manusia di bidang ekonomi dan bisnis berbasis syariah. Pembukaan program studi manajemen bisnis syariah menjadi bagian dari pengembangan akademik STAI Natuna dalam menjawab kebutuhan pendidikan tinggi di daerah. Kehadiran program studi baru ini juga diharapkan memberikan peluang bagi generasi muda Natuna untuk melanjutkan pendidikan tanpa harus keluar daerah. Informasi pembukaan program studi disampaikan melalui media promosi kampus dan media sosial resmi STAI Natuna. Kehadiran program studi manajemen bisnis syariah mendapat sambutan positif dari mahasiswa maupun masyarakat di Kabupaten Natuna. Sekretaris program studi STAI Natuna, Dahlia, mengatakan pembukaan program studi tersebut menjadi langkah pengembangan institusi pendidikan tinggi di Natuna.
5: Akreditasi kan karena berjalannya karena sesuai SK 6 bulan nanti aku melakukan untuk sekarang memang sudah bisa menerima mahasiswa baru. Untuk sekarang statusnya itu ya terakreditasi sementara gitu kan karena baru dikeluarkan SK gitu.
4: Ia menilai kebutuhan tenaga kerja di bidang ekonomi dan bisnis syariah terus meningkat seiring perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Menurutnya, mahasiswa nantinya tidak hanya dibekali teori, tetapi juga pemahaman praktik bisnis sesuai prinsip syariah.
5: Dan SK-nya juga baru keluar kemarin. Sekarang alhamdulillah juga sudah ada mahasiswa yang tergabung dalam manajemen bisnis syariah ini. Kalau dilihat kan anak-anak khususnya di Natuna ini kayaknya lumayan tertarik itu dalam prodi baru ini.
4: Lulusan juga diharapkan mampu berkontribusi dalam pengembangan ekonomi masyarakat di Natuna. Pihak kampus terus berupaya menghadirkan program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Penguatan kualitas pendidikan juga dilakukan melalui pengembangan program akademik dan peningkatan kompetensi mahasiswa. Dengan dibukanya program studi manajemen bisnis syariah, STAI Natuna optimistis mampu memperluas akses pendidikan tinggi berbasis syariah di Kabupaten Natuna. Kampus juga berkomitmen mendukung lahirnya sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing.
0: Demikian Erik Muhammad melaporkan. Berita selanjutnya.

0: selanjutnya masih kita hadirkan dari Riri Ranai. Mengantisipasi terjadinya bencana, pemerintah Kecamatan Bungguran Timur telah membentuk kencana. Selengkap dilaporkan Aprizal.
1: Mengantisipasi terjadinya bencana, pemerintah Kecamatan Bungguran Timur telah membentuk Kecamatan Tangguh Bencana atau kencana di Kecamatan Bungguran Timur sebagai langkah antisipasi terjadinya bencana di daerah. Hal itu dikatakan Camat Bungguran Timur Suparman saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini. Suparman menerangkan, pembentukan kencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.
2: Setiap kecamatan itu ada namanya kencana. Kita juga sudah membentuk kencana. Kencana ini, Kecamatan Tangguh Bencana ini, itu melekat dengan jabatannya camat yang ditrantip itu, kasih trantip. Nah, dia dimanatkan dalam undang-undang itu. Jadi setiap kecamatan harus ada kencana. Jadi kita sudah membentuk kencana dan juga sudah membentuk satgas karhutlah.
1: Suparman menambahkan, selain pembentukan kencana, pihak kecamatan juga telah membentuk satgas karhutlah dalam upaya penanggulangan karhutlah yang terjadi di wilayah Kecamatan Bungguran Timur khususnya.
2: Jadi satgas karhutlah itu dibentuk berdasarkan undang-undang juga nomor 24 tahun 2007 tadi. Tapi satgas karhutlah itu sendiri lagi gitu. Satgas karhutlah itu boleh dibentuk apabila terjadi, misalkan ada satgas karhutlah atau satgas banjir begitu, apabila dibentuk satgas banjir.
1: Tidak lupa Camat Bungguran Timur Suparman terus menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan dengan unsur kesengajaan, terutama di saat musim kemarau. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
0: Dari Ranai kita hadirkan informasi dari RRI Bengkalis, di mana pelaksanaan rehabilitasi berdasarkan hasil tim asesmen terpadu TAT tidak dipungut biaya karena seluruh biaya rehabilitasi ditanggung negara. Disampaikan Muhammad Iqbal.
3: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Dumai AKBP Sasli Rais menegaskan bahwa proses asesmen bagi pengguna narkotika yang diamankan aparat kepolisian dapat langsung direkomendasi oleh penyidik kepada BNN Dumai untuk segera ditindaklanjuti. Menurut Sasli Rais, asesmen dilakukan sebelum terbitnya proses lanjutan hukum terhadap pelaku pengguna narkotika yang memenuhi syarat untuk direhabilitasi. Ia juga menjelaskan pelaksanaan rehabilitasi berdasarkan hasil tim asesmen terpadu TAT tidak dipungut biaya karena seluruh biaya rehabilitasi ditanggung negara. Namun demikian, biaya pengantaran pasien menuju balai atau lokal rehabilitasi menjadi tanggung jawab masing-masing pihak. AKBP Sasli Rais menyebutkan, terdapat sejumlah lokasi rehabilitasi yang selama ini direkomendasikan untuk pasien rawat inap, yakni Rumah Sakit Jiwa RSJ Tampan Pekanbaru, Loka Rehabilitasi BNN Batam, Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang, serta Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor.
4: Sesuainya nanti di sana, mereka itu gratis, tidak bayar, ditanggung negara lah, ditanggung negara
5: selama mereka di rehabilitasi.
3: Untuk rehabilitasi rawat inap biasanya pihaknya merekomendasi keempat fasilitas tersebut. Namun jika hasil asesmen hanya merekomendasi rawat jalan, maka pasien wajib menjalani asesmen sebanyak 6 hingga 9 kali termasuk pemeriksaan urin secara berkala. Sasli Rais juga menegaskan tidak semua pengguna narkotika dapat direhabilitasi. Jika asesmen menunjukkan pelaku terlibat jaringan peredaran narkoba berstatus selipis atau barang bukti melebihi 1 gram, maka perkara tetap dilanjutkan ke proses penyidikan hukum.
4: Ya, tim asesmen itu ternyata perkaranya harus lanjut karena dengan melihat bahwa dia jaringan. Pertama, dia adalah termasuk bandar atau jaringan. Kemudian dia selipis atau barang buktinya mungkin lebih dari lebih dari 1 gram.
3: Tim asesmen terpadu ini terdiri dari unsur BNN, Polri, Kejaksaan, tenaga medis, dan psikolog khusus pelaku di bawah umur 17 tahun. Asesmen turut melibatkan Balai Pemasyarakatan atau BAPAS. Sejak Januari hingga Mei 2026 tercatat ada 4 kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak di bawah umur dan sedang proses. Sementara itu, lama rehabilitasi disesuaikan dengan tingkat kecanduan masing-masing pasien. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Berita terakhir pendengar kita hadirkan dari SP Bengkalis. Tahun 2026 Politeknik Negeri Bengkalis akan menjadi tuan rumah kontes kapal Indonesia ke-12 bertepatan dengan milad ke-25 tahun Politeknik Negeri Bengkalis sebagai salah satu perguruan tinggi vokasi di Riau. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Pizza.
6: Politeknik Negeri Bengkalis dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan Kontes Kapal Indonesia atau KKI ke-12 tahun 2026. Kegiatan yang merupakan program rutin Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi itu direncanakan berlangsung pada September mendatang. Direktur Politeknik Negeri Bengkalis, Johnny Caster, mengatakan keinginan menjadi tuan rumah KKI telah diajukan sejak 3 tahun lalu. Menurutnya, penunjukan tersebut menjadi kebanggaan sekaligus momentum penting bagi kampus dalam menunjukkan kapasitas penyelenggaraan kompetensi mahasiswa tingkat nasional.
7: Jadi, ketika kita ditunjuk, sebenarnya kita sudah mencoba mengusulkan 3 tahun belakang untuk menjadikan program sebagai tuan rumah. Dan memang kebetulan pada saat Kontes Kapal Indonesia ke-11 di Malang tahun 2025, kita lebih maksimal lagi mengusulkan. Memang target kita mudah-mudahan di 2026 ini kita menjadi tuan rumah. Ini bersempena juga dengan yang
6: sebelumnya Politeknik Negeri Bengkalis telah menerima kunjungan visitasi tim juri dan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan atau Belmawa dalam rangka pengukuran wahana air serta penyusunan draft panduan Kontes Kapal Indonesia tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari persiapan teknis pelaksanaan ajang nasional tersebut. Selain dipercaya sebagai tuan rumah, Politeknik Negeri Bengkalis juga memiliki prestasi membanggakan di ajang KKI. Sejak 2022, Polbeng berhasil meraih predikat terbaik kategori Best Design di bawah kepemimpinan Ketua Jurusan Budi. Johnny Caster menambahkan, kepercayaan sebagai tuan rumah diharapkan mampu meningkatkan motivasi mahasiswa untuk terus berinovasi dan berprestasi di bidang teknologi maritim. Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memperkenalkan Kabupaten Bengkalis di tingkat nasional melalui dunia pendidikan dan teknologi. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Bagian lintas berita Kori Nusantara 15 hari ini mewakili tim redaksi yang bertugas. Saya Ahyar Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
8: Sekian, lintas berita Kori Nusantara 15 hari ini.

Pendengar, baru saja kita ikuti berita berjaringan Korel Nusantara 15 Pedang Prabu bersama Pro 1 RRI Batam. Dan pendengar, kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis untuk Anda.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits, music, dan masih banyak lagi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, pada beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Nya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa.
4: Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
5: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
6: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
7: Hewa ayah nufa be'e-be'eita, banosa siha saratedu.
8: Jadi astuni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
9: Timat sabelaina, lagu adi tepade, tetap sopo Indonesia.
10: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
11: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
12: Kami
13: cinta Indonesia.
14: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat sore untuk Anda semua pendengar di mana saja berada yang menerusi kebersamaan di sore hari ini bersama saya Maimunah Ismail ya. Di hari Kamis 14 Mei 2026 yang ditetapkan sebagai libur nasional kenaikan Yesus Kristus. Sementara pendengar Jumat esok ya 15 Mei 2026 ini menjadi cuti bersama sehingga tercipta long weekend ya, akhir pekan hingga Minggu 17 Mei 2026. Nah, peringat pada bulan Mei 2026 ini memiliki 4 hari libur nasional, yakni Hari Buruh Kenaikan Yesus Kristus, Idul Adha, dan Waisak, ditambah 2 hari cuti bersama. Dan juga terdapat 3 periode long weekend selama bulan Mei 2026, yakni 1 hingga 3 Mei, 14 hingga 17 Mei dan 27 hingga 28 Mei yang diperkirakan meningkatnya arus perjalanan dan wisata masyarakat yang lagi on the way ya kemana ya kira-kira ya, ya mungkin keluar kota lah ataupun jalan-jalan ya, selamat sampai ke tempat tujuan untuk Anda pendengar. Dan masih bersama kami masih menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda di sore hari ini.

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
2: Kerannya kok gak dimatiin sih?
3: Oh iya, aku lupa matiin keran.
2: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
3: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
2: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
3: Ya maaf, lagian cuma air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
2: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
4: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: itu dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.

lagu bersama Rizky Febian seperti kisah. Ya, untuk Anda pendengar lagu ini dan juga masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Sesaat lagi mendengar tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI Bengkalis untuk Anda pendengar.

Selamat sore pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis menyampaikan warta berita daerah. Pokok-pokok berita utama. Pelayanan Dukcapil tetap buka pada libur nasional. Pengepul udang Rebon di Meskom Kelukan, hasil laut menurun. Inilah warta berita daerah selengkapnya edisi Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Maimunah Ismail.

0: Kami sampaikan berita pertama pendengar, pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan kartu tanda penduduk atau KTP maupun pengurusan lainnya di kantor kependudukan dan pencatatan sipil Bengkalis tetap dilayani. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Bengkalis tetap membuka pelayanan administrasi kependudukan pada libur nasional dan cuti bersama Kamis, Jumat 14 hingga 15 Mei 2026. Pelayanan dibuka mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, baik di kantor induk Dukcapil maupun di seluruh unit pelaksana teknis UPT yang tersebar di setiap kecamatan. Pelaksana tugas PLT Kepala Disdukcapil Bengkalis Syahrudin mengatakan kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan arahan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri agar pelayanan tetap berjalan selama libur nasional dan cuti bersama. Ia juga menjelaskan pelayanan tetap diberikan untuk membantu masyarakat yang memiliki kebutuhan mendesak terkait administrasi kependudukan. Menurut Syahrudin, pembukaan layanan pada hari libur ini juga merupakan bagian dari program prioritas pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
2: Sebenarnya Kabupaten Bengkalis tetap melaksanakan membuka pelayanan tanggal 14 sampai tanggal 15 itu dari jam 8 sampai jam 12. Artinya setengah hari kita melakukan pelayanan, baik itu perekaman, cetakan KTP, IKD, dan sebagainya. Artinya ketika masyarakat membutuhkan keperluan yang sangat mendesak, kita tetap melayani terkait dengan urusan-urusan administrasi kependudukan.
1: Selain perekaman dan pencetakan KTP elektronik, masyarakat juga dapat mengurus berbagai dokumen administrasi kependudukan lainnya seperti aktivasi, IKD, dan pengurusan akte kelahiran. Syahrudin menambahkan pada hari pertama pelayanan libur nasional tersebut, sudah cukup banyak masyarakat yang datang ke kantor Disdukcapil termasuk warga penyandang disabilitas. Salah seorang warga, Ayu, 40 tahun, mengaku sangat terbantu dengan tetap dibukanya pelayanan Disdukcapil pada hari libur. Ia datang untuk mengurus KTP anaknya yang telah berusia 17 tahun.
3: Ya, hari-hari pastinya gak sibuk kerja, anak pun ke sekolah, tak mau di sekolah. Sekolah payah gitu. Pas hari libur, pas kesempatan ya.
4: Kita ngurus apa nih hari ini?
3: Terbitkan KTP anak.
1: Hal serupa juga disampaikan Rini, warga Desa Pedegi, Kecamatan Bengkalis. Ia datang juga membantu pengurusan administrasi kependudukan keponakannya yang merupakan penyandang disabilitas.
5: Mau rekam adik, dapat informasi dari bagus.
1: Syahrudin juga berharap kehadiran pemerintah melalui pelayanan publik tetap dapat dirasakan masyarakat meskipun dalam suasana libur nasional. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Hasil tangkapan udang rebon di Desa Meskom, Kabupaten Bengkalis saat ini mengalami penurunan akibat musim angin selatan. Kondisi tersebut turut berdampak pada pendapatan nelayan dan pelaku usaha hasil laut. Laporan bersama Nur Fitriani.
6: Pengepul udang rebon di Desa Meskom Erwan menyebutkan hasil tangkapan udang saat ini cenderung menurun dibanding musim sebelumnya. Menurutnya, hasil laut tidak dipengaruhi oleh musim panas atau hujan, melainkan arah angin di laut. Ia menjelaskan saat angin utara dan barat berhembus, hasil tangkapan udang biasanya meningkat. Namun saat musim angin selatan seperti sekarang, hasil tangkapan berkurang. Kondisi tersebut turut berpengaruh terhadap pendapatan nelayan dan pengepul udang rebon. Selain hasil tangkapan menurun, penjualan juga disebut sedang sepi.
7: Sekarang ini musimnya musim selatan nih, jadi hasil laut berkurang lah.
6: Erwan menambahkan, hasil udang rebon dari Desa Meskom sebagian besar dikirimkan ke luar daerah, terutama ke Padang, melalui pengumpul dan grosir sebelum masuk ke pabrik pengolahan. Dirinya berharap jumlah nelayan yang melaut semakin banyak agar hasil tangkapan meningkat dan perekonomian masyarakat pesisir kembali membaik. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Pantai Indah Selat Baru Kabupaten Bengkalis kembali ditetapkan sebagai titik pemantauan hilal awal Zulhijjah 1447 Hijriah di Provinsi Riau. Pemantauan tersebut menjadi bagian dari rangkaian sidang isbat penentuan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau, Muhammad Fahri mengatakan Ruhyatul Hilal akan dilaksanakan serentak pada 17 Mei 2026 di 88 titik di seluruh Indonesia, termasuk di Pantai Selat Baru Bengkalis. Menurutnya, hasil pemantauan hilal dari berbagai daerah akan menjadi bahan pertimbangan dalam sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah RRI Bengkalis. Kita simak laporan bersama reporter kami Muhammad Fiza. Pendengar, setelah berhasil memindahkan kantor LPT Kisiak ke gedung yang berpresentatif, Bupati Siak meninjau kantor baru yang saat ini dilaksanakan training center persiapan Kapilah Siak hadapi MTQ Provinsi Riau. Berikut laporan selengkapnya.
4: Bupati Siak Dr. Afni meninjau kantor baru Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kabupaten Siak. Kantor tersebut berada di kawasan strategis di pusat kota Siak, Sri Indrapura, dan juga difungsikan sebagai mes pemerintah daerah. Sebelumnya, Sekretariat LPTQ Kabupaten Siak menempati bangunan Ruko. Pemindahan kantor ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kenyamanan dan kelayakan fasilitas bagi pengurus dalam menjalankan kegiatan pembinaan. Saat ini, lokasi baru tersebut masih dalam tahap akhir renovasi untuk menyempurnakan sejumlah fasilitas pendukung. Meski demikian, kantor itu sudah mulai dimanfaatkan sebagai pusat training center persiapan Kafilah Kabupaten Siak menghadapi MTQ Provinsi Riau 2026. Bupati Afni menegaskan, keberadaan LPTQ tidak hanya sebatas kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi wadah pembinaan KORI dan KORIAH secara berkelanjutan.
8: Nanti kalau bisa kita patenkan menjadi tempat kegiatan berbasis keagamaan selain Islamic Center kita. Coba dipikirkan, jangan LPTQ hanya ngurusin MTQ. LPTQ itu tidak hanya ngurusin MTQ, tetapi pembinaan harus kita lakukan sepanjang tahun. Tinggalkan seremoninya, tapi substansi mencintai Al-Qur'annya yang harus kita jaga. Paling tidak saya ingin menunjukkan sinyal bahwa Al-Qur'an kita muliakan di kabupaten kita ini. Harus kita muliakan. Jadi anak-anakku yang menjadi kontingen harus semangat. Tapi anak-anakku, selagi siar agama, siar Al-Qur'an itu masih bisa kita kumandangkan di Siak, soal prestasi itu bonus.
4: Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Bupati Afni agar Sekretariat LPTQ dipindahkan ke lokasi yang lebih representatif. Pemerintah daerah berharap fasilitas baru itu dapat meningkatkan semangat pengurus dan peserta dalam mempersiapkan prestasi MTQ Kabupaten Siak ke depan. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis.
0: Badan Urusan Logistik Bulog Bengkalis bersama Dinas Ketahanan Pangan DKP Kabupaten Bengkalis kembali melaksanakan gerakan pangan murah khusus untuk komoditas beras dan minyak goreng subsidi minyak kita. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
1: Badan Urusan Logistik Bulog Bengkalis bersama Dinas Ketahanan Pangan DKP Kabupaten Bengkalis kembali akan gerakan pangan murah khusus untuk komoditas beras dan minyak goreng subsidi minyak kita Rabu kemarin. Kegiatan yang dipusatkan di depan kantor DKP Bengkalis tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Warga tampak memadati lokasi sejak pagi untuk mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau, terutama minyak goreng kita yang dijual sesuai harga eceran tertinggi head pemerintah. Dalam kegiatan tersebut, Bulog Bengkalis menyediakan dua produk utama, yakni beras dan minyak kita, sekitar 600 hingga 720 liter minyak kita yang disiapkan langsung habis terjual dalam waktu singkat. Kepala Bulog Bengkalis Deli Bayu Putra mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari operasi pasar mandiri yang dilaksanakan Bulog Bengkalis dan berkolaborasi dengan DKP Bengkalis. Ia menambahkan gerakan pangan murah dengan skala lebih besar kembali akan dilaksanakan bersama DKP Bengkalis pada 20 Mei mendatang. Bulog pun telah menyiapkan stok minyak kita dan beras dalam jumlah yang lebih banyak.
9: Beras kita bawa 600 kilo lah.
10: Iya, itu 50 dus ya. Besok 50 dus juga.
9: Semuat-muatnya itulah mobil box itu, Pak.
10: Ya, itu mandiri. Kalau yang diadakan sama DKP kan itu enggak cuma Bulog nanti di situ. Biasanya gitu ya, saya juga kurang paham itu DKP lah yang punya acara lah kan, Pak.
1: Sementara itu Kepala DKP Bengkalis Susi Hartati menjelaskan kegiatan ini memang difokuskan pada produk-produk Bulog seperti beras SPHP, beras premium dan minyak kita.
11: Ya. kita memang kondisinya terbatas. Hari ini 60 dus, berarti ada 720 liter yang sudah kita alokasikan di masyarakat. Dan mohon maaf, karena keterbatasan ini ada mungkin beberapa konsumen yang memang belum dapat. Tapi jangan kecewa dulu, insya Allah minggu depan kita akan lakukan GPM lagi. Dan kita minta agar Bulog menyiapkan stok yang lebih besar daripada hari ini.
1: Menurutnya, tingginya minat masyarakat terhadap minyak kita menjadi perhatian pihaknya untuk menambah stok pada kegiatan berikutnya. Susi Artati juga mengungkapkan gerakan pangan murah pekan depan ini tidak hanya melibatkan Bulog, tetapi juga sejumlah distributor pangan lainnya dengan berbagai komunitas tambahan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Berita terakhir peringkat dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Siak, Bupati Afni terus perjuangkan dengan audiensi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya, pendengar, Bupati Afni terus perjuangkan dengan audiensi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI di Jakarta. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
4: Bupati Siak Afni Zulkifli terus memperjuangkan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Siak melalui audiensi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas revitalisasi sekolah rusak hingga perhatian terhadap guru honorer. Dalam audiensi, Bupati Afni didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Riau Sahrial Abdi, Kepala Dinas Pendidikan Riau Erisman Yahya, serta Kepala BPMP Provinsi Riau Nilam Suri. Rombongan diterima Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendagdismen RI, Gogot Suharwoto. Bupati Afni mengatakan pemerintah Kabupaten Siak terus berupaya mendapatkan bantuan revitalisasi bagi sekolah yang mengalami kerusakan. Menurutnya saat ini terdapat 112 sekolah di Kabupaten Siak yang diusulkan memperoleh program revitalisasi dari pemerintah pusat.
12: Kami dari Pemkab Siak mengusulkan, karena ini guru, Pak. Karena guru dan masih dibutuhkan, kalau bisa jadikanlah seluruh guru-guru honorer kami sebagai P3K, namun ditanggungnya pakai APBN, Pak. Tapi kalau seandainya mereka dirumahkan, kasihan anak-anak didik kita. Mereka bahkan mengabdinya jauh-jauh, Pak. Dan kami sudah melakukan verifikasi, mereka betul-betul ada dan betul-betul mengabdi untuk dunia pendidikan kita.
4: Selain revitalisasi sekolah, audiensi tersebut juga membahas digitalisasi pendidikan dan perhatian terhadap guru non-ASN. Bupati Afni mengusulkan dan mendukung seluruh guru honorer di Siak menjadi P3K dengan pembiayaan dari APBN. Karena Siak masih membutuhkan banyak guru dan tidak mungkin merumahkan guru yang sudah lama mengabdi untuk pendidikan di Kabupaten Siak. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.

Demikian warta berita daerah sore hari ini pendengar. Mewakili kerabat kerja saya Maimunah Ismail mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

Tahukah Anda, kecap di Nusantara, budaya akulturasi masyarakat Jawa dan Tionghoa. Pada tahun 1737, kecap mulai masuk ke Nusantara oleh Serikat Dagang Hindia Belanda. Diperkirakan juga jauh sebelumnya, kecap sudah masuk ke Nusantara oleh orang Tionghoa yang datang melakukan barter dengan membawa berbagai olahan khasnya, termasuk kecap asin atau soy sauce ke Pulau Jawa. Dari akulturasi Tionghoa, lahirlah si hitam manis di Nusantara. Menariknya, saat itu masyarakat Jawa yang tidak terlalu menyukai kecap asin, akhirnya memodifikasinya dengan menambahkan gula dari kelapa. Kemudian, lahirlah kecap yang bercita rasa manis sesuai dengan lidah orang Jawa.

0: di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat Mekoh Rebong, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkahau Takung, hukum Hancit Telanggi. Adat Mekoh Rebong, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkahau Takung, hukum Hancit Telanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.

Kalimantan Selatan memiliki berbagai kesenian tari tradisional yang unik. Salah satu tarian tradisional yang terkenal adalah Tari Rada Prahayu. Tari Rada Prahayu adalah kesenian klasik dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tarian ini merupakan salah satu tarian untuk penyambutan tamu sebagai tanda penghormatan. Nama Tari Rada Prahayu diambil dari kata radap atau beradab. Adab yang berarti bersama-sama atau berkelompok. Sedangkan Rahayu berarti kebahagiaan atau kemakmuran. Tarian ini awalnya merupakan salah satu tarian yang bersifat ritual bagi masyarakat Banjarmasin. Tarian ini merupakan tarian penolak bala untuk meminta keselamatan dari segala mara bahaya. Tari Rada Prahayu awalnya hanya ditampilkan dalam acara adat seperti perkawinan, kehamilan, kelahiran, dan juga kematian. Namun seiring

0: Dengan perkembangan, tarian ini tidak hanya untuk acara ritual saja, namun juga sebagai hiburan masyarakat.
1: Pendengar, uang kertas pecahan Rp50.000 tahun emisi 2022 ini masuk jajaran uang teraman dan tersulit di dunia versi Best Broker, pendengar. Karena memiliki 17 unsur pengamanan yang membuatnya sulit dipalsukan. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia BI Ricky Rozali, pendengar. Dan ia mengatakan, pecahan Rp50.000 tahun edaran 2022 ini meraih peringkat kedua dunia dalam kategori mata uang teraman dengan 17 unsur pengaman canggih. Ya, pendengar, Ricky juga menyebutkan, pendengar, pengakuan internasional ini menjadi bukti peningkatan kualitas rupiah yang terus dilakukan Bank Indonesia, baik dari sisi bahan uang, teknologi cetak, hingga unsur pengaman. Menurutnya, pendengar, penguatan kualitas uang rupiah turut berkontribusi terhadap penurunan temuan uang palsu di tanah air dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Bank Indonesia, temuan uang rupiah palsu turun dari 5 piece per million atau 5 lembar dalam setiap 1 juta uang beredar pada 2023 menjadi hanya 4 ppm sepanjang 2024 hingga 2025. Dan Rizky juga menjelaskan, pendengar, capaian tersebut terlepas dari sinergi antara Bank Indonesia dengan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu atau BOTA Supal yang terdiri dari Badan Intelijen Negara atau BIN, Polri, Kejaksaan Agung, dan juga Kementerian Keuangan. Ya, pendengar, Bank Indonesia juga terus mengedukasi masyarakat melalui kampanye Cinta Bangga Paham Rupiah agar masyarakat semakin memahami ciri keaslian uang rupiah melalui metode 3D, yaitu dilihat, diraba, dan juga diterawang. Ya, pendengar, dalam kesempatan yang sama, Bank Indonesia bersama Polri dan unsur BOTA Supal ini memusnahkan 466.535 lembar uang rupiah palsu dari temuan periode 2017 hingga November 2025.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Cual adalah kain tenun khas Bangka yang berarti celupan benang pada proses awal. Karya budaya yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015 ini merupakan ketukan para perempuan Yang, bangsawan Muntok keturunan Encik Wan Abdul Hayat yang berasal dari Kerajaan Siantan Johor. Warna dan corak cual tidak hanya berlandaskan faktor keindahan saja, namun mengemban nilai-nilai filosofi yang mengandung ajaran moral orang Melayu Bangka Belitung dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Kain cual pada awalnya dikenal dengan nama Limar Muntok dan hanya dikenakan di kalangan kaum bangsawan Muntok. Dan juga pada hari-hari besar Islam, upacara adat, juga untuk pakaian pengantin, hingga sebagai mahar yang menentukan status sosial, pangkat, dan kedudukan seseorang.
1: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
2: Ya, pendengar, pernahkah Anda berandai-andai ya? Berandai-andai itu wajar sebenarnya. Pendengar, manusia sering membayangkan bagaimana kalau untuk belajar dari pengalaman, membuat rencana atau memahami kemungkinan yang bisa terjadi ya. Dalam kadar yang sehat, berandai-andai ini bisa membantu kita lebih siap mengambil keputusan. Namun, jika terlalu sering terjebak pada hal yang tidak bisa diubah, misalnya terus memikirkan masa lalu atau kemungkinan buruk ya yang belum tentu terjadi, malah itu justru bisa menguras pikiran dan membuat sulit melangkah. Yang paling penting biasanya bukan menghilangkan kebiasaan berandai-andai, melainkan menempatkan pada posisi yang tepat. Gunakan untuk evaluasi dan perencanaan, bukan untuk menyalahkan diri sendiri atau tenggelam dalam kekhawatiran. Nah, pendengar, kadang-kadang timbul pertanyaan yang bisa membantu ya. Ini misalnya setelah memikirkan kemungkinan itu, langkah nyata apa yang bisa dilakukan sekarang? Oke, andai-andai ya, berandai-andai. Oke, ya jangan terus berandai-andai, tapi yang pasti berandai-andai itu juga memang ada manfaatnya, pendengar ya, karena kita sudah berencana. Andaikan ini tidak terjadi, kita punya solusinya lah. Masih bersama kami pendengar di Lintas Bengkali sore untuk Anda pukul 17.45 menit waktu Indonesia Barat saat ini.

0: Ya, peringat selamat sore untuk anak peringat. Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Peringat sudah menunjukkan pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Ya, selamat sore untuk Anda. Berakhir sudah kebersamaan saya menemani Anda peringat di hari ini peringat, ya, hari Kamis 14 Mei 2026. Saya Maimunah Ismail pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah bersama kami. Dan nanti pendengar kami hadirkan lagu religi serta mimbar Islam dan juga pengajian ayat suci Al-Quran. Kami informasikan juga untuk Anda pendengar hari ini pukul 18.13 menit nanti akan kita dengarkan kumandang azan maghrib, ya, untuk Bengkalis dan kawasan lain yang sewaktu dengannya. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Mohon maaf selap kata-kata dan bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kawan, siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita kita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.

kawan. Siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita kita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengingatkan kita akan dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia. Rasulullah mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua kenikmatan yang mana banyak sekali manusia tertipu dengannya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesehatan yang kita miliki saat ini tidak selamanya akan ada. Ada kalanya kita sakit sehingga kita tidak mampu mengamalkan amal-amal saleh. Demikian juga waktu luang yang kita miliki saat ini tidak selamanya kita miliki. Ada saatnya kita tidak memiliki waktu untuk mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya merintahkan kita untuk bersegera memanfaatkannya dalam amal saleh. Beliau mengatakan, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian beramal. Allah Subhanahu wa taala juga ketika merintahkan hambanya untuk beramal selalu menggunakan lafaz wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Rabbmu. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan menuju surga yang luasnya selangit, seluas langit dan bumi. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan. Yang semua ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hendaklah kita segera memanfaatkan kesehatan dan waktu luang untuk beramal kebaikan sebanyak-banyaknya. Karena ketika kedua nikmat ini telah hilang dari kita, agar kita tidak menyesal. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari mendekatkan kita kepada ajal kita. Sehingga kalau kita lengah, maka kesempatan untuk beramal yang satu-satunya di dunia ini akan hilang. Ali radhiyallahu anhu mengingatkan, beliau mengatakan, al-yawma amalun wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal. Hari ini di dunia ini yang ada hanyalah amal, tidak ada hisab. Namun kelak di akhirat yang ada hanyalah hisab, tidak ada kesempatan beramal. Sehingga tidak perlu menunggu-nunggu lagi untuk beramal, agar kita tidak termasuk orang-orang yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran yang berangan-angan, yang berandai-andai mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati, duhai kiranya aku dahulu mempersiapkan untuk kehidupan ini. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad, maka di hari itu tidak ada yang menyiksa dengan siksaan seperti siksaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa. Dan perbaikilah janji, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawaban. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah dan mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، معاشر المسلمين، بابا ibu-ibu saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Seorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan kemana dia akan melangkah. Kita pasti yakin orang yang ketika melangkah keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup ini. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Inilah, ma'asyar muslimin, tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk kita menghambakan diri kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, dan Allah telah mengatakan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita untuk kita beribadah hanya kepada-Nya. Allah juga berfirman, "Ayah sabul insanu an yutraka suda." Apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja di dunia tanpa ada tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia mengira dia hidup di dunia ini sia-sia begitu saja? Tentu jawabannya tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang. Hewan, mereka hidup, makan, minum, bekerja, bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya, kemudian mati begitu saja. Tidak. Manusia lebih mulia daripada itu semuanya. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidupnya untuk beribadah kepada-Nya, Allah pun memberikan rambu-rambu, memberikan aturan kemana dia atau dengan apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala berkata, "Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan." Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia hidup di atas muka bumi ini. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa mentaati rasul, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa menyelisih rasul, memaksiati rasul, maka dia masuk ke dalam api neraka. Inilah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu hal yang sangat prinsip, yang sangat urgen untuk kita mengetahuinya, yaitu bahwasanya tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju kepada tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk kita menelusuri jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Aqulu qali hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya

saat dirinya harus dicabut nyawa, masih mengatakan, umatku, kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

0: pinjam ini aja, Pak.
1: Iya. Wah, terima kasih. Anak-anak lebaran pulang nggak, Pak?
0: Belum tahu kabarnya ini, Pak.
1: Iya. Ya, oke. Ini saya pakai dulu ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap kata. Suatu hari, kata yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum kata mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Kata menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum kata." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan kata dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening gak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penugasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto atau dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat, ya. Jadi tahun depan kurang, bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
3: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10 ribu puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10 ribu, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10 ribu? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5 ribu puskesmas, 10 triliun.
3: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
4: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap Jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudus-Nya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
5: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
5: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Mungkin mereka belum tahu tanggapannya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
8: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas de bottlenecking. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purabaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purabaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
7: Mungkin mereka belum tahu tanggapannya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan, kalau mereka sedang merasakan manfaat dari transport ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi itu harapan seperti itu, sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di transport supaya semua keluhan yang masuk ke kita, kita bisa bereskan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta rubah.
8: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa Satgas Debottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
9: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sampaikan oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
8: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas Debottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
10: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
10: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan merujuk kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
12: Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas pemerintah kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
11: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita mulai informasi haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
14: Ya, Terima kasih. Pendengar, malam ini Kamis 14 Mei sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiga kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki Gedung Serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Lampung.
15: Kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. Dan kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
14: Ya, pendengar, jemaah haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat. Karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil mikot umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saada Atudar Ain melaporkan. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makarot dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322, disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
17: Alhamdulillah, persiapannya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih.
16: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herlina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
19: Ini semuanya penuh, dari saat dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil mikot di sini. Ya, tapi sekali lagi tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
18: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Juru bicara Kemenhas Maria Segaf juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut laporan Ima Larsati.
20: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi.
21: Pendengar, harapan masyarakat Indonesia

0: Jangka panjang, selain kualitas pemain, konsistensi, kompetensi, dan juga pembinaan usia dini dianggap menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Optimisme ini datang dari pemuda asal Ungaran, Jeffrianto. Ia menilai peluang Indonesia menuju Piala Dunia tetap terbuka meski membutuhkan proses yang panjang. Menurutnya, Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara Asia yang lebih matang dalam pengembangan sepak bola.
1: Saya berharap ya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, entah kapanpun itu. Semoga bisa segera. Tapi kalau secara realistis ini menurut saya ya akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang dengan proyek jangka panjangnya, ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
0: Sementara itu, euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya. Antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
2: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
0: Pelatih dan dosen PKO UNESM Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menumbuhkan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
0: Ia menambahkan, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Ya, saudara pendengar, baru saja kita simak warta berita jaringan nasional bersama Pro 3 RRI. Saat ini Anda kembali bersama kami di 90,7 MHz RRI Bengkalis. Dan pendengar, saat ini telah masuk waktu sholat fardu Isya untuk Bengkalis. Dan dari studio kami kumandangkan azan pertanda masuknya sholat fardu Isya untuk Bengkalis dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Izinkan saat ini saya berbagi tentang makna dari Zulhijjah, bulan yang di dalamnya terdapat begitu banyak kemuliaan. Salah satunya adalah syariat berkurban. Bukan sekedar menyembelih hewan kurban, menyembelih sapi, menyembelih kambing, tapi sesungguhnya di sana ada makna yang paling dalam, yaitu sembelihlah cintamu kepada sesuatu yang melebihi cintamu kepada Allah. Contoh begini, ketika Anda berkurban dengan kambing, satu kambing, Anda masih ringan, itu Anda belum menemukan esensi kurban. Ketika Anda berkurban dengan dua kambing, Anda masih ringan, itu belum ketemu esensi kurban. Tapi ketika Anda berkurban dengan tiga kambing dan rasanya sangat berat, Anda tidak ingin mengurbankan itu, sesungguhnya Anda menemukan esensi dari kurban. Apa itu? Menjadikan kecintaan Allah tertinggi di atas segala-galanya. Kita belajar dari Nabi Ibrahim, bukan? Bagaimana Nabi Ibrahim diminta oleh Allah menyembelih sesuatu yang paling dia cintai. Siapa? Ismail, anaknya. Tolong jawab, adakah di atas muka bumi ini sesuatu yang lebih kita cintai daripada anak-anak kita? Makanya anak sebagai lambang cinta dunia. Itulah Ibrahim diminta untuk menyembelih Nabi Ismail. Bukan Allah ingin menjadikan Ismail sebagai korban, tapi Allah ingin mengajarkan kepada Nabi Ibrahim dan kepada kita semuanya, jangan meletakkan cintamu melebihi cintamu kepada Allah, karena kita akan kecewa, kita akan sakit. Karena cinta segala sesuatu selain cinta kepada Allah itu tidak akan ada yang abadi. Saya teringat sebuah kisah yang disampaikan dalam sebuah kitab yang klasik. Ketika Nabi Ibrahim ditanya, apa yang paling membahagiakan dalam hidupmu? Ibrahim menjawab, ketika saya dibakar api. Loh, kenapa? Karena ketika dibakar api, saat itu saya hanya punya harapan kepada Allah. Masya Allah. Tidak bergantung, tidak bersandar, tidak berharap kecuali kepada Allah. Dahsyat, keren. Inilah tauhid yang paling tinggi. Hanya menjadikan Allah sebagai tujuan, sebagai hasil akhir. Maka Zulhijjah ini semoga semakin menguatkan kita, menguatkan hati kita, cinta kita kepada Allah. Karena kita menyadari bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali cinta kita kepada Allah. Ibrahim mengajarkan satu hal, semuanya akan hilang, semuanya akan binasa, hanya cintamu kepada Allah yang tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah binasa. Di akhir, Ibnu Qayyim pernah mengatakan, apa yang paling membahagiakan dalam kehidupanmu? Ibnu Qayyim menjawab, yang paling membahagiakan dalam kehidupan seseorang adalah ketika dia meletakkan cinta tertinggi hanya kepada Tuhannya. Selamat berjuang untuk terus mendekat, meraih cintanya Allah, sehingga kebahagiaanmu hanya di tangan Allah. Orang tuamu, sanak saudaramu, mereka di luar sana tidak bisa mencabut kebahagiaan itu. Yang menentukan kebahagiaanmu hanya satu, Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan kerabat. Orang-orang yang memenuhi janji-janji Allah dan tidak merusak perjanjian, serta orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut pada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dapat masuk surga orang yang memutuskan hubungan tali persaudaraan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam. Akulah yang Maha Rahman, itulah yang dikatakan Rahim. Barang siapa yang menyambung tali persaudaraan, maka aku akan menyambungnya, dan siapa yang memutuskannya, maka aku akan memutuskannya juga. Sesungguhnya rahmat Tuhan tidak akan diturunkan kepada suatu kaum yang di situ ada orang yang memutuskan hubungan tali persaudaraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bertaubatlah, berbuat baiklah kedua ibu bapakmu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan yang jauh, teman sejawat. Ibnu Sabil, hamba sahaya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Rasulullah bersabda, barang siapa yang merobek-robek pakaiannya dengan rasa sombong, maka Allah tidak melihatnya di hari kiamat nanti. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah akan menyiksa kepada orang-orang yang pernah menyiksa manusia. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, seseorang belum dikatakan beriman. Demi Allah, seseorang belum dikatakan beriman. Ditanyakan oleh seseorang sahabat, siapakah yang demikian itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, dari gangguannya.

0: Itu dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Let's start

Ya, sebuah lagu dari Rizky Febian berjudul Hingga Tua Bersama yang dirilis pada April 2022 ya. Selamat malam pendengar untuk Anda semuanya. Masih bersama kami di RRI Bengkalis 90,7 MHz. Ya, apa kabar malam ini pendengar? Semoga yang sedang santai di rumah, menikmati perjalanan ya, masih bekerja ataupun yang sedang rebahan sambil menikmati suasana malam, kami doakan selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Malam ini pendengar bersama saya Al akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan spesial malam ini pendengar, suasananya terasa lebih santai ya, karena besok adalah hari libur nasional yang dilanjutkan cuti bersama di hari Jumat. Ya, pendengar, pasti banyak yang sudah memulai merasa mode healing ya. Buat yang besok tidak bekerja, selamat menikmati long weekend ya, bersama keluarga, teman, ataupun mungkin me time untuk diri sendiri. Dan untuk Anda pendengar yang tetap harus bekerja besok, semangat ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan pendengar, malam ini kita akan temani Anda dengan lagu-lagu pilihan spesial yang cocok untuk Anda dengarkan di suasana malam ini. Dan nantinya pada pukul 20 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan program Sandiwara Radio. Dan sebuah lagu untuk Anda pendengar dari Adera, Catatan Kecil.

0: Teater Gema Angkasa, RRI Ranai mempersembahkan drama radio Awan Hitam di Bukit Senja.
1: Sekarang cepat, kau pergi beritahu Tok Lu tentang ini, Zar.
2: Ya, Mak, ya.
1: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.
2: Alhamdulillah. Terima kasih, Nak. Terima kasih.

0: Setiap melihat mereka, aku selalu teringat Ashar semasa kecil.
1: Midah, Pak Midah. Kau di sini rupanya Midah. Setiap hari temenung macam nih. Sampai kapan kau akan sedih terus Midah? Abang juga sedih Midah kalau melihat kau macam nih.
0: Midah sudah ikhlas, Bang.
1: Kejadian itu kalau diingat-ingat memang memilukan.
0: Abang suruh Midah lupa. Tapi kenapa, Bang? Abang tak pernah menceritakan tentang kejadian di Bukit Senja itu, Bang. Sehingga Ashar hingga sekarang tak pernah kembali.
1: Kalau kau memang ingin tahu semuanya, Midah, baiklah. Sekarang abang akan ceritakan semuanya.

0: Jai, jalan ni.
1: Eh, kau Mak Dun.
0: Hai, kurus sekali badan kau ni. Kau sakit ke?
1: Taklah Mat, memang beginilah aku ni.
0: Tapi kalau tak salah, dulu kan badan kau gemuk, Jai. Pasti sekarang kau kurang istirahat ya? Atau banyak pikiran? Jai, ku kan dah cakap, baiknya kau ikut caraku. Hasil banyak, kerja tak sulit. Tak perlu kita jauh-jauh ke laut berhari-hari tak pulang.
1: Iya, Mak Dun. Dari dulu kan kau tahu, cuma ini yang aku bisa. Dari Lupe dan Kyle inilah rezekiku, Mak Dun.
0: Kau jangan tersinggung begitulah, Jai. Kita kan udah lama berkawan. Aku tak tega melihat kau susah terus, Jai. Kau tak mau dengar kata-kataku. Sudahlah, kau ikut saja usahaku. Tanahmu di Bukit Senja itu kan cukup luas, Jai. Kau tebang saja pohon-pohon besar di hutan tu. Duit, Jai, duit.
1: Mak Dun, duit sajalah yang kau pikir di otak kau tu ya.
2: Hari dah siang, kenapa abang belum juga pulang ya?
3: Apa kerja Ramidah tu ya? Dari mana hendak ke mana? Dari pantai menuju ke gunung? Kalau boleh, saya nak bertanya, kenapa Cik Ramidah ni duduk termenung?
2: Kau Joya, hari dah siang ni Joya. Tapi kenapa ya? Banjalan ni belum juga pulang-pulang.
3: Kalau hendak menangkap kumbang, tangkaplah kumbang di bunga melati. Tak perlulah Cik Ramidah bimbang. Tak mungkinlah Bang Jailani berpaling hati.
2: Dah, Joya. Cakap dengan kau ni makin panjang saja bahasanya. Nah, sekarang baik kau bantu aku ya buat kupuk ikan di belakang tu.
1: Kalau ada kahwa, lebih sedap lagi ada kenas nih. Midah, lah siap ke kenas yang dibuat tuh?
2: Belum bang, kenasnya baru aja Midah rendang nih ha.
1: Segar rasa kena kopi ini. Ha, mana Azhar nih? Senyap aja. Azhar.
4: Ya.
1: Ha. Kemarilah, temankan ayah minum kopi ni. Eh, dah siap rupa.
2: Iya, ni kernasnya bang.
1: Sini dah kernasnya. Hai, mana kicah ladel ni? Manalah mantap macam ni.
2: Banyak nu, acik abang ni ya. Tadi nak kernas, inilah kicah pula.
1: Kalau nak buat, kalau tak nak buat pun tak apa-apa.
2: Iya, minda buatkan kicahnya.
1: Ha, gitulah istri yang baik. Masuk surga kau nanti, Midah. Eh, Zar, kenapa kau ini termenung saja? Ada hal yang dikabur ke? Ha, kasih tahu ayah. Ceritalah.
4: Ya. 6 bulan lagi Azhar lulus SMA. Azhar kenye nak lanjutkan sekolah kuliah ke luar daerah. Boleh ya?
1: Ha. Ya boleh lah Zar.
4: Iya, boleh ya. Ayah izinkan Azhar kuliah. Tapi biaya kuliah kan tak sedikit ya.
1: Untuk hal itu usah kau pikir Zar. Kau doakan saja ayah ni selalu sehat. Banyak ayah ni dapat ikan. Banyaklah uang ayah ni. Jadi sedegar ikan ayah kau ni. Macam Nato tu.

0: Semakin hari, semakin susah saja nak cari ikan kat laut ni. Kalau macam ni terus, macam mana aku nak cari biaya untuk kuliah Azhar?
1: Jai, Jai.
2: Kau Madun.
1: Kenapa kawan, kau termenung saja? Macam mana hasil hari ini? Aku nak beli ikan kau.
2: Nah, kau cari di tempat lain sajalah, Madun. Hari ini hasil melautku tak ada.
1: Nah, ini yang sering ku sebut. Kalau saja kau nak ikut caraku, dah kaya kau ni. Tak susahlah hidup kau.
2: Kau memang benar, Mat. Aku tak tahu lagi sekarang apa yang nak aku buat untuk cari duit biaya kuliah anakku.
1: Ya udah, besok aku tunggu kau di hutan Bukit Senja. Jangan lupa bawa Singso. Kau tak perlu khawatir, Jai. Aku ni banyak link, aman.
3: Bang, abang nak ke mana? Abang tak melaut ke? Abang nak nebang apa pakai Sinso ni?
2: Ya, abang nak ke hutan.
3: Ke hutan?
2: Ya, Midah. Hutan di gunung tu. Aku lelah kerja melaut terus. Tak ada hasil.
3: Tapi bang, nebang kayu tu kan dilarang. Kalau ditangkap macam mana? Dan pohon tu bang, kalau ditebang nanti banjir bang.
2: Ah, kau Midah, pandai cakap. Kau diam sajalah di rumah.
4: Yelani, Yelani.
2: Engkau Basri.
5: Bang, baiknya jangan lagi kau lakukan pekerjaan ini bang. Pekerjaan ini berbahaya. Kalau pohon terus abang tebang, bisa banjir bang. Belum lagi sekiranya pihak berwenang tahu, abang bisa dipenjara tau tak?
2: Ah, diam kau Basri. Apa sekarang sebagai tok ulu di desa, kau tak ada kerja lain ke ha? Selain ngurus pekerjaanku?
5: Bukan gitu bang.
2: Nah terus?
5: Abang lihat, sekarang dah banyak orang desa ikut jalan abang.
2: Alah kau ni Basri, apa kau sudah lupa? Kalau bukan karena aku yang membantumu, saat ini pun belum tentu kau bisa jadi tuan ulu Basri di kampung ini. Pergi Basri, pergi. Kau tahu kan siapa aku ini Basri?

0: Berita terkini.
1: Berita terkini tentang waspada bencana banjir di kawasan Desa Bukit Senja.
2: Akan ada banjir?
1: Pendengar, berikut kami sampaikan berita.
2: Ashar.
1: Disampaikan kepada masyarakat khususnya yang berada di kawasan.
2: Coba dengar berita di radio, Nizar.
1: Dikarenakan kondisi cuaca yang ekstrim saat ini, maka diharapkan kepada warga agar mencari tempat yang lebih aman dari kawasan tersebut agar tidak terkena dampak bencana banjir. Demikian berita terkini.
2: Ya Allah, Zar. Sekarang cepat kau pergi beritahu Tok Lu tentang ini, Zar.
3: Iya, Mak.
2: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.

0: bagaimana ni? Bila masa dia panggil maut, semua harta tak berguna sama sekali. Air hujan dah macam laut. Baik aku selamatkan diri.
1: Semuanya, segera naik ke truk. Kita ke tempat pengungsian. Ayo, ayo. Cepat. Usahakan anak-anak, orang tua, ibu-ibu didahulukan. Ayo, cepat, cepat.
2: Ayah. Ayah masih ada di Bukit Senja. Aku harus segera mencari ayah.
1: Azhar. Azhar. Azhar nak ke mana tu?
2: Ke hutan Bukit Senja atau Ulu?
1: Jangan, jangan, jangan Azhar. Bahaya di sana.
2: Ayah! Ayah! Ayah!
3: Betapa terkejutnya Azhar menemukan tubuh Jailani berada di pinggir jurang dan bertahan pada akar pohon.
2: Ayah, bertahan ya. Sebentar ya. Azhar, cari sesuatu untuk menari ayah. Tunggu ya, tunggu.
4: Tidak, Azhar. Percuma. Sudah terlambat. Turun. Kau jaga emakmu saja. Biarkan ayah di sini.
2: Tidak ya. Kita akan pulang bersama ya. Ya, ayo ya. Nih, pegang kuat-kuat akar ini ya. Ayo ya. Kita pulang ya. Jangan putus asa ya. Ya, lihat Azhar ya. Ya, mak menunggu kita ya. Azhar tak akan pulang kalau tak bawa ayah pulang ke rumah ya. Alhamdulillah. Terima kasih nak. Terima kasih.
3: Yang begitu deras menerjang, menghanyutkan tubuh Azhar. Jailani hanya mampu menatap pilu tubuh anaknya yang terbawa arus air. Pupus sudah harapan seorang ayah. Yang ada hanya penyesalan belaka. Bak kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna.

Demikianlah drama radio Awan Hitam di Bukit Senja yang ditulis oleh Dina Muslimin dengan para pemain Jailani diperankan oleh Murniadi, Ramidah diperankan oleh Yusfianti, Wan Fisabilillah sebagai Azhar, Elvis sebagai Madun, Marudin sebagai Toulu, Joyah diperankan oleh Rudiah, aransemen lagu tema Muhammad Iqbal dan Mindi Islami, sutradara Asfarizan, teknik montase Henry dan Agus Susanto, produser Didi Sukardi, dan penanggung jawab Dr. Andes Muslim. Terima kasih dan sampai jumpa.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: air bersih? Nah, kamunya malah boros air gini.
1: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda terkait dengan momen libur nasional kenaikan Isa Al-Masih 14 Mei dan cuti bersama pada 15 Mei 2026. Himana Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis melakukan berbagai langkah antisipasi guna mengurai antrian kendaraan di pelabuhan apabila terjadi peningkatan. Ya, Kepala Dinas Perhubungan, pendengar, Ardiansah melalui Kepala Bidang Pelayaran Edi Kurniawan mengatakan pihaknya telah menambah armada kapal yang beroperasi untuk melayani masyarakat selama masa libur nasional. Jadi Edi Kurniawan menyampaikan, pendengar, sudah mengantisipasi peningkatan pengguna jasa penyeberangan dengan mengoperasikan 4 armada kapal sejak Kamis lalu. 4 kapal ini akan tetap beroperasi hingga minggu mendatang, pendengar. Menurut Edi, peningkatan antrian saat ini masih didominasi kendaraan kecil atau mobil pribadi, sementara kendaraan angkutan besar masih dalam kondisi normal. Ya, pendengar, ia juga menyebutkan arus kendaraan dari arah Sepakning menuju pelabuhan Bengkalis masih relatif lancar dan belum

terjadi kepadatan signifikan. Namun demikian, Dinas Perhubungan Bengkalis mengakui masih terdapat kendala pada dermaga 2 Sepaning. Ponton di dermaga tersebut saat ini mengalami kerusakan sehingga belum dapat digunakan untuk kendaraan angkutan berat. Demikian pendengar, informasi ini kami hadirkan yang kami kutip dari portal rri.co.id.

keberagaman adalah kebersamaan.

0: dan teriak lantang untuk kita, Indonesia dan dunia.
1: Cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak?
2: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Sal, bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Dari mana pagi-pagi ini, Makcik Joya?
4: Nih ha, dari kedai.
3: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
4: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
3: Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
4: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
3: Ada cara supaya tak busuk.
4: Apa tu?
3: Bagi saya setengah.
5: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Let's start.

Ya, saudara pendengar, kembali bersama kami di RRI Pro 1 Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 9 malam lebih 9 menit waktu Indonesia Barat ya. Kami akan temani Anda di Ruang Rindu Memori lewat lagu hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar. Ya, lagu pop Indonesia era 2010-an, pendengar, masih akan menghiasi ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Serta juga informasi-informasi menarik yang akan kami bagikan malam ini untuk Anda, pendengar. Ya, untuk Anda yang ingin berpartisipasi mengirimkan pesan melalui SMS kami ataupun WhatsApp, boleh di 0823 8836 4742. Dan pendengar, malam ini terasa spesial ya, suasana terasa hangat ya, karena besok adalah masih libur cuti bersama. Pastinya banyak yang sudah mulai rencanakan liburan ya. Buat yang besok tidak bekerja, selamat menikmati long weekend ya, bersama keluarga ataupun teman. Mungkin juga menghabiskan waktu untuk me time untuk diri sendiri. Dan untuk Anda yang tetap harus bekerja besok, tetap semangat ya, semoga semuanya berjalan lancar. Ya, sebuah lagu dari Ceylon 7 dengan singlenya Done.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar, kerja gak perlu berlebihan, sewajarnya saja. Ya mungkin nasihat ini sudah sering kita dapatkan ya di dunia kerja. Dan kebiasaan bekerja seperlunya memunculkan istilah baru dalam dunia psikolog yang disebut quitting. Dan pendengar, quitting ini adalah istilah yang menggambarkan kebiasaan seseorang yang bekerja sesuai porsinya. Mereka yang melakukan quitting tidak segan menolak pekerjaan di luar job description serta tidak ingin bekerja di luar jam kerja. Ya, meskipun hanya membuka dan membalas pesan atau email. Terkadang pendengar, orang yang menerapkan quitting juga enggan bekerja dengan performa yang maksimal dan tidak ada keinginan untuk mengejar karir. Ya, kami kutip dari Alo Dokter, penyebab seseorang melakukan quitting yang pertama adalah kegagalan dan kekecewaan di tempat kerja, ya seperti tidak mendapatkan promosi serta kurangnya apresiasi ataupun upah. Dan kemudian rekan kerja yang toksik. Ya pendengar, ini juga termasuk penyebab seorang melakukan quitting ya, versi Alo Dokter. Dan kemudian juga kelelahan karena beban kerja yang banyak, pendengar. Selanjutnya penyebab orang melakukan quitting itu takut dilimpahkan pekerjaan tambahan. Ya ini juga salah satu penyebab orang melakukan istilah quitting, pendengar. Dan selanjutnya juga ada bosan melakukan pekerjaan yang itu-itu saja. Dan yang terakhir merasa kurang punya waktu luang untuk kehidupan pribadi. Dan sisi baik dan buruk quitting, tujuan utamanya orang melakukan adalah untuk mewujudkan work-life balance. Ya pendengar, mereka sebisa mungkin tidak terlibat terlalu jauh ya dalam pekerjaan agar tidak stres dan mengalami burnout. Ya sikap ini pendengar memang akhirnya bisa membuat mereka terhindar dari kecemasan bahkan depresi. Selain itu seperti yang kita tahu, orang yang gila kerja ataupun workaholic memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan kesehatan, pendengar. Ya ini karena saat sibuk bekerja, seseorang cenderung mengabaikan pola hidup sehat ya, hingga akhirnya berisiko mengalami diabetes, penyakit jantung, hingga penyakit kronis lainnya. Nah, dengan menerapkan quitting, risiko terjadinya masalah kesehatan mental maupun fisik akibat sibuk bekerja bisa dicegah. Ya, tidak hanya sampai di situ, pendengar. Quitting juga bisa membuat seseorang memiliki banyak waktu untuk dirinya sendiri dan orang-orang terdekat. Jadi kualitas hidup yang juga bisa menjadi lebih baik ya. Meskipun pendengar, dampak baik quitting tidak luput juga dari kekurangan ya. Ketika bekerja seadanya, kita cenderung menyepelekan usaha yang kita lakukan. Alhasil kita tidak bisa menghargai diri sendiri dengan kepuasan terhadap bekerja pun akan menurun. Ya, lebih sedikit usaha juga diketahui dapat membuat orang merasa bosan dan menganggap hal yang dikerjakannya hanya sia-sia. Bila perasaan ini diabaikan, pendengar, lama-kelamaan dapat berkembang menjadi penyakit mental seperti depresi. Ya, pendengar, itulah sisi baik dan buruknya istilah quitting ya, yang kami kutip dari Alo Dokter.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Ya, saudara pendengar, masih bersama kami RRI Bengkalis, temani Anda di Ruang Rindu. Lagu yang kami hadirkan pendengar, lagu era 2010-an ke bawah ya. Dan lagu yang sudah di request tadi melalui pesan WhatsApp ataupun SMS nanti akan kami hadirkan ya. Dan sebagian sudah kami putarkan. Pendengar, masih terkait dengan istilah quiet quitting ya. Meskipun quiet quitting ini memiliki dampak yang baik, ternyata tidak luput dari kekurangan ya. Itu ketika bekerja seadanya, kita cenderung menyepelekan usaha yang kita lakukan ya. Alhasil pendengar, kita tidak bisa menghargai diri sendiri ya, dan kepuasan terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Pendengar, lebih sedikit usaha juga diketahui dapat membuat orang merasa bosan ya, dan menganggap hal yang dikerjakan hanya sia-sia. Dan bila perasaan ini diabaikan pendengar, lama-kelamaan dapat berkembang menjadi penyakit mental seperti depresi. Ya, kalau kinerja begitu-begitu saja pendengar, kesempatan untuk mendapatkan jabatan yang diinginkan pun bisa menjadi angan belaka. Bahkan bisa kehilangan pekerjaan. Melakukan quiet quitting tidak salah ya. Namun sebaiknya tetap mengerjakan tanggung jawab dan pekerjaan sebaik mungkin supaya memiliki rasa pencapaian terhadap diri sendiri. Ya, untuk mencapai work-life balance yang baik, Anda bisa menerapkan beberapa tips ya yang dihadirkan oleh Halo Dokter, yang mana buatkan batasan yang jelas untuk waktu bekerja, istirahat, dan bersosialisasi termasuk dengan keluarga. Kemudian selanjutnya, tetap lakukan pekerjaan dengan sepenuh hati ya. Yang berikutnya pendengar, Anda juga bisa kelola stres dengan cara yang positif. Misalnya dengan melakukan hobi atau aktivitas yang menyenangkan. Dan yang terakhir, terapkan pola hidup sehat ya, seperti mengonsumsi makanan bergizi seimbang, tidur yang cukup, dan rutin berolahraga. Ya pendengar, setelah melakukan atau mengetahui quiet quitting ini, apakah ada yang memilih melakukan quiet quitting ya, kalau merasa kesulitan mengendalikan keinginan pendengar untuk bekerja terus menerus hingga mengabaikan yang hal yang lain, atau Anda merasa stres ya, tidak mampu menyelesaikan pekerjaan, itu bisa konsultasi dengan dokter psikologi. Demikian pendengar, kami hadirkan informasi ini untuk kita ketahui bersama.

Ya, selamat malam untuk Anda semuanya pendengar, kembali bersama kami di 90,7 MHz RRI Bengkalis. Ya, dari ruang rindu kita beralih ke rampai Melayu ya, dengan menghadirkan lagu-lagu Melayu hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Serta juga ada informasi-informasi menarik yang akan kami bagikan untuk Anda menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti.

Tahukah Anda, hewan kelinci laut atau juga disebut siput laut termasuk hewan yang paling dicari oleh pehobi fotografer bawah laut. Ukuran tubuhnya berkisar 40 hingga 600 mm dan bergerak sangat lambat. Dari sekitar 3.000 spesies yang tersebar di seluruh laut dunia, salah satunya ada di perairan Lembeh Bitung, Sulawesi Utara.

Tunjuk ajar Melayu. Nasihat menerima amanah. Apabila amanah sudah diterima, jalankan tugas dengan sempurna. Apabila amanah dipercayakan orang, kalau tak sanggup, berterus terang. Apabila bahu memikul amanah, berhati-hati dalam melangkah. Apabila amanah sudah di tangan, semua kewajiban harus ditunaikan. Apabila amanah sudah dipegang, jangan sampai mengecewakan orang. Apabila tak sanggup melaksanakan amanah, jangan berbohong, banyak berkilah. Apabila amanah tak mampu ditunaikan, jangan mengelak mencari alasan. Apabila amanah tidak terlaksana, kembalikan dengan secara bijaksana. Apabila amanah tidak berjalan, orang lain jangan dipersalahkan. Apabila amanah tidak berjaya, kediri sendiri tempat

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
0: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.
2: Mau kencan?
3: Kencan opo?
2: Lah terus mau kemana? Dandan kalian gitu?
3: Mau nonton jaranan.
2: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
3: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

0: Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Ya, selamat malam pendengar, masih di Rampai Melayu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan lagu-lagu Melayu untuk temani waktu istirahat Anda. Pendengar, belakangan ini istilah brain rot semakin ramai digunakan di media sosial ya, terutama di kalangan Gen Z dan pengguna aktif internet. Ya, istilah tersebut sering muncul dalam unggahan TikTok, Facebook, Instagram, hingga juga percakapan sehari-hari anak muda. Pendengar, secara sederhana, brain rot menggambarkan kondisi ketika seseorang terlalu sering mengkonsumsi konten tidak berfaedah, video pendek, meme, ataupun tren internet secara berlebihan hingga membuat pikiran terasa penuh, sulit fokus, bahkan terbawa ke kehidupan sehari-hari. Ya, pendengar, meski terdengar serius, istilah ini umumnya dipakai dalam konteks bercanda. Ya, misalnya saat seseorang terus-menerus mengulang sound viral, hafal meme tertentu, atau merasa terlalu lama menghabiskan waktu scrolling media sosial. Ya, fenomena ini, pendengar, dianggap semakin dekat dengan kehidupan digital saat ini, di mana banyak pengguna internet mengaku tanpa sadar menghabiskan waktu berjam-jam menonton konten singkat yang terus muncul di beranda media sosial mereka. Ya, beberapa warganet juga mengaitkan brain rot dengan kebiasaan doom scrolling, yaitu aktivitas terus melihat konten di internet tanpa henti. Ya, meskipun sebenarnya tidak terlalu penting, pendengar. Di sisi lain, pendengar, istilah ini menjadi pengingat agar pengguna media sosial tetap bijak dalam mengatur waktu pengguna gadget, ya, mengurangi screen time, beristirahat dari media sosial hingga melakukan aktivitas di luar ruangan menjadi beberapa cara sederhana untuk mengurangi efek brain rot.

0: patah hati. Dua kata yang banyak sekali orang hindari. Rasanya tidak ada satupun dari kita yang ingin merasakan patah hati, apalagi karena putus hubungan. Tapi kenapa patah hati karena putus hubungan itu sangat menyakitkan?
1: Salah satu alasannya karena ketika putus hubungan kita mengalami begitu banyak perasaan. Sedih, marah, kecewa, bingung, semua bercampur jadi satu.
0: Menurut ilmu psikologi, patah hati karena putus hubungan bisa terjadi karena perubahan identitas diri. Yang tadinya berdua menjadi sendiri. Yang tadinya kita menjadi saya. Dan perubahan ini secara tidak sadar membuat kita kebingungan atas identitas yang baru.
1: Sebagai manusia biasa yang punya perasaan, sebenarnya tentu saja tidak mungkin kita langsung move on ketika putus hubungan. Dan itu amat wajar. Oleh sebab itu, biasanya kita harus melewati 5 fase putus hubungan terlebih dahulu sebelum akhirnya kita bisa move on.
0: Fase yang pertama adalah fase shock. Biasanya pada fase ini kita masih percaya tidak percaya kalau kita baru putus. Kita belum bisa sepenuhnya merasakan emosi yang ada dalam diri kita. Biasanya kita merasa baik-baik saja, seakan-akan tidak ada yang pernah terjadi.
1: Fase kedua adalah penyangkalan. Biasanya di fase ini kita menyangkal segala perasaan yang dimiliki. Lalu kita mencari kesibukan alih-alih supaya tidak teringat tentang apa yang telah terjadi. Kita pun terlihat seperti orang yang happy-happy saja. Life must go on, begitu kata kita kepada teman-teman.
0: Fase ketiga adalah fase marah. Karena tadi kita melakukan penyangkalan, kita tidak sadar ada emosi besar yang siap muncul ke permukaan. Jika kita buat menjadi sebuah grafik emosi, fase ketiga ini berada pada puncaknya. Di mana kita membutuhkan orang atau sesuatu yang bisa kita salahkan karena emosi negatif atau perasaan tidak nyaman yang sedang kita rasakan sekarang. Biasanya sih mantan ya. Kalimat-kalimat yang akan keluar biasanya berbunyi, "Ini gara-gara dia, makanya kita bisa jadi putus. Memangnya saya tidak bisa punya pasangan lain."
1: Fase keempat adalah tawar-menawar. Ketika setelah marah, kita merasa bahwa, oh ternyata sebenarnya kita punya perasaan ya pada dia. Lalu kita pun mulai membuat manipulasi diri dan tawar-menawar dengan diri sendiri. Lalu kita pun berandai-andai, kalau misalnya aku menghubungi dia, dia akan membalas tidak ya? Kalau aku minta kembali, dia akan kembali tidak ya? Dia pasti masih punya perasaan sama aku. Begitu katamu pada diri sendiri. Padahal kamu tahu, keputusan itu adalah yang terbaik.
0: Fase kelima adalah fase depresi. Setelah melewati 4 fase dan masih belum berhasil move on, kita masuk kepada fase menyerah kepada emosi kita. Biasanya semua emosi akan meluap-luap pada fase ini. Salah satunya yang paling besar adalah sedih. Dan jika kamu ingin menangis, menangislah pada fase ini. Jangan khawatir, karena menangis itu diperlukan.
1: Setelah melewati 5 fase ini, akhirnya tibalah kita pada fase ke-6, yaitu penerimaan. Biasanya di fase ini, semua perasaan sedih, marah, kecewa, bingung, masih ada. Mendengar namanya disebut pun, kadang kita masih teringat dengan kenangan di masa lampau. Tapi di fase ini, kita sudah mulai belajar menerima dan melihat sisi baik dari keputusan yang telah dibuat.
0: Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kita masuk ke tahap move on, ada satu tahap tambahan yang perlu kita lakukan, yaitu pemetaan emosi. Untuk apa ini dilakukan? Untuk memastikan tidak ada emosi atau perasaan negatif yang bisa menghambat kita menuju tahap move on.
1: Bagaimana cara kita memetakan emosi? Salah satu caranya adalah dengan teori Atlas of Emotions. Teori ini diusung oleh seorang psikolog bernama Paul Ekman dan juga didukung oleh Dalai Lama. Memetakan emosi membuat kita mengetahui apa sih perasaan yang sedang dialami saat ini, dari mana perasaan itu berasal, dan mengapa kita merasakan perasaan tersebut. Kenapa kita perlu memetakan emosi? Supaya kita bisa mengenal diri lebih dekat dan mencari tahu tindakan apa yang konstruktif untuk merespon segala perasaan tersebut.
0: Contohnya ketika kita berada dalam fase depresi, ketika kita sedang merasakan sedih yang sangat banyak. Kita perlu memetakan emosi dengan cara menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengapa kita merasa sedih? Apakah karena kita mendengarkan lagu yang mengingatkan kita pada mantan? Atau karena kita mendengar teman-teman kita berbicara tentang mantan? Lalu pertanyaan yang kedua adalah, apa yang sebenarnya kita rasakan? Apakah kita merasa takut? Atau kita merasa kosong? Atau kita merasa kalah dan kita merasa malu?
1: Setelah mengetahui jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut, Barulah kita bisa mencari tahu tindakan apa sih yang paling konstruktif untuk merespon perasaan tersebut. Contohnya, ketika kamu sudah mengetahui bahwa, oh ternyata aku sedih karena aku merasa kehilangan dirinya, aku merasa kesepian. Nah, ada 3 pilihan cara untuk merespon perasaan tersebut. Pertama adalah dengan mengungkapkannya kepada orang lain, menyimpannya sendiri, atau mengabaikannya seperti tidak pernah ada perasaan tersebut.
0: Tentunya yang paling konstruktif adalah cerita pada orang lain atau berbicara pada orang lain. Ini bukan sekedar curhat meluap-luap, tetapi meminta dukungan dan meminta bantuan orang lain untuk melewati masa sulit yang sedang kita alami. Kuncinya satu, jangan berbohong dan jujurlah pada diri sendiri tentang semua perasaan yang kita rasakan. Jangan ada yang ditutupi, apalagi disangkal.
1: Jadi, pemetaan emosi bisa membantu kita untuk menyadari kondisi seperti apa sih yang dialami oleh kita saat ini. Kalau kita merasa tidak baik-baik saja, kita bisa menggunakan waktu sebanyak-banyaknya untuk merasa tidak baik-baik saja. Jangan sampai kita memaksakan diri untuk langsung ceria dan merasa baik-baik saja. Ini terdengar klise sih, tapi hanya waktu yang bisa menyembuhkan segala perasaan sedih, marah, kecewa, dan bingung.
0: Itu benar sekali. Dalam proses kita melangkah lagi atau proses kita untuk move on, kita tidak bisa langsung hidup di masa depan. Kita tidak bisa meloncati beberapa fase begitu saja. Kita perlu hidup di hari ini, besok, berjalan perlahan, merasakan semua emosi yang ada, hingga semuanya akan memudar.
1: Semoga setelah itu kita bisa menjalani hubungan baru yang lebih sehat, tanpa menyisakan perasaan di masa lampau.
0: Dan semoga kita cepat bisa berani untuk jatuh cinta lagi.

0: kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: Tahukah Anda, taman paling ujung timur Indonesia, Taman Sota namanya. Memasuki taman ini, pengunjung akan disambut dengan papan selamat datang dengan nuansa merah putih. Papan bertuliskan bahasa Indonesia, penjaga persatuan dan kesatuan NKRI mengesankan bahwa jiwa nasionalisme dan NKRI masih utuh di tempat ini. Taman Sota adalah pos terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Tak heran, sebelum memasuki taman ini, pengunjung harus melewati pos penjagaan oleh petugas TNI dan Polri.

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah ntar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh! Ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar, lagu-lagu hiburan di malam ini kami cukupkan dulu sampai di sini. Karena sebelum berakhir, kita dengarkan dulu sebuah pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ja'far Hasibuan.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacakanlah, hai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Bersabarlah bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan demikianlah perbuatan yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Selamat malam saudara pendengar. Usai sudah kebersamaan kami temani Anda hari ini Kamis 14 Mei 2026, dan kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di udara melalui frekuensi 90,7 MHz. Selamat malam pendengar, sampai jumpa lagi. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1, mengudara di frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti, salam bahagia untuk Anda dan tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya,

neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang apa? Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, Umatku. Kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad.

saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap kata. Suatu hari, kata yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum kata mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah. Jadi saya merasa sangat sedih." Kata menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum kata." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan kata dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X. Subhanallah.

0: Setiap kita pasti pernah terjatuh. Gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.
1: Jangan beri kesempatan pada diri sendiri untuk menunda sesuatu yang harus dilakukan. Pastikan untuk segera bertindak seperti yang telah Anda putuskan. Janganlah takut gagal. Kesuksesan sejati adalah akumulasi dari kegagalan kecil maupun besar yang mampu kita atasi. Sukses itu milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati.

0: GHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di suasana pagi yang cukup dingin ini karena Bengkalis saat ini masih diguyur hujan deras ya. Tetap berhati-hati pendengar untuk Anda yang akan melakukan aktivitas di luar sana dan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti program Mutiara Pagi di edisi pagi hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis.
1: Sehat waktu luang kita untuk senantiasa melakukan amal-amal soleh dan untuk melakukan apa yang Allah Subhanahu wa Taala perintahkan di dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah mewafatkan kita semuanya husnul khatimah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala, kita di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Taala memiliki keterbatasan. Kita di dunia ini adalah makhluk yang sangat lemah, makhluk yang membutuhkan pertolongan dari Allah yang Maha Kuat. Banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup ini yang tidak bisa kita selesaikan oleh diri kita sendiri dan oleh orang-orang di sekitar kita. Itu sebabnya 17 kali kita dalam sholat kita menyebutkan ikrar kepada Allah Subhanahu wa Taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Karena pada hakikatnya pertolongan yang Allah Subhanahu wa Taala berikan itu berawal dari bagaimana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Taala. Bagaimana kita patuh dan taat kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'bud, kita menyembah Allah Subhanahu wa Taala dengan sebenar-benarnya. Kemudian pertolongan itu pun akan datang kepada kita. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Famanittaqallaha wa hafiza hududahu wa ra'iya huquqahu fi hali rukhaihi arafallahu fi shiddatihi wa ra'anahu ta'rifus sabiq." Orang yang ketika dalam keadaan sempit, dalam keadaan ketika orang itu dalam keadaan sehat, dalam keadaan waktu luang, dalam keadaan sukses, dalam keadaan kuat, seseorang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Taala, menjaga dirinya untuk senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Taala, maka nanti ketika dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan waktunya sempit, dalam keadaan susah, dalam keadaan butuh pertolongan, maka Allah Subhanahu wa Taala dengan kelembutannya, dengan Maha Pengasih, Maha Penyayangnya akan memberikan pertolongan kepada hamba tersebut. Kadang-kadang kita berada dalam puncak di mana kita ini enggak tahu lagi mau minta tolong kepada siapa. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa Taala akan datang membantu kita, karena dulu ketika kita senang, ketika kita banyak rezeki, ketika kita dalam keadaan lapang, kita enggak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sebaliknya, orang yang dalam keadaan sehat, yang dalam keadaan lapang, dalam keadaan rezekinya banyak, dalam keadaan jabatannya bagus, tapi dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dia tidak menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Maka nanti dalam keadaan sempit, dalam keadaan miskin, dalam keadaan terpuruk, maka dia pun akan susah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Taala. Maka ketika dalam keadaan seperti itu, yang harus kita lakukan adalah kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya kita semuanya ini

0: akan masalah dalam hidup kita itu adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba 'abdan," Allah itu kalau mencintai seorang hamba, ibtalah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ujian-ujian. Akan berikan kesusahan-kesusahan, akan berikan masalah-masalah dalam hidupnya. Idza radiya falahu ridha. Apabila hamba tadi yang diuji oleh Allah, yang diberi masalah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridha, rela, ikhlas atas semua masalah-masalah yang dia hadapi, falahu ridha. Maka Allah Subhanahu wa taala pun akan ridha kepadanya, akan senang kepadanya, akan membantu masalah-masalah yang dihadapinya. Karena ketika dia mendapatkan masalah, ketika mendapatkan problem dalam hidupnya, baik di keluarganya, baik dirinya, baik masalah ekonominya, apapun yang dihadapi, dia mengatakan, "Ya Allah, tidak ada yang aku alami kecuali semuanya Engkau yang takdirkan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir." Dia ikhlaskan, dia pasrahkan, dia relakan, maka ketika itu pertolongan Allah pun akan datang kepada. Sebaliknya, orang yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah dalam hidupnya, kemudian dia marah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak rela kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala atas masalah yang dia alami, maka Allah Subhanahu wa taala pun sedang marah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala pun tidak meredoinya. Dan akhirnya dia tenggelam dalam masalah demi masalah, sampai akhirnya muncullah putus asa. Nauzubillah min dzalik, bahkan sampai ada yang mengakhiri hidupnya karena sudah tidak tahan lagi menghadapi masalah dalam hidupnya. Para pemirsa jamaah Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara kita dekat dengan Allah, kita jaga diri kita dari dosa dan maksiat, kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita, kembali untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan semua kehidupan kita. Bahkan para ulama mengatakan, andai saja manusia itu jauh dari dosa dan maksiat, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan datang terus dalam kehidupan. Itulah yang disebutkan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya, agar kaumnya itu bertobat kepada Allah, agar kaumnya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala beristighfar, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan dalam Al-Qur'an surah Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, "Beristighfarlah kalian. Mohon ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhilah dosa dan maksiat. Innahu kana ghaffara." Nanti Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, akan memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Kalau Allah sudah ampuni dosa-dosa kalian, memaafkan kesalahan kalian, yursilis sama alaikum midrara. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hujan ketika negeri kita ini dalam keadaan kering, kerontang. Negeri kita ini dalam keadaan tandus, tidak ada air, susah sekali mencari air. Dengan taubat kalian, dengan istighfar kalian, yursilis sama alaikum midrara, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan air hujan yang sangat lebat. Wa yumdikum bi amwal. Kalian punya masalah harta, ekonomi, punya masalah keuangan, Allah akan tolong kalian dengan Allah memperbanyak amwal, harta-harta kalian. Wal banin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kalian anak cucu, keturunan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian generasi-generasi yang saleh dan salehah. Wa yaj'alukum jannat. dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kebun-kebun kalian, pertanian-pertanian kalian itu pertanian yang subur, pertanian yang memiliki hasil panen yang melimpah. Wa yaj'alakum anhar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan bisnis-bisnis kalian, usaha-usaha kalian, anhar seperti sungai-sungai yang mengalir mudah, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan-urusan yang berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan bisnis, berkaitan dengan usaha kalian dengan istighfar. Maka ketika itu ada seseorang yang mengeluhkan tentang keadaan kebunnya, kemudian ada yang mengeluhkan tentang keadaan istrinya yang tidak hamil-hamil, ada yang mengeluhkan tentang keadaan pertaniannya kepada Imam Hasan Basri. Kemudian Imam Hasan Basri mengatakan kepada orang yang datang bertiga ini, ada yang satu mengeluhkan tentang harta, tentang ekonominya, dia kepingin kaya. Yang satu lagi mengeluhkan tentang istrinya yang tidak punya anak, sudah bertahun-tahun tapi belum melahirkan. Yang satu mengeluhkan tentang keadaan kebunnya yang selalu gagal panen. Maka Imam Hasan Basri mengatakan, istighfarlah kalian, banyak-banyaklah istighfar. Kemudian tiga orang ini kembali ke daerahnya masing-masing dan mengamalkan istighfar. Mereka beristighfar, hari-hari mereka penuh dengan istighfar, penuh dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka beberapa tahun kemudian bertemu dengan Imam Hasan Basri, yang satu hartanya berlimpah menjadi orang yang kaya, yang satu lagi anak cucunya banyak, dan yang satu lagi kemudian kebunnya mengalami panen yang sangat luar biasa. Kata Imam Hasan Basri, itulah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam Al-Qur'an, bahwa siapa yang bertobat, siapa yang beristighfar, siapa yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan Allah berikan kepadanya. Intam surullah wa yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah, menolong syariat Allah bersama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan dalam hidupnya, akan mengokohkan imannya. Wafat husnul khatib. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan pagi ini.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk mukadimahnya pagi hari ini di Mutiara Pagi kita. Dan untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung dalam Mutiara Pagi, bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Dan saat ini Ustadz sudah ada pertanyaan yang masuk dari WhatsApp. Ada Ibu Aslah di Hamparan Perak yang menanyakan, Ustadz saya ingin bertanya, dalam Al-Quran Allah berfirman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, seperti apa maksud dari ayat tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari? Dan bagaimana cara kita benar-benar menjadikan sabar dan sholat sebagai jalan meminta pertolongan kepada Allah ketika kita menghadapi masalah hidup? Silakan dijawab Ustadz.
0: Ya, baik. Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana yang saya sampaikan di awal, bahwa ibadah itu sebagai salah satu pintu terbukanya pertolongan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bisabri wassalah. Kalau kau punya masalah dalam hidupmu, datangi Allah Subhanahu wa taala. Sabar menerima masalah, jangan mengeluh. Ada masalah jangan mengeluh dulu. Ya, tapi yang harus kita lakukan sabar. Karena begitu kita sabar, begitu kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita dekati Allah dalam sholat kita, dalam ibadah kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan. Tapi para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minta tolong dengan sabar dan sholat itu berat. Makanya saya selalu cek ke jamaah-jamaah yang ada. Ibu-ibu sekalian, kalau ibu ada masalah, pernah nggak ibu kalau ada masalah kemudian ibu sabar, mengambil air wudu, sholat dua rakaat, ya sholat hajat, ya sholat minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan hajat-hajat kita. Kemudian ibu mengangkat tangan dan berdoa untuk supaya masalah itu Allah mudahkan. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan masalah-masalah itu sebagai sarana untuk dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka rata-rata jawabannya mereka nggak pernah melakukan itu. Kita itu sering sekali kalau ada masalah yang kita cari bukan Allah yang menyelesaikan masalah kita, tapi yang kita cari manusia. Kita cari manusia kemana-mana dan kita minta tolong sama manusia. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala menawarkan kepada kita, wasta'inu bisabri wassalat. Kamu punya masalah, datangi aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Salatlah engkau, minta tolonglah kepadaku. Tapi tawaran ini jarang sekali kita lakukan karena Allah mengatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolong dengan sabar dan salat itu lakabiratun, sungguh itu sangat berat, kata Allah. Illa 'alal khashiin, kecuali mereka yang selama ini salatnya khusyuk. Ya, salatnya khusyuk. Kenapa? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Karena orang yang sholatnya khusyuk itu orang yang annahum mulaqu rabbihim, mereka yang selalu ingin dekat-dekat dengan Allah, kembali kepada Allah, mereka yang selalu mengandalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka yang menyadari bahwa apapun yang mereka hadapi, raji'un, ujung-ujungnya Allah juga lah tempat kembali. Nah, maka kata kuncinya adalah berusahalah khusyuk untuk sholat, berusahalah kita untuk dekat kepada Allah, sehingga kalau ada masalah yang kita cari Allah yang maha memiliki apapun yang ada di langit dan di bumi, Allah Subhanahu Wa Taala yang maha menyelesaikan semua masalah. Wallahualam.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Dan tentunya untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung dalam Mutiara Pagi kita hari ini, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 43. Dan Ustadz, kembali lagi kita jawab pertanyaan dari komentar yang ada di YouTube. Ustadz, bagaimana hubungan antara dosa, taubat, dan tertundanya pertolongan Allah? Boleh dijawab Ustadz?
0: Iya. Ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala, Mutiara Pagi, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi pertolongan Allah itu sangat dekat kepada mereka-mereka yang bertobat kepada Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu hari taubatnya 100 kali. Walaupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dijamin, diampuni oleh Allah dosanya, dijaga Allah, dipelihara Allah dari dosa dan maksiat, tapi Rasulullah tetap istighfar 100 kali satu hari, taubat 100 kali satu hari. Kita ini yang banyak dosa, banyak maksiat, seharusnya lebih dari itu kita beristighfar. Ya, yang menghalangi pertolongan Allah itu adalah banyaknya dosa, dinding-dinding dosa yang sangat tebal. Maka kita harus mengikis dinding-dinding dosa itu dengan istighfar, dengan taubat. Jangan pernah menunda taubat. Kenapa? Karena nyawa kita itu ya akan dicabut oleh Allah, tidak menunggu tobat kita. Allah Subhanahu wa Taala akan menyabut nyawa kita kapanpun, dimanapun, saat apapun, dan Allah tidak menunggu kita tobat dulu baru dicabut nyawanya. Oleh karena itu jangan menunda-nunda tobat, karena jangan-jangan ketika kita belum tobat, di situ pula Allah cabut nyawa kita. Maka segeralah bertobat. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Segeralah engkau bertobat, larilah, kejarlah. Ya, kalau ada dosa, langsung tobat. Hari ini berdosa, hari ini langsung tobat. Wasari'u ila maghfirah, segeralah engkau mengejar ampunan Allah Subhanahu wa Taala yang Allah Subhanahu wa Taala siapkan kepadamu, surga yang luasnya seluas langit dan bumi apabila kau bertobat kepada Allah. Dan Allah itu enggak peduli dengan dosa-dosa masa lalu kita. Kalau kita punya dosa masa lalu yang banyak sekali, begitu kita tobat nasuha, yukafir ankum sayiatikum. Allah hapus semua dosa-dosa kita. Allah hilangkan semua kesalahan-kesalahan kita, dan kita seperti bayi yang baru lahir. Walaupun kita membunuh seisi dunia ini, begitulah maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bertobatlah kepada Allah, maka Allah akan datang dan pertolongan. Pertolongan itu bukan hanya dimudahkan dunia, ya, tapi pertolongan yang paling tinggi dimudahkan kita untuk mengamalkan ibadah dan dekat dengan akhirat. Dimudahkan kita dekat dengan Allah. Itulah pertolongan Allah yang paling tinggi. Karena dunia ini sebentar, gak lama-lama kita dunia ini, bentar lagi kita meninggal. Tapi akhirat selama-lama-lama-lamanya, dan itu adalah kehidupan terakhir. Wallahualam.
1: Ya, baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Mungkin Ustadz satu pertanyaan lagi yang bisa kita jawab secara singkat, Ustadz. Ada Rani Aneva dari Lubuk Selasih. Mengapa manusia baru mengingat Allah ketika sedang susah, tetapi lupa ketika diberi nikmat dan kemudahan? Dan bagaimana cara menjaga hati agar selalu dekat dengan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, sehingga pertolongan Allah selalu menyertai kehidupan kita? Boleh dijawab, Ustadz?
0: Tidak terdengar suaranya.
1: Iya. Ya, Ustadz, mungkin satu pertanyaan lagi yang bisa kita jawab secara singkat ya, Ustadz. Ada Rani Aneva dari Lubuk Selasih yang menanyakan, mengapa manusia baru mengingat Allah ketika sedang susah tetapi lupa ketika diberi nikmat dan kemudahan? Bagaimana cara kita menjaga hati agar selalu dekat dengan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, sehingga pertolongan Allah selalu menyertai kehidupan kita, Ustadz? Silakan dijawab, Ustadz.
0: Baik, ini pertanyaan yang sangat luar biasa dari Ibu Ran. Jadi itulah kadang manusia ini ketika dikasih mainan dunia ini. Nah, dunia ini seperti mainan. Wa mal hayatu dunya illa lahwu wa la'ib. Tidaklah kehidupan dunia yang kalian hadapi itu adalah kecuali senda gurau dan mainan. Manusia itu kalau dikasih mainan dunia ini, lupa sama siapa yang ngasih. Seperti seorang anak kecil yang dikasih mainan, maka dia sibuk dengan mainannya, dia girang dengan mainannya, dia lupa siapa yang ngasih mainan. Nah, dunia ini adalah permainan yang Allah berikan kepada kita hanya untuk sekedarnya saja. Tapi jangan lupakan siapa yang memberi itu. Lillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah lah semua apa yang ada di langit dan di bumi. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wala takunu kallazina nasullahu fa ansahum anfusahum. Jangan kamu lupa sama Allah sehingga kamu lupa kepada dirimu sendiri. Asik dengan dunia ini, tiba-tiba malaikat maut sudah datang menjemputmu, kau lupa bahwa kehidupanmu cuma sebentar di dunia ini. Kau lupa menyiapkan bekal untuk masuk ke alam kubur. Kau lupa menjadikan dunia ini tempat kamu untuk senantiasa menyiapkan bekal kehidupan akhirat. Maka orang sering lupa terhadap Allah dengan gemerlapnya dunia ini, karena ketika dia melihat dunia ini, seolah-olah dunia inilah segala-galanya. Itu yang dilakukan oleh Fir'aun ketika Allah berikan kekuasaan oleh Fir'aun, Allah berikan harta oleh Fir'aun, lupa dia sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Tapi ketika Allah tenggelamkan Fir'aun di Laut Merah, ketika dia susah tidak punya lagi apa-apa, ketika dia terancam nyawanya, maka dia mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Baru dia sadar bahwa dia bukanlah apa-apa, dia bukanlah siapa-siapa, dia tidak memiliki apapun. Nah, oleh karena itu siapa yang mengingat Allah di waktu senang, di waktu sukses, di waktu dia memiliki segalanya, nanti di waktu susah Allah akan ingat dia, Allah akan tolong dia, Allah akan mudahkan jalan. Begitu juga siapa yang lupa pada Allah di waktu sukses, di waktu berhasilnya, di waktu kayanya, hati-hati ketika kita dalam keadaan sempit, dalam keadaan tidak punya apa-apa. bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan kita. Ya. Jadi para pemirsa yang hari ini Allah berikan kekayaan, yang hari ini Allah berikan jabatan, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita kembali kepada kita dengan menghancurkan dunia kita. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, siapa yang di waktu senangnya dia tidak ingat Allah, maka Allah akan buat dia susah supaya dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir untuk Mutiara Pagi kita kali ini. Dan tentunya Ustaz boleh disampaikan secara singkat untuk doa penutup.
0: Baik, sama-sama kita berdoa para jemaah Mutiara Pagi dimanapun berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Allah, kami tidak punya daya dan upaya kekuatan ya Allah kecuali Engkau yang berikan ya Allah. Ampuni kami selama ini kami jauh darimu ya Allah. Kami hanya mengandalkan kehidupan dunia kami ini ya Allah. Kami hanya mengikuti hawa nafsu kami ya Allah. Tanpa kami sadari usia kami semakin dekat dengan kubur ya Allah. Ampuni kami ya Allah kalau sampai hari ini bekal kami belum cukup untuk pulang kepada-Mu ya Allah. Jangan cabut nyawa kami ya Allah sebelum bekal kami cukup untuk kembali kepada-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah yang selama ini ya Allah kami kurang bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Wafatkan kami semua husnul khatimah ya Allah. Mudahkan lisan kami mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di akhir kehidupan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ya, terima kasih Ustadz Dr. Rudiawan Sitolos MPMI yang sudah membawakan Mutiara Pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan tentunya demikian juga pendengar untuk Mutiara Pagi siaran berjaringan hari ini. Nantinya pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Daerah Pagi. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.
2: Alhamdulillah, baru saja kita simak Mutiara Pagi, berjaringan Korwil 15.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, baru saja Anda ikuti siaran berjaringan Mutiara Pagi Korwil 15 dan 16. Selanjutnya segera akan Anda ikuti Warta Riau Pagi.

0: Saya tadi sudah menyampaikan bahwa nanti ke depan ini undang-undang KPD ini kita akan mendapatkan 30%, Pak. 70% adalah hak kabupaten kota. Ya, ini sama BP apa? BPKB. Ini kita 30% loh. Mati-matian pun terus mengajak Ketua Pansus Fabullah
1: Riau berhasil mengamankan satu orang terduga pelaku atas nama OS di TKP yang kami sebutkan yang pertama tadi, di mana pada saat itu tim berhasil mengamankan narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 22,87 gram. Setelah dilakukan pengembangan, didapatkanlah bahwa saudara US ini mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari...
2: Pokok-pokok berita utama, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto kembali menegaskan seluruh perusahaan yang beroperasi di Riau untuk mempergunakan plat BM sebagai upaya menambah pendapatan asli daerah atau PAD. SD Muhammad 5 Pekanbaru terus komitmen melahirkan generasi cinta Al-Quran. Pendengar, inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Dini Oktariani. Warta Riau Pagi ini juga disiarkan di RRI Studio Penyiaran Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, dan Suara Indragiri FM.

0: Pendengar, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto kembali menegaskan seluruh perusahaan yang beroperasi di Riau untuk mempergunakan plat BM sebagai upaya menambah pendapatan asli daerah atau PAD. Selengkapnya, Femia Siovani melaporkan.
1: Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto kembali menegaskan seluruh perusahaan yang beroperasi di Provinsi Riau segera menggunakan kendaraan perusahaan plat BM agar pajak kendaraan bermotor masuk ke kas pendapatan asli daerah atau PAD Riau. PLT Gubernur mengatakan pemerintah provinsi membuka lebar peluang investasi dari dalam maupun luar negeri. Namun pihaknya berharap perusahaan yang beroperasi di Riau juga ikut berkontribusi nyata terhadap penerimaan daerah. PLT Gubernur menjelaskan saat ini pemerintah provinsi hanya menerima sekitar 30% dari bagi hasil pajak kendaraan, sementara sisanya menjadi hak pemerintah kabupaten kota.
2: Saya tadi sudah menyampaikan bahwa nanti ke depan ini undang-undang KPD ini kita akan mendapatkan 30%, Pak. 70% adalah hak kabupaten kota. Ya, ini sama BBKB. Ini kita 30% loh. Mati-matian pun terus terang aja Ketua Pansus Pak Abdullah bolak-balik hanya 30%. Pagung juga yang kaya. Mau aku yang kaya. Justru itu kita berharap nanti sama tim, saya sudah bilang tadi, tolong kerjasama. Inventarisir seluruh kendaraan-kendaraan yang nunggak, dan kita minta tolong kepada Pak Wali Kota, Pak Bupati, agar mengejar kepada alamat yang tersedia ya tadi. Ya, iya, supaya sama-sama mencari. Jangan diharapkan provinsi aja yang bekerja. Mereka harus bekerja.
1: Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Provinsi Riau Vera Angelika Oka menuturkan, untuk plat BM pihaknya mendorong perusahaan yang belum mengganti nomor kendaraannya ke plat BM guna segera melakukannya.
3: Nah, tadi Pak Gubernur di pidato beliau menyampaikan bahwa ada plat-plat BM yang masih, ya, mungkin beberapa pelaku usaha itu transportnya masih menggunakan plat luar dari BM. Nah, itu didesak.
1: Kepala DPMPTSP Provinsi Riau Vera Angelika Oka menambahkan, selain mendorong pergantian plat, pihaknya juga menekankan kepada perusahaan yang berinvestasi di Riau untuk mempergunakan NPWP domisili setempat. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, SD Muhammad 5 Pekanbaru terus berkomitmen melahirkan generasi cinta Al-Quran. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: SD Muhammadiyah 5 Pekanbaru terus menunjukkan komitmennya dalam melahirkan generasi penghafal Al-Quran melalui program unggulan tahfiz yang terus dikembangkan di lingkungan sekolah. Komitmen tersebut disampaikan Kepala SD Muhammadiyah 5 Pekanbaru Mulia Siregar saat kegiatan wisuda tahfiz juz 29 dan 30 yang diikuti sebanyak 10 siswa penghafal Al-Quran. Mulia mengatakan pihak sekolah akan terus melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas program tahfiz agar mampu melahirkan generasi yang mencintai Al-Quran sekaligus mendukung program Pekanbaru Cinta Al-Quran yang dijalankan pemerintah Kota Pekanbaru.
5: Kami akan terus berbenah, kami akan terus meningkatkan. Namun kami juga meminta dukungan kepada pemerintah Kota Pekanbaru, karena ini juga bagian dari program pemerintah Kota Pekanbaru, bahwa ini adalah program Pekanbaru Cinta Al-Quran. Artinya SD Muhammadiyah 5 dalam hal ini bukan cuma sekedar menjalankan program atau ikut-ikutan saja gitu, tapi kita sudah membuktikan bahwa kita memang sudah ada hasil. Maka harapan kami juga kepada pemerintah Kota Pekanbaru supaya memberikan dukungan agar program ini meningkat dan berjalan sebagaimana mesti yang diharapkan oleh pemerintah kota, kan begitu.
4: Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau sekaligus Rektor Universitas Muhammadiyah Riau, Saidul Amin, menilai SD Muhammadiyah 5 Pekanbaru memiliki potensi besar menjadi sekolah rujukan tidak hanya di Pekanbaru, tetapi juga tingkat nasional bahkan Asia Tenggara.
6: Ya, kita kan ingin SD Muhammadiyah 5 ini bukan sekedar SD yang terbilang, menjulang dan gemilang untuk level Pekanbaru, tapi dia menjadi SD rujukan di Indonesia dan kalau bisa ya di Asia Tenggara. Oleh karena itu inovasi-inovasi, kreasi-kreasi itu diperlukan, sebab sesuatu yang baik itu harus disupport oleh infrastruktur yang baik pula.
4: Di sisi lain, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Sardius, menegaskan pemerintah Kota Pekanbaru terus mendukung program tahfiz yang diterapkan di sekolah-sekolah swasta maupun negeri melalui program Cinta Al-Quran.
7: Maka alhamdulillah di SD Muhammadiyah 5 ini kan sudah kita buktikan peserta didiknya yang sudah mempunyai hafalan minimal 2 juz menamatkan di kelas 6 ini. Mudah-mudahan ini tentu ke depan dapat ditingkatkan lagi sesuai yang disampaikan oleh Pak Kepsek tadi.
4: Melalui program tahfiz tersebut, SD Muhammadiyah 5 Pekanbaru diharapkan mampu terus melahirkan generasi Qur'ani yang berprestasi, berakhlak mulia, serta menjadi contoh bagi sekolah lainnya dalam mendukung pendidikan berbasis Al-Qur'an di Kota Pekanbaru. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, sekitar 1.500 sekolah di Riau masuk program revitalisasi tahun 2026. Fokus tingkatkan kualitas pendidikan dari PAUD hingga SMA di tengah penguatan infrastruktur daerah. Alwi Suryatmaja melaporkan.
8: Program revitalisasi sekolah di Provinsi Riau mulai dijalankan pada tahun 2026 dengan menyasar sekitar 1.500 satuan pendidikan mulai dari tingkat PAUD hingga SMA. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas sarana pendidikan dan mendukung pemerataan layanan belajar di daerah. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau, Nilam Suri, mengatakan revitalisasi sekolah menjadi salah satu program prioritas pemerintah di sektor pendidikan tahun ini.
9: Itu program pertama untuk revitalisasi, dan tahun ini jatahnya ada yang reguler 1.500 sekian banyaknya untuk sekolah yang ada di Provinsi Riau, mulai dari PAUD sampai ke SMA. Ya, kalau SMA kami nggak dapat data kemarin itu Pak. Kalau katanya tahun ini baru akan dilakukan penjaminan mutu sampai SMA.
8: Sementara itu di tingkat kota, PJ Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Ingon Ahmad Hutasur, menegaskan pemerintah daerah tetap menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama dalam pengalokasian anggaran daerah.
10: Pada intinya gitu, komitmen kami seluruh tidak kesultanan dan pemerintah itu ingin sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur ini harus support. Dan secara fiskal, alhamdulillah mungkin dimajukan oleh global sekarang, malah dari kata yang sedikit itu kita akan alokasikan bersama-sama ini untuk persoalan kita termasuk di sektor pendidikan.
8: Program revitalisasi sekolah ini diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan belajar siswa sekaligus memperkuat kualitas pendidikan di Provinsi Riau secara merata. Demikian Alu Suratmaja melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh perempuan pada masa reproduksi mengalami penyusutan dibandingkan dekade sebelumnya. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
11: Berdasarkan data yang rilis, angka kelahiran total di Provinsi Riau pada tahun 2025 diproyeksi berada pada angka 2,21%. Hal ini bermakna rata-rata perempuan di Riau pada rentang usia 15 hingga 49 tahun memiliki 2 hingga 3 anak. Tren penurunan ini terlihat signifikan jika dibandingkan dengan hasil sensus penduduk tahun-tahun sebelumnya. Kepala BPS Provinsi Riau, Asep Riyadi, menjelaskan bahwa penurunan ini juga dipengaruhi oleh pola kelahiran pada kelompok umur tertentu atau HPH fertility.
12: Ya, antara 2 dan 3 lah kira-kira begitu. Kemudian angka kelahiran menurut kelompok umur, ini ASFR, Age Specific Fertility Rate, ini adalah jumlah kelahiran hidup per 1000 perempuan pada kelompok umur tertentu. Jadi kalau kita lihat, Bapak sekalian, ini grafik garis yang ada di sebelah kanan, itu menggambarkan bagaimana jumlah kelahiran hidup, kita lihat dari usia 15, 19, 20, 24, 25, 29, 30, 34, 35, 39, 40, 44, dan 45, 49. Nah ini ternyata life, istilahnya siklusnya yang paling tinggi memiliki kelahiran itu di usia 25 sampai 29 tahun.
11: Selain faktor demografi, mobilitas penduduk lanjut usia juga menjadi sorotan, terutama di wilayah dengan angka ketergantungan yang dinamis seperti Kabupaten Pelalawan yang tercatat paling rendah, yakni 6,29%. Abel selaku masyarakat Pekanbaru memiliki tanggapan di tengah masyarakat mengenai pergeseran pola kependudukan saat ini.
13: Sekarang rasanya lebih banyak yang pindah ke kota ya, seperti ke Pekanbaru, apalagi yang sudah sepuh atau keluarga muda. Jadi mungkin itu yang buat angka di daerah-daerah lain kelihatan berubah drastis.
11: Pihak BPS menekankan bahwa data ini sangat penting sebagai dasar evaluasi kebijakan pembangunan dan pelayanan publik di masa depan bagi pemerintah Provinsi Riau. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru melaporkan.
0: Mendengar Ditres Narkoba Polda Riau tangkap dua pengedar narkoba, satu diantaranya kedapatan memiliki senjata api rakitan. Santi Yunas melaporkan.
14: Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menangkap dua pria yang diduga terlibat jaringan peredaran narkotika jenis sabu serta menyita senjata api rakitan beserta amunisi dari salah seorang tersangka. Kasubdit 1 Ditres Narkoba Polda Riau Kompol Yogi Pramagitan mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil pengembangan dari penangkapan tersangka berinisial SU di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka SU, tim memperoleh informasi bahwa sabu didapat dari tersangka SA. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan mengamankan yang bersangkutan di Kota Dumai.
15: Opsnal Subdit 1 Direktorat Narkoba Polda Riau berhasil mengamankan satu orang terduga pelaku atas nama OS di TKP yang kami sebutkan yang pertama tadi, di mana pada saat itu tim berhasil mengamankan narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 22,87 gram. Setelah dilakukan pengembangan, didapatkanlah bahwa saudara US ini mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari tersangka PN. Setelah itu, Opsnal Subdit 1 melakukan serangkaian penyelidikan, didapatkanlah bahwa tersangka PN berada di Dumai. Setelah itu, dari Opsnal Subdit 1 melakukan serangkaian penyelidikan, ditemukanlah, ditangkap penangkapan terhadap saudara PN. Diamankan di jalan raya, di jalan di Dumai, tersangka sedang mengendarai mobil Honda Brio warna merah. Laku anggota Opsnal Subdit 1 melakukan penangkapan, melakukan penggeledahan di mobil tersebut, didapatkanlah uang tunai 50 juta rupiah dan satu pucuk senjata api rakitan.
14: Berdasarkan hasil pemeriksaan, SU diketahui berperan sebagai pembeli sabu dari tersangka SA untuk dijual kembali. Saat ini penyidik masih melakukan pengembangan jaringan, pemeriksaan urin serta penelusuran tindak pidana pencucian uang terhadap para tersangka. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan beralih ke informasi olahraga. Kontingen Federasi Triathlon Indonesia Kota Pekanbaru memasang target 1 medali emas pada kejuaraan nasional triathlon seri 1 yang digelar di Bangka Belitung pada 15 hingga 17 Mei 2026 dengan kekuatan 7 atlet mewakili Riau. Selengkapnya, Hairani Januarini melaporkan.
1: Pengurus Federasi Triathlon Indonesia Kota Pekanbaru optimistis mampu meraih prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Triathlon Seri 1 yang akan berlangsung pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Bangka Belitung. Tim Triathlon Pekanbaru yang tergabung mewakili Provinsi Riau menargetkan minimal 1 medali emas pada ajang nasional tersebut. Sekretaris Umum FTI Pekanbaru Andi Saputra mengatakan rombongan atlet dan ofisial telah bertolak menuju Bangka Belitung pada Kamis pagi untuk mengikuti persiapan akhir sebelum pertandingan dimulai. Menurutnya, tim Riau diperkuat 7 atlet terdiri dari 6 atlet asal Pekanbaru dan 1 atlet dari Bengkalis. Seluruh atlet yang diberangkatkan merupakan hasil seleksi dan persiapan yang telah dilakukan beberapa waktu terakhir. Ia menjelaskan Kejurnas Triathlon Seri 1 menjadi ajang penting untuk mengukir kemampuan atlet daerah dalam bersaing di tingkat nasional. Selain itu, kejuaraan ini juga menjadi momentum menambah pengalaman bertanding bagi para atlet muda triathlon di Provinsi Riau.
2: 6 orang, yang dari Kota Pekanbaru 6 orang, dari Bengkalis 1 orang mewakili Riau. Harapannya ya medali pulang, medali emas, 1 emas minimal.
1: Sementara itu, Ketua Umum Federasi Triathlon Indonesia Kota Pekanbaru, Sesmardi, menegaskan pihak yang memiliki target yang sama, yakni membawa pulang medali emas untuk Riau, khususnya Kota Pekanbaru. Menurut Sesmardi, prestasi pada ajang nasional sangat penting untuk meningkatkan motivasi atlet, sekaligus mengangkat nama olahraga triathlon di daerah. Ia juga berharap hasil positif nantinya dapat menjadi kebanggaan bagi KONI Pekanbaru dengan kepengurusan yang baru saat ini.
2: Target kita mencapai kalau bisa dapat emas gitu, harus mendapatkan emas gitu agar mendapatkan emas ini untuk mencapai perdana Ketua KONI Kota Pekanbaru yang sudah terpilih di saat ini atas nama Bapak Reza kita.
1: Mesmardi menambahkan dukungan dari berbagai pihak diharapkan mampu menjadi penyemangat bagi atlet agar tampil percaya diri dan mampu bersaing dengan atlet-atlet terbaik dari provinsi lain di Indonesia. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau, SF Haryanto, kembali menegaskan seluruh perusahaan yang beroperasi di Riau untuk mempergunakan plat BM sebagai upaya menambah pendapatan asli daerah atau PAD. SD Muhammadiyah 5 Pekanbaru terus komitmen melahirkan generasi cinta Al-Quran. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

Saudara pendengar, telah kita simak informasi Warta Riau Pagi bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Kini kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
2: Buang lagi sampah itu, Saleh.
3: Yaudah, ntar lama.
2: Kamu ini males banget sih, Saleh.
3: Terus ini buang di mana, Mak?
2: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
3: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
2: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
3: Ya.
2: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
3: Ya,
2: tolong
3: Ma.
2: Bantuin Mak ngangkutin barang-barang ini, Saleh.
3: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
2: Orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
3: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
2: Loh, memang kenyataannya kok.
4: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
5: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya

nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

97.7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Pagi ini pendengar, hujan turun sedikit, gayanya santai ya. Dan tentu saja paling pas ditemani secangkir kopi hangat nih ya. Karena pendengar, kalau hujan sudah turun, kopi biasanya otomatis naik kelas, jadi teman resmi perenungan pagi tentunya ya. Dan di saat seperti inilah kopi punya peran penting pendengar. Bukan hanya menghangatkan badan, tapi juga kopi ini bisa menenangkan pikiran ya, yang mungkin masih setengah sadar gitu. Ada yang suka kopi hitam tanpa kompromi gitu ya. Ada juga yang manisnya pas seperti harapan di pagi hari ini. Nah, yang jelas nih pendengar, hujan dan kopi adalah duet yang tidak pernah gagal bikin suasana lebih damai ya. Nah, pendengar, kami masih menghadirkan hiburan kita di pagi hari ini agar pagi terasa lebih hangat, ringan dan menyenangkan. Jangan lupa kopi dan hujan bisa menemani Anda di pagi ini.

Selamat pagi pendengar setia RRI dimana saja Anda berada. Semoga tetap semangat ya, meski sejak subuh tadi hujan lebat mengguyur wilayah Bengkalis ya. Nah pendengar, suasana pagi ini memang jadi terasa lebih syahdu ya. Bahkan mungkin sebagian dari kita bangunnya bukan karena alarm ya, tapi karena suara hujan yang menyapa lebih dulu begitu ya. Nah buat yang beraktivitas hari ini, jangan lupa siapkan payung atau jas hujannya ya, karena hujan kali ini pendengar bukan sekadar rintik-rintik romantis tapi sudah level serius nih. Tapi santai ya, jalanan jadi basah, jadi otomatis Anda membawa motornya sedikit pelan lah ya. Dan hati-hati juga, hatinya juga tetap harus tenang ya. Baik pendengar, tetap bersama kami RR Bengkalis, karena kami masih temani Anda di pagi hari ini dengan lagu-lagu hiburan pagi untuk menemani suasana hujan yang masih setia turun di Bengkalis. Selamat menikmati dan tetap berhati-hati di perjalanan ya.

0: nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng nggak?
0: Nggak usah, nggak ada helm nih.
2: Nggak apa-apa, ntar lewat jalanan yang nggak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
2: Baik deh, rumah juga nggak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm, ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu nggak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Eh, bantu isi TTS dong.
5: TTS apaan?
4: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
5: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
4: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
5: Sultan Ageng Tirtayasa.
4: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
5: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
4: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
5: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
4: Oh iya, hehehe.
5: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
6: Bentar, penting nih soalnya.
7: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
6: Hei, hei, guys, awas ada motor di depan lo, awas sih. Hei,
7: aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
8: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Barusan kita dengarkan lagu yang pernah dipopulerkan oleh Bruno Mars, Wish It All. Tapi kali ini versi reggae ya, di-coverin oleh Nirvana. Dan lagu tadi telah mengantar kita saat ini ke menit 52, meninggalkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar setia RRI di mana saja Anda berada. Semoga tetap semangat ya, meski sejak subuh tadi hujan lebat mengguyur wilayah Bengkalis. Tentu saja suasana pagi ini terasa lebih syahdu ya. Dan yang pasti juga untuk Anda pagi hari ini yang mau ke pasar atau belanja kebutuhan harian, jangan lupa bawa tas belanja sendiri ya, biar belanjanya lebih praktis gitu dan plastiknya tidak ikut numpuk di rumah. Nah, karena pendengar kadang belanja cuma cabai ya, cuma cabai aja nih ya, sama bawang aja, tapi pulangnya plastiknya bisa satu koleksi sendiri gitu. Lebih banyak plastik daripada belanjaannya ya. Jadi membawa tas belanja sendiri memang kelihatannya sederhana ya, tapi dampaknya itu loh pendengar, besar sekali untuk lingkungan sekitar kita ya. Jadi selain lebih hemat, kita juga ikut menjaga pasar, jalanan, dan juga selokan tetap bersih dari sampah plastik. Jadi pendengar, mulai sekarang sebelum ingat daftar belanja, harus ingat dulu tuh tas belanjanya ya. Baik pendengar, kami masih temani Anda dengan lagu selanjutnya di hiburan kita pagi hari ini yang siap menemani aktivitas Anda menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: 50 rupiah ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi 250.500 ya.
2: Total belanjanya 550.750 rupiah. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar di mana saja berada, untuk sementara rangkaian lagu-lagu pilihan kami cukupkan sampai di sini ya, karena beberapa saat lagi kita akan bergabung bersama siaran sentral

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh. Dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
2: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas. Tergantung
3: kecil besar, daging,
2: ya. Dagingnya sapi. Standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit.
0: Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan...
4: Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Irono Geba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
5: Memang itu telah berjalan dengan baik, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
4: Ia menambahkan pada minggu ini, koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
6: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
7: Salah seorang warga Desa Irono Geba, Laras Mendrova, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
4: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
0: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anda Kusuma.
8: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual-beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai